0: melakukan tendangan dari luar kotak penalti, namun mengayak atau kiper berhasil ditepis tadi sisi kanan gawang dari Amerika Serikat. Kita akan nantikan buah tendangan penjuru nampaknya bagi timnas Belgia di awal-awal babak yang pertama ini di Stadion Seattle. Kita nantikan the keeper nampaknya akan melakukan tendangan penjuru bagi Belgia di sisi kanan. Kita nantikan. Itulah Belgia, pemain Belgia berada di daerah kotak penalti dari Amerika Serikat. Ambil ancang-ancang, bagaimana the keeper siap-siap akan melakukan tendangan penjuru, memberikan arahan dengan kedua tangannya. Sedikit, ya, nampaknya akan memberikan kepada tiang jauh dari gawang Amerika Serikat. Sudah dilakukan, mencoba disundul saja, namun kembali ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Matt Frace. Bagaimana di sektor kanan dari Amerika Serikat, coba kini membangun serangan. Ada tim Rim yang akan menguasai bola, masih sektor sebelah kiri, angkat langsung jauh ke depan, cari kawannya. Punggung 8 nampaknya dari Amerika Serikat, McKennie, Boston McKennie. Daerah kotak penalti, Amerika mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan Belgia, namun bola bergulir keluar lapangan. Lemparan ke dalam kini bagi timnas Amerika. Sudah dilakukan, mundur saja ke belakang kepada pemain lainnya. Punggung 4 tadi ada Tyler Adama, mundur ke belakang kepada Chris Richards. Lebar ke sektor sebelah kiri, angkat langsung ke depan, coba dikuasai oleh pemain-pemain Amerika Serikat, McKennie. Namun kembali salah umpan dari pemain Amerika Serikat. Belgia kini menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanannya. Nomor punggung 23 tadi Nicholas Raskin. Raskinnya nggak usah dipanjangin, hati-hatinya bisa berbeda. Ya, sebuah lemparan ke dalam kini. Ada buah bagi...
1: Belum siap aja itu rambut itu tadi.
0: Oh iya. Udah bengong aja dulu. Ya, lemparan ke dalam bagi timnas Amerika Serikat di sektor sebelah kiri. Kita nantikan. Chris Richards sudah yang melakukan lemparan. Sudah dilakukan ke tengah, dia mencoba mencari kawannya. Sodorkan bola ke depan. Ada McKennie lagi di sana. Dan polisi, apakah pemain Amerika Serikat tadi mencoba lagi dicuri oleh pemain Belgia di sektor sebelah kanan, namun kembali dapat direbut lagi oleh pemain Amerika Serikat. Kirimkan bola umpan langsung ke depan, namun lebih dekat kepada jaga gawang dari Belgia, Thibaut Courtois. Punggung 24 kini dari Belgia, menguasai bola, sodorkan Amadou. Kemana tadi, mundur ke belakang kepada Courtois, menggunakan kostum hijau-hijau Courtois. Kalau tiduran nanti mirip rumput kayaknya nih, Courtois.
1: Injek-injek dong.
0: Iya, takutnya begitu, karena hijau-hijau nih.
1: Iya.
0: Sedotan lagi, pemain Belgia masih mencari ruang celah, angkat langsung ke depan Courtois. Jatuh dari pertahanan dari Amerika Serikat. Berhasil lagi pemain Amerika Serikat di sektor sebelah kanan, lini serangnya. Nomor punggung 2 di sana. Ada pemain... Ya, turun. Keluar lagi tadi, bagaimana penguasaan bola dari Amerika Serikat. Dua lemparan ke dalam saja nampaknya bagi timnas Amerika di awal-awal babak yang pertama ini. Membuat perebutan terjadi, the keeper tadi lakukan umpan ke sektor sebelah kanan, mencoba mencari temannya Kastanye, ada juga Nathan Ngoy. Memainkan bola di daerah pertahanan Belgia, mundur kepada Courtois. Masih memainkan bola, Courtois di daerah kotak penalti, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan. Mencari Nathan Ngoy, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang beri bebas. Jatuh dari pertahanan Amerika Serikat, namun lebih dekat lagi kepada Matt Frise yang keluar dari sarangnya tadi. Ambil sekulit bundar, sodorkan saja pendek kepada tim Rim di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika. Menatap ke depan, menengok ke kiri dan ke kanan, kepada siapa yang memberikan. Alirkan saja kepada Robinson, mencoba menggiring bola perlahan memasuki daerah pertahanan dari Belgia. Mundur sedikit lagi kembali ke belakang kepada tim Rim. Imri menggiring pelan melewati garis tengah, berikan lagi kepada Robinson. Masih umpan 1-2. Tagakan coba direbut oleh pemain Belgia, terjadi perebutan sana, namun kembali bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kembali bagi Amerika Serikat. Masih di sektor sebelah kanan daerah permainan dari Belgia. Lemparan ke dalam sudah dilakukan mencari lawannya, namun kembali dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Belgia. Angkat langsung ke depan, mencoba mendorong lagi pemain dari Amerika Serikat tadi, pemain Belgia. Nampaknya Dodi Lubakiu yang terjatuh tadi. Tendangan bebas sudah dilakukan. Courtois kini menguasai bola. Masih dibuat Courtois. Sorokan melebar ke sektor sebelah kiri. Ke Michel. Jadi Kuiper mundur lagi. Cari kawannya, kembali lagi kepada Courtois. Masih Courtois, angkat langsung dengan kaki kirinya. Bola melambung tinggi melewati garis tengah. Namun kembali jatuh di kaki pemain dari Amerika Serikat. Sektor sebelah kanan kini coba menguasai bola. Bagaimana Sergio Des tadi, angkat ke depan, coba lagi, terjadi perebutan lagi. Kuiper lagi, masih pemain Belgia. Terjadi perebutan di lengan tengah kini, mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Nomor punggung 14 namanya Dodi. Masih berikan lagi umpan terobosan berada kotak penalti, tepaskan telan. Oh, berbahaya tadi, bagaimana antisipasi yang baik tadi dari pemain dari Amerika Serikat. Bola bergulir keluar lapangan tadi, sempat mengenai pemain dari Sergio Des tadi, dari upaya The Kuiper. Kita nantikan lemparan ke dalam kembali bagi Belgia. Di sisi kanan kini pertahanan dari Amerika, sodorkan saja sektor sebelah kanan. Lebar lagi, mundur ke belakang pada Courtois kini, mundur pemain Belgia keluar dari daerah kotak penalti. Thibaut Courtois, siapa yang berikan langsung angkat jauh ke depan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat, mencoba dikuasai oleh Dodi. Masih Dodi, umpan ungu, mundur ke belakang dia. Ada lagi nomor 24 di sana, Amadou Onana, pada Kuiper, mundur kembali ke belakang. Ada pemain lainnya, punggung 4 tadi, 24 kini, Amadou Onana melebar ke sektor sebelah kanan. Ini serang dari Belgia, sodorkan lagi, beralih ke sektor sebelah kiri, mencoba dikuasai di sektor sebelah kanan pertahanan dari Amerika Serikat. Kirimkan umpan, namun membentur tadi. Bagaimana upaya dari pemain Belgia, masih terjadi perebutan, berada di kontrol, kirimkan umpan, kembali lagi! Charles de Ketelos namanya. Ketelar. Apa ini? Saya takutnya kesannyat ini.
2: Ketelar.
0: Charles saja, Charles dah. Dah, Charles saja.
1: Yang gampang ya.
0: Iya, Charles. Si Charles akhirnya merangkul gol bagi Belgia. Memasuki menit ke-9, mencocor saja dengan mudah. Karena saya juga bisa itu jadi striker kalau gitu. Gimana nih Bung Henry nih? Gol tercipta di babak pertama ini.
3: Ya, start kencang dari Belgia ya. Tadi bahkan di sebelum 1 menit sudah ada shot on goal yang dilakukan oleh Timothy Castagne, tapi kali ini Charles de Ketelaer benar-benar tidak menyia-nyiakan peluang. Dan kembali ya, berawal dari serangan dari sisi kanan pertahanan di Amerika Serikat, dan umpan yang sangat baik sekali tadi, berawal dari juga umpan Andre Trossard ya, dan akhirnya masuk kotak penalti. Dan memang ini bola-bola striker banget ya, bagaimana tinggal mencocor bola ke dalam gawang. Dan Ketelaer membuktikan bahwa keputusan seorang pelatih Rudi Garcia menurunkannya sebagai starter di laga ini, bukan Romelu Lukaku, adalah sebuah strategi yang jitu.
0: Iya, unggul Belgia kini atas Amerika Serikat. Masuki menit ke-9 tadi, buah gol yang tentu menjadi keuntungan bagi Belgia di babak 16 besar. Namun kita masih menantikan, pertandingan masih panjang. Tuan rumah Amerika kini menguasai bola. Robinson sodorkan saja kepada tim Rim. Masih menguasai bola di sektor sebelah kiri lini serangnya. Angkat ke depan, mencoba mencari kawannya, mencari Flarin tadi. Coba kini alirkan ke sektor sebelah kiri dari pertahanan Belgia. Nomor 8 Western McKennie, namun terlepas penguasaan bolanya, berhasil dikuasai oleh pemain Belgia kembali. Oh, terjatuh tadi tempatnya Charles. Coba melakukan serangan balik tadi, mendapatkan sentuhan tadi dari Tyler Adams. Bagaimana Charles mencetak gol dari Belgia, sebuah tendangan bebas saja bagi timnas Belgia. Nah, kita juga menanti melihat bagaimana Presiden FIFA Gianni Infantino yang juga hadir pada pertandingan kali ini, namun masih belum melihat Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
1: Usaha terus ya.
0: Pengaruhnya luar biasa, di mana kartu merah bisa jadi kartu hijau. Buat lagi serangan lagi Amerika Belgia di sektor sebelah kiri, namun kembali patah di tengah jalan. Robinson angkat langsung jauh ke depan tim rim tadi, namun jatuh di kaki pemain Belgia. Masih menguasai bola di sektor sebelah kiri kini. Piper sodorkan mundur ke belakang kepada Thibaut Courtois, penjaga gawang dari Belgia ini. Dengan tenang menguasai bola, kembalikan lagi, sodorkan kepada Michel, alirkan pada Kuiper, masih memainkan bola di sektor sebelah kiri, sodorkan bola ke depan mencari kawannya, nomor punggung 10 tadi nampaknya, Tosat, namun kembali dikuasai oleh pemain dari Amerika di sektor sebelah kanan. Ini serangnya terjadi perebutan di sana, nampaknya sudah keluar lapangan Ibu Tomo ini, sudah memasuki menit ke-12 babak yang pertama ini.
1: Ya, baik. Dan bergerak RRI Pro 3 serta Pro 1 di seluruh penjuru tanah air. Kali ini Belgia akan melakukan lemparan ke dalam. Maxim de Kuiper sudah melakukan, terjadi pertempuran di sana. Masih dikuasai oleh para pemain Belgia. Terbentur tadi satu pemain dari Amerika Serikat ketika akan menghalau bola yang diberikan oleh Yuri Tillemans, yaitu Richards ya. Sepertinya Richards ini, Chris Richards. Ini kebentur kepalanya, kalau kata mainan bola zaman dulu mah kena bola bliter gitu kan, jadi puter dia palanya ya.
3: Kena jebret.
1: Ya kan? Waduh, yang itu dong. Kali ini keuntungan untuk Belgia di sektor kiri pertahanan mereka. Maxim de Kuiper masih menguasai bola, pendek saja dia ke Nathan Goy tadi, ke belakang lagi kali ini ke Thibaut Courtois, langsung menggunakan kaki kiri, kirimkan bola melewati garis tengah di sana yang dituju adalah de Ketelaere, namun masih berhasil dikuasai kali ini. Ya, Ketelaere mencetak gol pertama dari Belgia, kali ini menguasai bola di sektor kiri pertahanan dari Amerika Serikat, berputar-putar dia dibantu oleh Luke Bacchio. Kemudian kembali kepada Ketelaere di sana, masih di sektor kiri pertahanan dari Amerika Serikat, pendek saja langsung coba dibantu oleh Amadou Onana di sana, masih Luke Ketelaere dan putar penalti, kirimkan bola langsung bisa diantisipasi oleh pemain-pemain dari Amerika Serikat. Kali ini datang lagi dari Trossard, namun juga masih mencoba untuk menggali lagi, kali ini dalam umpan langsung dengan mudah saja diamankan oleh Matt Fries, kiper dari Amerika Serikat. Dan kali ini serangan datang dari Amerika Serikat, Alex Freeman di sana, geser dia ke tengah di mana ada Chris Richards di sana, namun berhasil dicuri bola oleh pemain-pemain Belgia. Kali ini masih pemain Belgia, Yuri Tillemans tadi bergeser ke tengah. Kali ini ada mencoba lagi umpan, tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Belgia dari luar kotak penalti, Leandro Trossard, namun masih belum menemui sasaran, berada di atas gawang Amerika Serikat. Kali ini tendangan gawang saja untuk Amerika Serikat di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-14. Sementara ini Belgia masih unggul 1-0 dari tuan rumah Amerika Serikat. Ya, tendangan bebas, tendangan gawang sudah dilakukan. Kali ini boleh dikuasai oleh Matt Fries kembali setelah tadi diberikan oleh tim Rim. Masih Matt Fries. Bergeser dia ke kiri, ada tim Rim di sana. Masih tim Rim mencoba untuk membawa bola perlahan mendekati garis tengah lagi karena pertandingan. Bergeser dia kepada Antoine Robinson. Masih Antoine Robinson yang dituju kali ini adalah Christian Pulisic di sana, namun ternyata lebih dekat dengan penjaga gawang Belgia, Thibaut Courtois. Gagal lagi serangan dari Amerika Serikat kali ini. Bagaimana tadi pemain nomor 8 dari Amerika Serikat ini mencoba untuk menerima umpan, namun masih belum berhasil. Kastanya kali ini umpan langsung ke depan, yang dituju adalah De Ketelaere, masih mencoba untuk menguasai bola pemain-pemain Belgia. Kali ini Leandro Trossard masih menguasai bola di sektor lingkaran tengah permainan, bergeser dia ke kiri, balik lagi ke tengah. Kali ini Brandon Marshall bergeser ke kanan, ada Nathan Goy di sana, maksud kami Onana ya. Dan kembali lagi kepada Kastanye, melebar ke kiri kali ini. Bagaimana Belgia, Maxim Kuiper di sektor kanan pertahanan dari Amerika Serikat. Kembali lagi ke belakang, main nomor 23 di sana. Ada Nicholas Raskin. Kembali lagi masih di sektor sebelah kiri. Raskin langsung berikan bola kepada Kuiper tadi. Masih Belgia, berputar-putar. Bagaimana Brandon Marshall tadi. Ya, kali ini masih Belgia di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Ke belakang lagi. Main nomor punggung 23, dari Belgia, Nicolas Raskin langsung saja umpan ke depan. Yang dituju tadi adalah Luke Bacchio, namun bola keluar lapangan, hasilkan lemparan ke dalam untuk Amerika Serikat di sektor kanan pertahanan dari Belgia. Sudah dilakukan, berada di sektor sebelah kanan pertahanan Amerika Serikat. Kali ini bola dikuasai oleh Chris Richards. Masih Chris Richards bekerja sama dengan Alex Freeman dia. Freeman kembali lagi ke Richards. Tengah lapangan kali ini kegeser ke kiri, ada Tim Reams ke tengah dia. Bagaimana Tyler Tillman di sana? Masih Tillman bergeser kepada Tyler Adams tadi. Balik lagi kepada Tim Reams. Ke tengah lagi dia, Chris Richards. Masih mencoba memainkan bola di sektor pertahanan mereka sendiri, timnas Amerika Serikat. Bersama dengan Tyler Adams, masih kepada Chris Richards. Geser Alex Freeman. Coba melakukan umpan tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain nomor 5 dari Belgia, Maxim Kuiper. Satu pemain Belgia nampak tergeletak di dekat lingkaran tengah permainan pendengar, yaitu pemain nomor 24 Amadou Onana. Oh, udah ganti jadi pemain depan ya Onana ya, bukan kiper lagi ya. Beda Onana ya.
2: Bukan Onana yang itu.
1: Bukan Onana yang itu ya. Baik. Amadou Onana pendengar, pemain Belgia nomor punggung 24 kali ini sedang mendapatkan perawatan dari tim medis karena sempat berbenturan tadi dengan salah seorang pemain dari Amerika Serikat. Sementara itu memang beberapa pemain juga memanfaatkan kesempatan ini untuk minum, namun dilarang oleh wasit karena belum Henderson break ya. Ya asal minum-minum aja lu ya kan. Kata wasit, saya aja belum, kok kalian udah pada minum. Masih mendapat perawatan Amadou Onana, bagaimana juga pemain Belgia mendampingi Amadou Onana. Di sana ada beberapa pemain, di antaranya juga ada pemain nomor 4 Brandon Marshall. Kemudian ada pemain nomor 17 Charles de Cattelaire. Tadi ya terjadi benturan antara Onana dengan salah satu andalan dari Amerika Serikat yaitu Christian Pulisic. Tadi ketika mencoba melakukan perebutan bola agak tertatih-tatih. Kali ini Onana, Amadou Onana, pemain nomor punggung 24 dari Belgia, masih ada di pinggir lapangan kali ini. Mencoba untuk kembali bermain di pertandingan pagi hari ini. Gelandang yang bermain untuk klub Aston Villa dari Liga Premier Inggris, Amadou Onana, masih berada di pinggir lapangan. Ya, sementara itu bola akan diberikan kepada Belgia karena penguasaan bola sebelumnya ada di pihak Belgia. Sudah diberikan kepada Thibaut Courtois, kali ini bisa menjaga gawang Belgia. Langsung saja umpan, langsung terobosan melewati garis tengah, yang dituju adalah Charles de Cattelaire, namun berhasil dicuri oleh Dodi Lukbekio. Ya, lemparan ke dalam kali ini untuk Belgia di sektor kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Ya, sepertinya akan dilakukan pergantian Onana tadi, Amadou Onana. Ya, sementara itu lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain Belgia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti, mencoba disundul oleh Charles de Cattelaire. Kembali lagi ke sektor kanan, bagaimana ada pemain kastanya di sana, namun berhasil diatasi oleh pemain Amerika Serikat. Itu sundulan ya, namun jatuh lagi kaki bola. Kali ini ada di keluar langsung dari sarangnya, bagaimana Thibaut Courtois tadi. Satu pemain Belgia masih tergeletak lagi, tampak satu pemain tadi terjadi benturan juga dengan dari Amerika Serikat. Yang masih menunggu siapa di situ, nomor 4 di sana, Brandon Marshall, memegang bagian ulu hatinya ya. Ini sepertinya tersikut tadi ketika melakukan upaya perebutan bola. Ya, masih memegang ulu hati sebelah kanannya, Brandon Marshall. Main dari Belgia, nampaknya tadi tidak sengaja berbenturan dengan kawannya sendiri, Yoli Tielemans, ketika mencoba merebut bola. Terjadi kemelut tadi. Ya, pergantian pemain, Van Aken menggantikan Amadou Onana dari Belgia di menit 20 babak pertama kali ini. Serangan kali ini datang dari Amerika Serikat, main nomor 2 di sana, Des, Sergio Des masih membawa bola bergeser ke tengah kali ini. Ya, dicuri oleh pemain-pemain dari Belgia. Bagaimana kali ini Yuri Tielemans mencoba membawa bola bergeser dia ke sebelah kiri. Ada Kettler di sana, kembali lagi pada pemain nomor 14 di sana, Luke Bekio ternyata. Namun terjadi pelanggaran oleh Luke Bekio terhadap salah seorang pemain Amerika Serikat di dalam kotak penalti Amerika Serikat, yaitu pemain nomor 4 Adams di sana. Jatuh Adams dalam kotak penalti Amerika Serikat. Bola dimiliki kali ini atau tendangan bebas untuk Amerika Serikat sudah dilakukan, namun ternyata lebih dekat kepada penjaga gawang Belgia kali ini, Thibaut Courtois, yang masih menguasai bola. Pemain yang mengenakan seragam berwarna hijau-hijau ini sudah langsung mengirimkan bola. Yang ketujuh adalah Charles de Ketelaer, namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Amerika Serikat. Hampir saja terjadi blunder oleh pemain Amerika Serikat, namun masih berhasil diatasi dengan baik. Kali ini Robinson mengirimkan bola langsung ke tengah. Yang ketujuh adalah Adams di sana. Berhasil diatasi kali ini. Bagaimana Freeman? Masih menguasai bola Freeman. Geser sedikit dia tadi kepada Tillman. Masih Freeman lagi di sektor kanan pertahanan Amerika Serikat. Richards bergeser kepada Tim Ring sebelah kiri kali ini. Tim Ring dibantu oleh Robinson sebelah kiri pertahanan atau sebelah kiri lini serang Amerika Serikat. Masih Robinson bawa bola dibayangi oleh satu pemain Belgia. Geser sebelah kanan dia. Belakang lagi kali ini ada Adams. Geser lagi. Bantuan datang dari sektor sebelah kanan lini serang Amerika Serikat. Main nomor 2 di sana Sergio Dens. Masih Dens. Belakang lagi main 26 di sana dari Amerika Serikat, Freeman. Masih mencoba untuk melakukan penetrasi namun gagal lagi serangan-serangan dari Amerika Serikat. Namun ternyata gagal juga upaya yang dilakukan oleh Belgia. Bisa dicuri lagi oleh Amerika Serikat. Kali ini Sergio Dens di sektor kanan lini serang dari Amerika Serikat. Geser dia kepada McKennie. McKennie pendek saja kepada Freeman. Masih berada di sektor kiri kanan dari Belgia kali ini, mencoba untuk umpan terobosan langsung kepada pemain nomor 27 Balogun di sana. Balogun kepada Sergio Dens di sana. Masih Sergio Dens, terjatuh Sergio Dens, bukan merupakan pelanggaran. Namun ternyata wasit yang memimpin pertandingan hari ini memutuskan untuk melakukan sesi hydration break di pertandingan yang memasuki menit 23. Bung Henry, sampai menit 23 ada beberapa catatan mungkin yang ingin Anda sampaikan kepada pendengar kami, Bung Henry.
3: Ya, yang menarik adalah bagaimana start kencang dari Belgia cukup mengejutkan ya. Bagaimana sampai menit ke 23 saat ini Belgia sudah melakukan 7 tendangan dan 3 diantaranya shot on target, dan akhirnya juga tadi berbuah gol melalui dekat layar. Dan bahkan tadi saat pertandingan belum masuk 1 menit saja ada shooting dari jarak jauh seorang Timothy Castagne yang untungnya masih bisa ditepis tadi oleh Fritz. Dan mungkin adalah bagaimana kesulitan Amerika Serikat menampilkan permainan sesungguhnya di laga ini ya. Dan bahkan sampai dengan menit 23 mereka sama sekali belum melakukan tendangan ke gawang dari Belgia. Dan memang bisa jadi kunci dari bagaimana Belgia bisa mematikan permainan Amerika sejauh ini adalah perubahan strategi dari seorang Rudi Garcia yang mencadangkan Kevin De Bruyne, mencadangkan Jeremy Doku, dan lalu pengganti-penggantinya ini semua bermain sangat maksimal ya. Bagaimana Daniel Tobacchio, ada Yuri Tielemans yang bermain menggantikan posisi Kevin De Bruyne dengan bermain lebih ke depan ya. Dan sejauh ini sangat-sangat brilian strategi dari Rudi Garcia. Dan mungkin juga ada seorang Raskin ya, yang sebenarnya bukan starter di beberapa laga terakhir, tapi di laga ini dipasang sebagai starter. Dan tadi langsung berbuah hasil yang sangat maksimal saat dia memberikan assist untuk gol dekat layar. Dan sejauh ini Rudi Garcia membuktikan bahwa strateginya bisa membuat anak asuh dari Mauricio Pochettino sangat-sangat kesulitan di awal laga ini.
1: Oke, apa yang harus dilakukan Amerika Serikat menghadapi strategi dari Belgia ini?
3: Ya, kita mulai dari belakang ya. Bagaimana koordinasi dari lini belakang dari Amerika Serikat pun tidak terlalu baik ya. Tadi bahkan seorang Richards tadi hampir saja melakukan salah passing yang hampir dicuri juga tadi oleh pemain Belgia. Kalau dari lini belakangnya ini sudah bisa memberikan ketenangan terhadap Max Tillman dan juga Weston McKennie di lini tengah, mungkin itu aliran bola dari tengah dari belakang tengah ke depan ini akan lebih baik. Karena praktis seorang Valorin Balogun tadi hampir tidak pernah menyentuh bola ya. Yeah. Karena percuma nih, kartu merahnya udah dianulir tapi ternyata belum bisa memberikan perannya maksimal. Ya,
1: dia lebih senang menyentuh kaki pemain lawan kayaknya, Balogun itu kan. Yeah. Ya, pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air, sesaat lagi pertandingan antara Amerika Serikat, tuan rumah Amerika Serikat menghadapi Belgia yang berlangsung di Shell Stadium ini akan berlangsung. Loh, ada patung Liberty turun ya ternyata ya. Turun ke stadion juga patung Liberty. Ini pendukung-pendukung dari Amerika Serikat menampilkan ornamen-ornamen yang cukup unik di pertandingan untuk pagi hari ini waktu Indonesia. Skor sementara adalah Belgia unggul 1-0 atas Belgia. Dan kali ini pertandingan memasuki menit 26, Bung Indra, apa yang akan terjadi di menit-menit selanjutnya, Bung Indra?
2: Iya, baik Bung Tomo, baca upaya dari Amerika lagi, namun kembali gagal putus di tengah jalan. Courtois dari penjaga gawang Belgia sodorkan lagi ke depan ke sektor sebelah kanan. Ada Castagne tadi angkat langsung jauh depan mencari, ada Yuri Tielemans juga di sana, namun alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Ada The Keeper. Rosat mundur ke belakang. Pemain-pemain Belgia cukup tenang menguasai bola. Ada Nicolas Raskin, sodorkan saja pendek kepada Nathan Ngoy. Masih Nathan Ngoy jaringkan bola ke depan, namun patah lagi. Dia ada McKenny mencoba merebut kulit pundak. McKenny berputar-putar dia, mundur ke belakang. Ada juga nomor gana Tyler Adams tadi mengalirkan bola, alirkan kiri ke sektor sebelah kiri lini serang dari Amerika Serikat. Ada Robinson, mundur ke belakang, ada Pulisic. Masih Pulisic, Christian Pulisic yang bermain untuk AC Milan di Liga Italia Serie A. Masih Amerika menguasai bola di sisi sebelah kanan, di mana juga Alex Freeman tadi, namun kembali patah tadi penguasaan bola dari Amerika Serikat. Belgia kini mencoba membangun serangan. Ada Tielemans, dorongkan bola, mundur sedikit ke belakang. Trossard, ada Nathan Ngoy. Coba kini Belgia membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Ada Dodi, mundur ke belakang pada Tielemans. Kembali lagi ke dekat lingkaran tengah lapangan. Tadi bagaimana The Keeper kini menguasai bola, sodorkan lagi kepada Brandon Mitchell. Sodorkan lagi kepada Nathan Ngoy. Alirkan kepada Castagne, mundur ke belakang pada Nathan Ngoy. Pada Thibaut Courtois, angkat langsung ke depan Thibaut Courtois. Terjadi duel tadi bagaimana Charles Cattelaire. Alirkan lagi ke sektor sebelah kiri pertahanan, namun keluar tadi pengusahaan bola dari pemain Belgia, namun apakah mengenai pemain dari Amerika Serikat. Dan parang ke dalam bagi Belgia. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika sudah dilakukan. Halau lagi oleh barisan pertahanan, coba lagi dikuasai. Oh, kembali dapat direbut oleh pemain dari Amerika, kembali patah di tengah jalan tadi, namun terbuah sebuah pelanggaran kepada McKenny nampaknya, pemain dari Amerika Serikat ini. Aksi dari Trossard tadi nampaknya mencoba menghalau pergerakan dari McKenny, berbuah tendangan bebas saja bagi Amerika. Nampaknya tadi Nicolas Raskin melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain dari Amerika Serikat. Berikan lagi Alex Freeman. Ada Chris Richards. Masih bola angkat langsung jauh ke depan mencari kawan yang lebih bebas di sektor sebelah kanan. Ada Robinson. Umpan 1-2 dengan Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic. Sodorkan lagi ke depan pada pemain dari Balogun. Namun sebuah pelanggaran kembali terjadi di daerah pertahanan dan Belgia. Tendangan bebas kini bagi Amerika Serikat. Ruang di menit ke-29 babak yang pertama ini. Ya, aksi dari pemain keeper ataukah nomor 4 tadi nampaknya, Brandon Mitchell terhadap Balogun. Valorin Balogun. Tendangan bebas kini bagi Amerika Serikat. Kita lihat apakah ini akan menjadi peluang yang cukup untuk menjadikan gol. Kita lihat sejumlah pemain Amerika Serikat juga berada daerah kotak penalti dari Belgia. Sementara nomor punggung 17 nampaknya dari Amerika Serikat bersiap-siap akan melakukan tendangan
0: bebas ini, Malik Tillman nampaknya yang akan melakukan tendangan. Kita masih nantikan. Ribot Courtois juga bersiap-siap, konsentrasi. Jumlah pemain Belgia membentuk pagar betis. Ambil ancang-ancak nampaknya Malik Tillman. Konsentrasi dia sudah dilakukan. Malik akhirnya bisa mencetak gol bagi Amerika Serikat di menit ke-30 ini, menjadikan skor menjadi 1-1 nih Bung Henry.
3: Ya, setelah tampil shot on target di 30 menit awal babak pertama, dan akhirnya Amerika Serikat bisa memecah kebuntuan, menyamakan kedudukan melalui gol dari seorang Malik Tillman dari tendangan bebas yang membuat tadi Thibaut Courtois seakan tidak bisa berbuat apa-apa, dan ini menjadi gol kedua berturut-turut dari dua laga beruntun seorang Malik Tillman. Dan bahkan tadi sebelum gol ini kita sama sekali tidak melihat ya peran seorang Malik Tillman, tapi sekali mendapatkan kesempatan melalui bola mati, dan memang ini sempat mengenai kepala dari salah satu pemain Belgia sehingga memang bola berubah arah ya, dan membuat Thibaut Courtois yang sudah bergerak ke arah kanan, dan sementara bola justru ada ke area tengah yang sehingga Thibaut Courtois kesulitan untuk menggapai bola tersebut.
0: Ya, gemuruh stadion dari Seto Stadium ini semakin semarak, para pendukung Amerika tentu mengusung gol. Serangan balik mencoba lagi bangun oleh Amerika, bagaimana Christian Pulisic terjatuh, bukan pelanggaran. Sodorkan saja pemain Belgia ke belakang kepada Thibaut Courtois. Pemain dari Belgia ini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri. Ada the keeper masih memainkan bola di daerah pertahanannya. Pemain-pemain Belgia, Nathan Ngoy, balikan lagi kepada Thibaut Courtois, angkat langsung ke depan Courtois, mencari kawannya, ada Charles di sana. Mencetak gol bagi Belgia, alirkan tadi kepada Dodi. Namun, kerjasama umpan 1-2, dia dengan Charles. Sodorkan mundur ke belakang pada Tillman, cari kawan yang dibebas di sektor sebelah kiri, mencari Trossard. Masih di sisi kanan, pertahanan dari Amerika. Masih Trossard kiri menguasai bola, Trossard, masih Trossard, kirimkan umpan. Akhirnya kembali Charles de Ketelur, Bung Henry.
3: Respon cepat dari Belgia, hanya berselang mungkin 1-2 menit tadi, dan kembali berawal dari sisi kanan pertahanan Amerika Serikat yang ternganga tadi. Bahkan ada dua pemain yang sebenarnya sudah melakukan pressing sebelum Leandro Trossard melakukan umpan tarik, tapi Leandro Trossard kembali memberikan umpan yang sangat manis, dan kali ini lagi-lagi dekat layar melalui heading. Setelah tadi dengan sontekan manisnya, dan kali ini melalui heading yang sebenarnya ini posturnya tidak terlalu tinggi ya ketua layar ini, tapi memang headingnya benar-benar membuat Amerika Serikat, publik di Seattle kembali terdiam.
0: Iya, kembali terdiam, termasuk juga bagaimana pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino seakan tidak percaya bagaimana timnya mudah kebobolan setelah tadi berhasil menyamakan kedudukan melalui gol dari Malik Tillman, berhasil diunggulkan kembali oleh Charles de Ketelaer. Kita lihat bagaimana prestasinya Mauricio Pochettino. Dilihat penampilan tentu di barisan pertahanan, terutama bagaimana dengan mudahnya pergerakan pemain Belgia, Charles de Ketelaer ini melakukan pergerakan termasuk gol yang pertama tadi. Menit 33 babak yang pertama ini, masuk menit 34, kita nantikan kembali sebuah peluang lagi, lemparan ke dalam bagi Belgia, angkat langsung jauh ke depan di sisi kanan pertahanannya, kirimkan bola ke depan, umpan 1-2 tadi namun berhasil direbut lagi, terjadi perebutan di sana di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belgia. Ini kita nantikan bagaimana Freeman tadi sodorkan bola ke depan namun membentur pemain dari Belgia. Ada Trossard kini menguasai bola di sektor sebelah kiri, kerjasama dengan Raskin tadi namun terjatuh, pelanggaran nampaknya dilakukan oleh McKennie, pemain dari Amerika Serikat ini. Wasit yang memimpin jalan pertandingan langsung menghadiahkan kartu kuning. Tackling yang cukup keras tadi dilakukan McKennie terhadap Nicholas Raskin, berbuah pelanggaran atau tendangan bebas di sisi kiri pertahanan dari Belgia. Kita nantikan. Ya, Weston McKennie berkiprah juga di Liga Italia bersama Juventus. Kita nantikan tendangan bebas dari Belgia di sisi kiri permainannya. Kalau dihadapi dengan the keeper nampaknya coba mencari Dodi tadi di sektor sebelah kanan. Lini serang dari Belgia, namun kemarin bebas dicuri oleh Christian Pulisic. Christian Pulisic berputar dia sedikit, mencari kawannya. Coba ke tengah dia sedikit kepada McKenny. Alirkan lagi bola ke depan, mencari kawannya. Melebar ke sisi kanan kepada Freeman. Mundur sedikit kembali ke belakang. Dan punggung tiga di sana, Christy Charles ke lingkaran tengah. Ada juga bagaimana nomor punggung 4, Tyler Adams. Masih Adams, kepada siapa akan diberikan Adams. Kembali lagi masih menguasai pemain-pemain Amerika Serikat. Dia pernah mundur sedikit ke belakang, mencari tim rim. Tim rim, pendek saya kepada Adams, mundur ke belakang kepada Matt Fries. Jaga gawang dari tim Amerika Serikat ini. Sodorkan saja pendek kepada Chris Richard. Kembalikan lagi kepada Matt Fries, angkat langsung jauh ke depan. Dihalau lagi oleh barisan pemain dari Belgia. Terjadi perebutan duel di udara, mencoba menggiring kini pemain dari Belgia. The Kuiper mundur ke belakang kepada Raskin tadi, sodorkan bola kepada Tosa tadi, namun lebih dekat lagi pemain dari Amerika Serikat tadi, nampaknya Alex Freeman yang mengawal Sekulit Bundar untuk keluar saja. Menghasilkan lemparan ke dalam bagi Amerika, sudah dilakukan. Ada Matt Fries, angkat langsung jauh ke depan. Bola melambung, dihalau lagi oleh barisan pemain dari Belgia. Kembali jatuh di tangan Matt Fries. Sodorkan saja langsung kepada tim Rim. Di sektor sebelah kiri, lini serang dari Amerika. Bersama dia dengan Malik Tillman. Sudah cetak gol tadi dari Amerika Serikat, Malik Tillman. Ada Christy Chad, sodorkan lagi. Ada Malik Tillman, masih menguasai bola. Christian Pulisic yang mencoba menjemput juga. Ada Tyler Adam, kembalikan lagi pada tim Rim. Mencoba mendekati daerah pertahanan dari Belgia. Sodorkan lagi kepada Malik Tillman. Oh, dah salah umpannya tadi, berhasil direbut pemain dari Belgia, Nicolas Raskin. Sodorkan ke depan dia, mencari kawannya. Bagaimana juga Charles mundur sedikit lagi kembali ke belakang. Pemain-pemain Belgia memainkan bola Nathan Roy. Kembali kepada Thibaut Courtois. Alirkan lagi kepada Brandon Michel. Angkat ke depan, mencoba menegakkan lagi Brandon. Ada Tillman, masih Tillman. Mendapat tekanan tadi dari McKenny. Angkat lagi sektor sebelah kanan. Alirkan kini serangan Belgia di sektor sebelah kanan. Lini serangnya atau sisi kiri kini pertahanan dari Amerika Serikat. Bagaimana Dodi mencoba menguasai bola, mundur sedikit ke belakang kepada Tillman, kapten kesebelasan, bersama dengan Nicolas Raskin. Sodotan lagi pemain dari Belgia, masih kini masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika, mencari celah pada Tillman, pada siapakah lagi. Kembali lagi kepada Dodi, masih di sektor sebelah kiri, nampaknya menatap ke depan, kirimkan umpan terobosan atau umpan lambung tadi, namun menyentuh bagaimana pemain dari Amerika Serikat yang mencoba menghalau dengan sundulan kepalanya, menghasilkan tendangan penjuru saja kini bagi Belgia. Nampaknya kita nantikan pemain-pemain dari Amerika Serikat bersiap-siap untuk menghalau pergerakan dari pemain Belgia. Yuri Tillmans nampaknya akan melakukan tendangan penjuru kali ini di sisi kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Siap-siap sejumlah pemainnya ada di kotak penalti, sudah dilakukan, mencuri lagi tendang, namun Rosat tadi nampaknya melakukan kontekan, namun berhasil diamankan oleh Matt Fries. Serangan balik ini dari Amerika Serikat, kembali patah lagi di tengah jalan. Ada lagi Dodi atau Tillman tadi mundur sedikit ke belakang. Pemain-pemain Belgia mundur mencari kawannya. Pemain di sektor sebelah kanan ada Castagne, ada Ngoy, mundur lagi kepada Thibaut Courtois. Alirkan lagi kepada Brandon Michel. Masih Brandon menatap ke depan, kirimkan bola lambung, mencari nampaknya nomor punggung 20 dari Belgia. Namun kembali berhasil dikuasai lagi oleh pemain Amerika Serikat. Ada tim Rim di sana. Masih tim Rim, arahkan lagi kepada Christy Charles. Masih Christy Charles, tampak juga kesulitan mencari celah di sisi pertahanan Belgia. Tim Rim kini mencoba menggiring perlahan. Tim Rim memberikan arahan atau juga kepada rekan-rekannya, mundur lagi kepada Tyler Adams. Ada juga Chris Richard berputar-putar, mendapat tekanan tadi, nah kembali mundur. Chris Richard alirkan lagi kepada Freeman. Alex Freeman angkat ke depan, mencari pemainnya Valerien Balogun, mencoba dikejar di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belgia, namun dicocor saja keluar lapangan oleh pemain Belgia tadi. Di sektor sebelah kanan ada Nathan Goy nampaknya. Dan parang ke dalam kini bagi Amerika Serikat tadi, Sergino Des. Dodorkan bola ke depan, mencari kawannya Malik Tillman. Dilarikan ke tengah kepada Tyler Adams, kepada Rins. Bagaimana ini coba ke Christian Pulisic, nampaknya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belgia. Masih Christian Pulisic mundur lagi ke belakang pada Robinson, kerjasama 4-1-2. Oh, terlepas penguasaan bolanya, berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Belgia. Sodorkan saja mundur ke belakang kepada Kastanye, Timothy Kastanye. Memang bukan Timothy Hakim, karena ada di sini samping saya, Timothy Hakim. Mundur ke belakang kepada Courtois, masih Courtois. Angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi, jatuh di pertahanan Amerika. Masih memainkan bola, perebutan bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Charles, ada mapung 20 nampaknya. Ada Nathan Ngoy, hasilkan lagi. Belgia mencoba lagi menekan di sektor sebelah kiri. Dan bagaimana juga Tillmans. Raskin lebar ke sektor sebelah kiri kita. Nantikan ada Trossard. Masih Trossard menguasai bola, menatap ke depan, melakukan umpan namun tidak jadi dilakukan. Mundur ke belakang pada Nicholas Raskin. Ada lagi Brandon Michel, mencoba melakukan tekanan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Amerika Serikat. Mendapatkan tekanan tadi dari Chris Richards. Berbuah tendangan bebas nih Bung Tomo. Kembali upaya dari Belgia di daerah pertahanan Amerika Serikat.
1: Ya, Van Aken tadi mendapat Hans Van Aken ya. Ini dilanggar oleh Chris Richards dari Amerika Serikat, sehingga menghasilkan tendangan bebas kali ini untuk Belgia di sektor sebelah kiri lini serang dari Belgia. Kita masih tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Ada dua pemain dari Belgia, Yuri Tillemans, dan juga ada dari Raskin di sana sedang bersiap untuk melakukan tendangan bebas. Kita akan tunggu siapa yang akan mengambil. Ternyata langsung saya diambil oleh Menopung. Umpan langsung ke dalam kotak penalti tadi dari Kuiper untuk menor punggung 14 Luke Bacchio di dalam kotak penalti, namun masih belum bisa dimanfaatkan dengan baik. Bagaimana sangat lowong sekali pengawalan yang diberikan kepada para pemain Amerika Serikat terhadap pemain Belgia ini, namun belum berhasil merubah kedudukan. Melebar upaya yang dilakukan oleh pemain Belgia. Masih kali ini serangan dilakukan oleh pemain Amerika Serikat di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belgia. Bagaimana Christian Pulisic mencoba untuk menusuk jantung pertahanan dari Belgia, namun dapat dihalau saja oleh Nathan Goy tadi. Upaya yang dilakukan oleh Christian Pulisic di sektor kanan pertahanan dari Belgia. Kembali Christian Pulisic mendapat bola kali ini, menerima umpan belakang dia. Bagaimana ada Robinson di sana membantu turut penyerangan di sektor kiri lini serang dari Amerika Serikat. Tim Rin kali ini juga berada di depan, bergeser ke Richards. Kali ini membawa bola melebar ke sektor sebelah kanan lini serang dari Amerika Serikat. Freeman kali ini coba umpan terobosan langsung dalam kotak penalti Balogun yang dituju, namun berhasil dikuasai oleh pemain dari Amerika Serikat. Belgia, dan dicuri saja kali ini oleh pemain dari Amerika Serikat. Belakang jauh ada gawang Fries di sana. Bergeser sedikit ke sebelah kiri ada Tim Rim. Masih Tim Rim coba untuk umpan bola, bergeser kepada Robinson. Pendek saja dia kepada Tillman. Kembali lagi kepada Tim Rim. Melebar ke kanan kali ini Freeman. Umpan langsung pada pemain nomor 2 Sergino Dest di sana. Dan masih bawa bola, dibayangi oleh dua pemain dari Belgia. Masih Dest, namun umpannya dapat dibaca oleh pemain Belgia. Kali ini merupakan lemparan ke dalam untuk tim dari Amerika Serikat. Tadi sempat menyentuh pemain Belgia. Umpan atau lemparan ke dalam ini akan dilakukan oleh Tillman. Malik Tillman pencetak gol pertama bagi Amerika Serikat tadi. Kita akan tunggu kemana Tillman akan mengirimkan lemparan ke dalamnya. Sepertinya akan terjadi long throw ya, atau lemparan jarak jauh yang dilakukan oleh Tillman sebagai upaya atau mengirimkan umpan bagi rekan-rekannya untuk mencetak gol demi menyamakan kedudukan. Saat ini negaranya Amerika Serikat ini masih tertinggal 1-2 dari Belgia. Sedang dilakukan oleh Tillman, sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti, mencoba disundul saja oleh Balogun, namun tidak berhasil. Bagaimana Balogun tadi, pemain nomor punggung 20 dari Amerika Serikat, mencoba untuk memanfaatkan bola liar yang berada di depan gawang Thibaut Courtois. Masih belum berhasil menggunakan kaki kanannya, tendangannya masih di atas mister gawang dari Courtois, namun ternyata sempat menyentuh kaki dari pemain Belgia di sana. kali ini menghasilkan tendangan penjuru untuk Amerika Serikat di sektor kiri. Pertahanan dari Belgia. Oh, ternyata wasit meralat keputusannya ya, menjadi tendangan gawang. Tendangan gawang saja untuk Belgia kali ini di menit pertandingan yang sudah memasuki menit injury time. 6 menit perpanjangan waktu. Penambahan waktu diberikan oleh wasit yang memimpin pertandingan di kesempatan pagi hari ini. Sedang bersiap kali ini sudah dilakukan Courtois. Umpan jauh langsung melewati garis tengah lapangan yang dituju tadi adalah Cutler, namun berhasil dibuang saja oleh pemain dari Amerika Serikat. Dikuasai kembali bola oleh pemain dari Belgia kali ini. Masih mencoba

Masih main dari Belgia mencoba terjadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Masih main Belgia menguasai bola. Nah, sempat keluar lapangan tadi bola. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Raskin? Nicholas Raskin, pemain klub Rangers Skotlandia ini. Lemparan ke dalam untuk Amerika Serikat di sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Freeman sudah dilakukan namun berhasil dicuri oleh pemain dari Belgia. Salah umpan kali ini pemain Amerika Serikat. Mencoba untuk melakukan serangan Sergi Nondes dari sektor sebelah kanan dari Amerika Serikat. Membayangi satu pemain Belgia di sana. Berhasil dicuri oleh pemain nomor punggung 5 Mark Kuiper kali ini. Bagaimana bola disetujukan langsung kepada Cutler. Melebar Cutler ke kanan, ada Luke Bacchio di sana. Masih Luke Bacchio sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Membayangi oleh Robinson. Luke Bacchio coba untuk melakukan serangan pendek saja kali ini, dia umpan ke belakang kepada Castagne di sana. Masuk umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju dalam Kettler, namun berhasil diambil oleh Trossard di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Belgia tidak berhasil melewati Freeman. Dia Luke Trossard meskipun tadi sempat melakukan gerakan tipu namun tidak berhasil. Lemparan atau menghasilkan kali ini adalah tendangan saja untuk Amerika Serikat, karena bola keluar lapangan tadi setelah terakhir dipegang oleh Trossard. Namun kali ini datang lagi serangan dari Belgia, umpan langsung ke dalam kotak penalti tadi yang dituju adalah Luke Bacchio. Tendangan kaki kirinya masih belum menemui sasaran. Melenceng jauh di samping kiri Mister Gawang yang dijaga oleh Fries, penjaga gawang dari Amerika Serikat, Matt Fries, dan juga bermain untuk klub New York City FC. Berada di sektor sebelah kanan bola kali ini, pertahanan dari Amerika Serikat berhasil dicuri oleh pemain Belgia, namun sebelumnya terjadi pelanggaran terhadap salah seorang pemain dari Amerika Serikat. Dan nomor punggung 17 sepertinya Malik Tillman. Jatuh tadi Tillman setelah terjadi benturan dengan salah seorang pemain dari Belgia. Tendangan bebas kali ini untuk Amerika Serikat di sektor kanan pertahanan mereka sendiri sudah dilakukan langsung saja umpan terobosan kepada Balogun dalam kotak penalti Belgia. Balogun terlepas dari pengawasan tadi Courtois, namun berhasil dibuang saja bola jauh-jauh tadi oleh Michel sepertinya. Sehingga lemparan ke dalam sudah dilakukan pendek kepada tim rim. Amerika Serikat masih mencoba membangun serangan kembali di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belgia. Robinson masih membawa bola. Robinson dibayangi oleh Luke Bacchio. Robinson ke belakang dia kepada tim rim, melebar ke tengah tim rim. Chris Richards di sana, umpan langsung terobosan ke tengah yang dituju tadi adalah Adams, namun berhasil dicuri oleh pemain Belgia. Kali ini Luke Bacchio mencoba membawa bola. Luke Bacchio, masih Luke Bacchio di sektor sebelah kanan, lini serang dari Belgia dibayangi oleh tiga pemain dari Amerika Serikat. Pendek dia kepada menor punggung Van Aken di sana. Ke tengah lagi kali ini, lebar ke sektor sebelah kiri lini serang dari Belgia. Kembali lagi ke tengah kali ini Raskin tadi kepada Michel. Kanan lagi dia ada Ngoy di sana, sudah melewati garis tengah. Ngoy melebar ke kiri yang dituju adalah Trossard di situ, namun terlalu tinggi, deras bola, tidak mampu disambut dengan baik oleh Trossard tadi. Umpan dari Ngoy, lemparan ke dalam untuk Amerika Serikat sudah dilakukan pada tim rim kali ini di sektor sebelah kiri. Lini belakang dari Amerika Serikat tanpa Roma. Kemudian juga ada Chris Richards di sini. Masih kepada main-main Amerika Serikat mencoba untuk membangun serangan. Adams di sana masih mendekati garis tengah, bergeser ke kiri sedikit, ada tim rim di sana. Kerjasama kembali lagi dengan Adams. Ke belakang dia Richards, namun terjadi salah pengertian tadi, hampir saja bola dicuri oleh pemain Belgia. Masih berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Amerika Serikat kali ini di sektor sebelah kanan dari pertahanan Belgia. Sergio Dens mengirimkan bola pada Balogun, namun dengan cepat tadi pemain nomor punggung 25 Ngoy dari Belgia memotong laju bola sehingga gagal serangan dari Amerika Serikat. Menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk pemain-pemain dari Paman Sam ini di sektor sebelah kiri dari Belgia. Oh, ternyata tendangan penjuru ya. Tendangan penjuru di sektor sebelah kiri dari pertahanan Belgia akan dilakukan oleh Christian Pulisic. Main nomor punggung 10 dari Amerika Serikat ini masih bersiap. Pulisic berikan aba-aba kepada kawan-kawannya menggunakan kaki kanan, tangan kanannya langsung ke dalam kotak penalti. Dicocor saja dengan mudah oleh Thibaut Courtois. Bersamaan dengan itu, wasit menyebutkan peluang.

0: saatnya tanda pertandingan di babak pertama antara Amerika Serikat menghadapi Belgia berkesudahan 1-2 untuk keunggulan Belgia, di mana kali ini kita akan tunggu setelah 15 menit babak istirahat ini. De Ketelaer mencatatkan namanya dua kali di papan skor di menit 9 dan 33. Sementara itu Tielemans, Malik Tielemans, ini mencatatkan namanya di papan skor setelah membalas keunggulan dari Belgia. Ya, kita akan ikuti kali ini ulasan pertandingan di babak pertama disampaikan langsung oleh Bung Henry dan juga dibawakan oleh Risti Rustarto. Silakan.
1: Terima kasih Bung Tomo dan juga Bung Indra. Di babak break saat ini, setelah tadi kita sama-sama mengikuti bagaimana jalannya babak yang pertama dengan keunggulan Belgia 2-1. Bung Henry, bagaimana catatan Anda dari cukup banyak hal yang panas nih ya?
2: Iya, start kencang dari Belgia di awal laga ya. Bagaimana Charles De Ketelaer tadi mencetak gol di menit ke-9, dan bahkan kalau tadi melihat saat laga belum berlangsung 1 menit, Belgia juga sudah memiliki shot on goal ya, melalui seorang Timothy Castagne. Dan setelah gol tersebut, Amerika Serikat bisa menyamakan kedudukan melalui tendangan bebas dari seorang Tielemans di menit ke-31. Dan sebelum gol dari Tielemans itu, bahkan Amerika Serikat belum memiliki satu tendangan pun ke gawang dari Belgia ya. Jadi memang gol dari Maximal itu benar-benar memanfaatkan situasi dari bola mati. Dan ironisnya 2 menit setelah Tielemans mencetak gol, Belgia justru kembali bisa mencetak gol melalui seorang De Ketelaer lagi ya, di menit 33. Yeah. Dan memang sejauh ini Belgia benar-benar mengancam khususnya melalui sisi kanan dari Amerika Serikat, di mana di situ ada Alex Freeman, pemain yang memperkuat Villarreal, masih berusia 21 tahun, di mana dia berulang kali harus mendapatkan duel dari seorang Leandro Trossard ya. Dan bahkan tadi gol kedua dari Carlos De Ketelaer berawal dari passing dari seorang Leandro Trossard. Yeah. Dan mungkin di babak kedua ini seorang Freeman harus bisa bermain lebih tenang lagi, karena memang di babak pertama dia seperti menjadi titik lemah lah ya dari Amerika Serikat.
1: Oke, okay. Dan tadi juga kita lihat bagaimana Western McKennie menerima kartu kuning ya di laga pertama akibat apa tackle.
2: Ya betul, itu menjadi kartu kuning pertama ya yang lahir di laga ini, tadi diterima oleh seorang Western McKennie. Nah, dan memang tadi layak ya dia mendapatkan kartu kuning karena dia melakukan tackle setelah bola tadi sudah tidak ada di kaki seorang pemain Belgia ya, sehingga memang tackle-nya tadi cukup keras.
1: Terlambat ya.
2: Betul, tackle yang terlambat, late tackle, sehingga Weston McKennie bisa mendapatkan kartu kuning. Dan Weston McKennie sendiri sejauh ini di babak pertama juga tidak bermain optimal ya. Bagaimana pasokan-pasokan bola dia yang biasanya begitu mengalir di laga-laga sebelumnya ini seperti terhenti ya. Dan bahkan tadi khususnya mungkin di 10 menit terakhir Amerika Serikat baru bisa memaksimalkan peran seorang Valorin Balogun ya.
1: Betul.
2: Dan terbukti ya tadi di 10 menit terakhir mungkin saya mencatat ada 2 tendangan yang dilakukan oleh Valorin Balogun, dan semua itu cukup berbahaya sebenarnya. Jadi artinya memang para pemain Amerika Serikat ini harus lebih sering memberikan umpan-umpan matang kepada seorang Valorin Balogun ya, karena tadi di awal babak pertama itu seperti terhenti dan berhasil dimatikan oleh para pemain Belgia. Dan khususnya memang duel-duel di lini tengah ini sangat menarik sekali di babak pertama. Dan sejauh ini di lini tengah Belgia ada Raskin, ada Tielemans tadi, dan sejauh ini masih bisa memenangkan lah ya duel di lini tengah melawan para pemain dari Amerika Serikat.
1: Kalau dari sisi penguasaan bola dan akurasi operan ini seperti apa, Bung Henry?
2: Ya, kalau penguasaan bola sejauh ini 53% milik dari Belgia,
1: karena
2: 43% milik Amerika Serikat ya. Dan kalau pemanfaatan peluang tentunya Belgia lebih baik ya, dari total 11 tendangan 5 diantaranya shot on target ya. Bahkan mereka bisa masuk ke kotak penalti dari Belgia dari Amerika Serikat itu sebanyak 14 kali. Dan untuk passing sebenarnya jumlah passing yang dilakukan oleh kedua tim tidak terlalu berbeda jauh. Belgia mencatatkan passing 199 sementara Amerika Serikat mencatatkan passing 181, tapi memang akurat passingnya juga bahkan sama nih, 85% dua tim ya. Jadi memang bola sangat mengalir ya di lini tengah, meskipun di babak pertama tadi kembali lagi bahwa untuk duel di lini tengah ini sejauh ini Belgia masih cukup unggul ya, dan mungkin performa dari seorang Raskin ini sangat menarik sekali ya, pemain Glasgow Rangers. Dan sebenarnya ini dia bukan starter ya di beberapa laga terakhir, tapi di laga ini diturunkan oleh pelatih Belgia Rudi Garcia dari menit pertama, dan Raskin membayarnya dengan cukup baik tadi. Bahkan gol pertama dari dekat layar juga berawal dari asis seorang Raskin.
1: Betul.
2: Dan tadi dia juga sempat memiliki kesempatan dari skema menyerang dari Belgia. Sayang memang shotnya tadi, tendangannya masih bisa di-save oleh kiper Amerika Serikat Fris.
1: Dan kalau dilihat di babak yang kedua nanti, apakah akan ada perubahan taktik yang dilakukan oleh Belgia? Misalnya Kevin De Bruyne kemudian akan turun, begitu, itu yang juga ditunggu-tunggu?
2: Ya, kalau kita melihat bangku cadangan dari Belgia ini, bisa dibilang ini bangku cadangan yang mewah sekali ya. Karena masih ada Jeremy Doku, masih ada Kevin De Bruyne,
1: ada Lukaku.
2: Masih ada Lukaku juga, dan bahkan ada Alexis Salamakers, Axel Witsel. Jadi memang ini sangat memiliki opsi yang cukup banyak sekali jika memang Rudi Garcia ingin melakukan pendekatan taktik yang berbeda dari babak pertama ya. Dan mungkin peran seorang Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku akan sangat dibutuhkan di babak kedua, karena jam terbang kedua pemain ini juga begitu fantastis. Hanya saja masalahnya Rudi Garcia harus berpikir ulang nih jika ingin memasukkan Romelu Lukaku, karena seorang Charles Gadeketlayer sudah mencetak brace ya, sudah mencetak 2 gol. Jadi artinya memang kalau ingin memberikan kesempatan kepada Lukaku, berarti Gadeketlayer ini harus dikorbankan ya,
1: ditarik
2: keluar. Yeah. Atau mungkin karena di timnya Atalanta, Gadeketlayer ini juga sering bermain di posisi winger atau di belakang striker. Mungkin nanti ada perubahan posisi dari dekat layar demi mengakomodasi seorang Romelu Lukaku jika ingin diturunkan begitu. Dan kalau Kevin De Bruyne sendiri mungkin juga akan menggantikan bisa Raskin mungkin yang akan diberikan waktu istirahat.
1: Tapi sepertinya terlihat kalau Rudi Garcia ini lebih apa ya, lebih menjaga kedisiplinan posisi begitu ya, demi meredam agresivitas dari beberapa pressing Amerika sepanjang permainan, Bung. Yeah. Henry.
2: Iya betul, apalagi tadi memang high pressing yang dilakukan oleh para pemain Belgia membuat para pemain Amerika Serikat ini seperti sering salah passing,
1: saat
2: melakukan distribusi bola dari belakang ke tengah, dan sering sekali mati di sepertiga pertahanan dari Belgia ya. Dan sejauh itu memang kedisiplinan empat pemain belakang khususnya dari Rudi Garcia Belgia yang digawangi oleh Timosi Castagne tadi bermain cukup rapat, bermain cukup disiplin, dan mungkin menjadi satu catatan adalah satu-satunya gol Amerika Serikat pun lahir dari tendangan bebas ya.
1: Betul.
2: Yang artinya secara open play sebenarnya Belgia ini juga belum kebobolan tadi di bawah Courtois.
1: Dan memang mereka kayaknya memberikan perhatian khusus kepada Balogun juga tadi ya. Beberapa kali Balogun seperti tidak punya kesempatan buat menyerang ke Belgia begitu ya.
2: Iya, dua bek tengah dari Belgia yaitu Ngoy dan juga Michel ya. Tadi berulang kali melakukan man-to-man marking terhadap seorang Balogun, dan membuat Balogun tadi tidak memiliki banyak opsi. Dan tadi bahkan peran Balogun baru terlihat benar-benar di 10 menit terakhir ya, di mana dia melakukan 2 shot di situ, 2 tendangan, meskipun sayangnya memang belum bisa membuahkan gol untuk Amerika Serikat. Jadi memang kuncinya adalah di babak kedua ini seorang Mauricio Pochettino harus membuat para pemain di lini tengah Amerika Serikat bermain lebih tenang, bermain lebih terbuka begitu, sehingga passing-passing terhadap Balogun juga bisa baik gitu. Dan mungkin peran dari Christian Pulisic juga belum terlalu terlihat tadi di babak pertama.
1: Betul.
2: Serangan-serangan lebih banyak di sisinya seorang Sergino Dest, dan sama-sama kita tahu Christian Pulisic juga pemain dengan jam terbang tinggi di Eropa, bermain bersama Chelsea di Premier League. Jadi seharusnya memang Christian Pulisic bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Sergino Dest, karena babak pertama tadi perannya bisa dibilang belum terlalu maksimal.
1: Oke, dan kalau dilihat juga ya, kalau dari sisi Belgia tadi banyak menyimpan bangku cadangan yang bisa dibilang strategi apa? Super sub gitu ya. Tapi kalau dari sisi Amerika sendiri, banyak berupaya bermain di eksploitasi lebar-lebar lapangan begitu nampaknya, Bung Henry.
2: Iya, karena memang di sisi winger ini sebenarnya Amerika Serikat memiliki banyak pemain-pemain dengan skill bagus ya, seperti Gino Dest, seperti Christian Pulisic. Tapi memang masalahnya adalah kreativitas di lini tengah nih yang belum terlihat benar-benar maksimal begitu di babak pertama. Dan kalau kita melihat di bangku cadangan sebenarnya ada beberapa nama yang mungkin bisa menghadirkan variasi serangan yang lebih bagus di
1: lini tengah. Ini berkaca berarti dengan permainan melawan Senegal kemarin ya, yang hampir dikalahkan juga ya.
2: Ya, tentunya Amerika Serikat banyak belajar lah dari pertandingan saat Belgia menang susah payah atas Senegal ya, di mana di laga tersebut.
1: Jadi ini yang dimanfaatkan oleh Pochettino sepertinya.
2: Ya, betul. Meskipun sebenarnya tadi di babak pertama belum membuahkan hasil yang maksimal ya, dan bahkan tadi satu-satunya tendangan shot on target pertama dari Amerika Serikat ya, artinya berarti baru lahir saat gol dari seorang Max Tillman dari tendangan bebas ya. Jadi ini kedua pelatih tentunya akan melakukan perubahan atau juga bagaimana pengembangan dari strategi di babak pertama. Setelah melihat jalannya babak pertama, mungkin Belgia bisa menurunkan pemain-pemain berpengalaman mereka, sementara Amerika Serikat pun di bangku cadangan masih menyimpan banyak pemain-pemain gelandang yang memiliki kreativitas, seperti ada Sebastian Berhalter, ada Giovanni Reina di sana, dan mungkin di sektor lini depan pun seandainya Valorin Balogun tidak tampil maksimal gitu di sisa babak kedua, ada juga Ricardo Pepi di sana jadi striker, ada Haji Wright juga yang mungkin bisa menjadi opsi lah buat Mauricio Pochettino.
1: Baik, kalau dilihat dari keseluruhan permainan begitu ya, memang tadi lebih banyak didominasi oleh Belgia, tapi Amerika sendiri nampak punya strategi atau taktik-taktik yang benar-benar tadi saya bilang ya, bahwa mereka benar-benar berkaca apa yang terjadi dengan Senegal melawan Belgia sebelumnya. Ada beberapa hal yang juga kemudian di copy paste oleh Pochettino.
2: Iya, asal khususnya mungkin bagaimana para pemain Amerika Serikat tidak membuat leluasa lini tengah dari Belgia untuk menguasai bola ya. Bagaimana tadi Raskin, Tillemans juga mungkin passing-passing progresif bolnya terhadap dekat layar tidak terlalu baik, meskipun tadi gol-gol dari dekat layar praktis semua berawal dari serangan-serangan dari sayap dari Amerika Serikat.
1: Betul.
2: Dari fullback mereka yaitu Freeman. Jadi memang sejauh ini memang Amerika Serikat tentunya juga banyak belajar dari pertandingan Belgia melawan Senegal, dan di babak kedua sepertinya memang Mauricio Pochettino mau tidak mau harus lebih keluar menyerang ya.
1: Ya. Dan karena banyak marking-marking begitu ya yang ditempatkan tadi ya, kalau kita lihat sekilas ya, Bung Hendri.
2: Ya, apalagi ini sudah pertandingan fase knockout ya. Artinya memang kekalahan ya,
1: mau tidak mau ini ya, harus benar-benar maksimal di sini.
2: Kekalahan akan membuat Amerika Serikat bakal tersingkir, dan mungkin ini untuk publik Amerika Serikat adalah kesempatan emas mereka lah ya untuk bisa melaju jauh
1: di all or nothing begitu.
2: Betul.
1: Ya,
2: dan bahkan sepanjang sejarah Piala Dunia mereka juga belum bisa lolos sampai ke fase semifinal ya. Jadi ini menjadi kesempatan, dan apalagi dukungan fans juga sudah sangat luar biasa, dan juga menjadi kesempatan Amerika Serikat juga untuk lebih mempopulerkan dari sepak bola sendiri ya. Karena memang di Amerika Serikat ini sepak bola sejauh ini belum menjadi olahraga utama ya. Kalau sama kita tahu American footballnya di sana sangat populer, dan bahkan dibandingkan dengan bola basket NBA-nya pun sebenarnya sepak bola Amerika Serikat
1: jauh lebih menjadi euforia tersendiri di sana.
2: Iya, betul.
1: Iya. Dan boleh juga dibilang bahwa belajar dari kasus Balogun misalnya ya, bagaimana seorang Rudy Garcia melupakan hal itu dan menerapkan mental itu kepada timnya. Itu yang juga ingin saya tanyakan. Menurut Anda seperti apa nih? Karena beberapa media menulis bahwa Balogun benar-benar tidak difikirkan. Jadi kasus yang terjadi pada Balogun benar-benar dilupakan sesaat oleh Rudy Garcia dan teman-teman dari Belgia begitu.
2: Ya, bahkan Rudy Garcia sebenarnya sempat menyindir juga ya keputusan FIFA yang menganulir kartu merah dari Balogun. Dia bilang nih, memang ini lagi April Mop ya katanya. Dan memang tapi sejauh ini di babak pertama para pemain belakang Belgia berhasil mematikan Valorin Balogun ya.
1: Ya.
2: Meskipun tadi Balogun juga memang sudah mulai mendapatkan pasokan-pasokan bola, khususnya di 10 menit terakhir babak pertama. Jadi memulihkan bahwa Balogun yang sudah mencetak 3 gol ini kalau dibiarkan leluasa begitu juga sangat berbahaya dan sangat mematikan di kotak penalti. Dan para back dari Belgia, kuartet dari Castagne, Ngoy, Michel dan juga De Kuyper ini juga harus bermain semakin disiplin, harus lebih merapatkan barisan, dan tentunya mereka akan dapatkan tekanan lagi lah dari Valorin Balogun nanti di babak kedua.
1: Oke, apakah nanti Balogun menjadi perhatian back-back Belgia seperti tadi di babak yang pertama? Atau apakah juga nanti situasinya akan berbeda karena ternyata Belgia masih menyimpan kartu as begitu ya, yang akan diturunkan? Kita sebentar lagi akan mengikuti jalannya pertandingan babak kedua antara Belgia dan Amerika Serikat. Dan sepanjang yang disampaikan oleh oleh Bung Henry tadi, bagaimana kemungkinan taktik-taktik baru yang akan dimunculkan, karena ini all or nothing begitu ya Bung Henry ya.
2: Dan mungkin yang harus ditunggu adalah apakah Mauricio Pochettino berani untuk memainkan dua striker untuk menemani seorang Valorin Balogun ya,
1: ya.
2: Karena memang tadi ya ini palingan fase knockout, dan memang mau tidak mau Pochettino harus bermain menyerang babak kedua ini, dan mungkin akan menarik keluar satu pemain di belakang atau satu pemain di tengah untuk menambah peran dari pemain-pemain mereka di lini serang, sehingga Valorin Balogun tidak terlalu sendirian ya, karena memang dengan force strategy yang saat ini Balogun menjadi lone striker di sana, dan di babak pertama tadi tidak terlalu luasa, masih terisolasi begitu, dan mungkin dengan ada dua striker, ada second striker yang diturunkan oleh Pochettino akan membuat variasi serangan dari Amerika Serikat lebih tidak bisa diprediksi oleh para pemain Belgia ya.
1: Baik, kita kembali ke lapangan hijau, dan juga saya sendiri masih menantikan apakah Kevin De Bruyne akan diturunkan. Saya kembalikan ke dua rekan saya, Tomo dan Indra.
0: Terima kasih Kakak Risti dan juga Bung Henry, pendengar dimanapun Anda berada. Pro 1 dan juga Pro 3 seluruh Indonesia, kick off babak yang kedua nampaknya akan sesaat lagi dimulai. Ada Makatme, wasit asal Yordania ini nampaknya juga bersiap-siap untuk meniupkan peluit di babak yang kedua. Kita nantikan apakah ada pergantian pemain dari kubu Amerika maupun juga Belgia di babak yang kedua ini.
3: Sampai sini belum ya?
0: Sampai sejauh ini belum, namun di pinggir lapangan sudah ada salah satu pemain dari Amerika Serikat tampaknya yang sudah bersiap-siap, nomor punggung 7,
3: Gio Reyna.
0: Gio Reyna nomor menggantikan nampaknya Sergino Des. Ya, sudah masuk pemain Reyna ini.
3: Reyna gitu ya.
0: Ya, Reyna
3: di sana. Tenang itu, panjang endingnya.
0: Iya. Kick off masih ditunggu oleh ada Makatme, menantikan dilakukan oleh Amerika langsung saja jauh ke depan daerah pertahanan dari Belgia, berhasil dikuasai tadi oleh The Clipper, namun sodorkan saja random Michel kepada Timber Kotoa, angkat langsung jauh ke depan, dihalau lagi oleh Robinson sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Amerika Serikat menghasilkan lemparan ke dalam sini bagi Belgia. Ada Nicolas Raskin, nampaknya lemparan ke dalam sudah dilakukan, sodorkan bola ke belakang tadi. Ada Tillmans, Yuri Tillmans, ada Brandon Michel, sodorkan lagi mencoba mencari di sektor sebelah kiri Robinson, namun bentur tadi The Clipper atau The Castagne tadi masuk kami di sektor sebelah kiri. Kita nantikan Belgia yang akan mencoba mempertahankan keunggulan kah di babak yang kedua ini atau menambah keunggulan, sementara Amerika Serikat mencoba mencari gol ketertinggalannya. Amerika atau Belgia kini menguasai bola, berhasil kembali digagalkan oleh pemain dari Amerika Serikat. Polisika sodor mundur ke belakang kepada Robinson. Sektor sebelah kiri lini serangnya, mana Christian Pulisic nomor punggung 10 berhasil dicuri tadi oleh Luke Bakio. Ya, ada lagi Robinson di sektor sebelah kiri pertahanan. Lagi serang dari Amerika Serikat dibayangi oleh Dodi Luke Bakio, namun kembali bola bergulir keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Belgia. Kita nantikan lemparan ke dalam di sisi kanan pertahanan dari Belgia, sudah disodorkan kepada Van Aken, namun kembali pada curi oleh Malik Tillman. Terjatuh Malik Tillman, pelanggaran nampaknya tadi dilakukan oleh pemain Belgia, oleh Yuri Tillmans. Tendangan bebas bagi Amerika sudah dilakukan oleh Charles Versat dan juga Tyler Adams. Kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan, mencari kawannya kepada McKennie tadi, berhasil kembali curi pemain dari Belgia. Masih mencoba Van Aken kini di sektor sebelah kiri, mencoba mengalirkan lagi The Keeper, alirkan sektor sebelah kanan, mencari kawannya berdiri bebas kepada Timothy Castagne. Masih Timothy Castagne menguasai bola, sodorkan bola ke depan kepada Dodi Bakio.
3: Kalau Bakio buat kaki.
0: Iya, beda lagi.
3: Beda lagi.
0: Iya.
3: Nomor punggung 7 dari Amerika Serikat. Sodorkan lagi kepada Malik. Mundur ke belakang pada Richard. Masih memainkan bola di daerah Tyler Adams. Ada juga tim Rim. Sodorkan lagi. Sektor sebelah kiri kini mencari. Ada Robinson. Mencoba memasuki di sektor sebelah kanan pertahanan. Angker langsung dari kotak penalti. Namun dihalau lagi oleh Brandon Michel tadi. Masih terjadi berebutan di sana di sektor pertahanan dari Belgia. Sodorkan lagi sektor sebelah kiri. Ini seorang dari Amerika, Robinson mencoba mencari ke tengah dia, mencari Adams, masih memainkan bola, Malik juga dengan tenang, mundur ke belakang, ada Adams, sodorkan lagi, Richard tadi atau juga Pulisic kini menguasai bola, Adams mundur ke belakang pada Richard, langsung saja jauh ke depan tadi, bola bergulir saja jauh tadi, Chris Richards. Tendangannya keluar di sisi kanan pertahanan dari Belgia. Bola hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Ada Thibaut Courtois akhirnya menguasai bola. Menatap ke depan dengan kaki kiri yang bola melambung tinggi. Lewat garis tengah jatuh dari pertahanan dari Amerika Serikat. Halo tadi oleh tim Rim. Masih kini bagaimana pemain-pemain Belgia menguasai bola. Ada Charles de Kuiper mencoba sodorkan bola ke depan. Namun lebih ke dekat kepada penjaga gawang Matt Fries. Sodorkan lagi pemain Amerika Serikat lainnya mencoba membangun serangan. Ada tim Rim kini. Tim Rim sodorkan kepada Christian Pulisic. Mundur ke belakang pada Robinson. Masih Robinson menatap. Kembali lagi kepada tim Rim. Masih tim Rim menguasai bola. Pemain berambut gondrong ini sodorkan bola ke depan mencari Malik Tillman. Mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belgia. Masih Malik Tillman. Cetak gol bagi Amerika Serikat. Sodorkan lagi kepada McKennie. Masih McKennie di sektor sebelah kanan ke tengah lagi mencari pemain lagi. Reina tadi sodorkan lagi ke sektor sebelah tengah. Mencoba melewati pemain dari Belgia. Pemain Amerika Serikat. Namun kembali dapat dicuri dari Trossard tadi sana. Terjadi perebutan lagi kembali. Berhasil diamankan oleh The Kuiper. Angkat langsung jauh ke depan The Kuiper. Mencoba mencari kawannya namun lebih dekat lagi kepada tim Rim. Pemain dari Amerika Serikat gagal serangan dari Belgia. Upaya lagi dari Amerika Serikat sodorkan bola ke depan tadi. Maksudnya terjadi perebutan berhasil kembali dicuri. Ada Trossard menatap ke depan. Kirimkan lagi kepada Dodi Lukbekiu. Mencoba lagi mengirimkan bola di sektor sebelah kiri pertahanan Amerika. Masih Dodi. Kirimkan umpan namun membentur tadi bagaimana pemain dari Amerika tim Rim. Upaya dari Dodi Lukbekiu yang mengirimkan umpan di sisi kiri pertahanan dari tim Amerika Serikat berbuah. Nampaknya tendangan penjuru kini bagi Belgia di babak yang kedua ini. Kita nantikan tendangan penjuru bagi Belgia. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Belgia berada di daerah kotak penalti. Maksudnya Van Eken juga ada Chelmers yang akan melakukan tendangan penjuru ini. Sudah dilakukan dengan kaki kanan, mencoba disundul. Namun dihalau lagi, sebuah datang lagi serangan dari Belgia. Masih dikuasai, ada Dodi. Kirimkan umpan langsung ke daerah kotak penalti. Namun lebih dekat kepada Matt Fries yang langsung menangkap sekulit bundar tadi di udara. Sodorkan saja pendek pada Adams. Masih menguasai bola, mundur ke belakang kepada tim Rim. Masih tim Rim. Balikan lagi kepada Adams, Tyler Adams. Bayangi ada Van Eken dan juga Charles. Sodorkan lagi ke McBar ke sektor sebelah kanan. Ada Chris Richards mencoba menggiring kini Chris Richards. Alirkan lagi kepada Freeman. Masih Freeman. Balikan lagi pada Richards. Ke belakang garis lapangan tengah. Ada juga bagaimana sodorkan tadi tim Rim. Melebar kepada Robinson. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belgia. Ada Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic melakukan tendangan. Namun kembali patah lagi di tengah jalan. Upaya lagi dari Belgia. Kembali patah lagi dapat direbut oleh Reina. Malu masuk di babak yang kedua ini. Coba melakukan penguasaan bola namun di tepat tetap penalti. Depan garis ada Christian Pulisic yang nampaknya masih mengalami cedera tadi setelah berbenturan dengan pemain Belgia. Christian Pulisic masih tergeletak di atas rumput hijau tadi. Nampaknya perlu mendapatkan perawatan. Tendangan dari Pulisic tadi nampaknya sempat mengenai Tillemans, kaki dari Tillemans. Sebenarnya bukan pelanggaran, karena memang tendangan atau kaki dari Pulisic yang mengenai kaki dari Tillemans, pemain Belgia, sehingga membuat
4: kakinya juga cukup waktu kesakitan yang harusnya ditendangnya bola malah kaki orang ya,
3: gimana? Berasa tuh.
4: Christian Pulisic ini sedikit terpincang-pincang namun sudah mulai bangkit kembali. Christian Pulisic, pemain yang berkiprah di Liga Italia bersama AC Milan. Ada Richard kini menguasai bola dari Amerika, bergerakkan lagi mencari kawannya. Ada Alex Freeman, mundur ke belakang dia pada Richards kembali, alirkan ke tengah dia, coba mencari Adams, gagal pada tim rim melebar kepada Robinson di sekolah sebelah kiri, masih Robinson angkat ke depan mencari Balagun, namun mencari lagi, lalu lagi pemain Robinson menguasai bola daya pemain Amerika Serikat, melewati 1-2 pemain, namun kembali dapat dicuri tadi oleh pemain Belgia, sodorkan lagi langsung ke depan, namun kembali jatuh di kaki pemain dari tim rim. Pemain Amerika Serikat, Adams ini kirimkan langsung bola ke depan, berbahaya daerah kotak penalti, kirimkan umpan tadi maksudnya kepada Freeman, kontrol bola yang kurang cermat dari Alex Freeman tadi di sisi kiri gawang dari Belgia. Upaya dari Amerika Serikat untuk mengejar ketertinggalan di babak yang kedua ini, skor masih 1-2 untuk keunggulan Belgia. Thibaut Courtois kini menguasai bola, menghalus kiri bunda, siap-siap melakukan tendangan gawang kini. Siap-siap Thibaut Courtois, sudah dilakukan kaki kiri, bola melambung tinggi melalui garis tengah jatuh dari pertahanan dari Amerika Serikat, mencoba ditutup. Kalau tadi oleh tim Rim, ada Reina kini menguasai bola di dekat lingkaran tengah, mendapat tekanan dia, masih Reina, kirakan kepada Malik Tillman, mendapat tekanan tadi di sisi kanan oleh Luke tadi, balikan oleh Robinson. Dekat garis tengah lapangan pertandingan, ada Adam, sodorkan kepada Reina, mundur ke belakang kepada Richard, masih Richard menatap ke depan, persiapan berikan Richard, pendek saja kepada Adams, dekat lingkaran tengah, mencoba menggiring, sodorkan bola ke depan kepada Malik Tillman, di sisi kanan pertahanan dari Belgia, masih Malik Tillman, menguasai bola, Malik Tillman, masih Malik, ke tengah dia, kepada Adam, mencoba mencari Christian Pulisic atau Reina, kali sana kirimkan umpan kepada Balogun, berada di kotak penalti, mencoba dikontrol bola, namun nampaknya sudah keluar tadi, penguasaan bola dari Balogun, coba menyambut umpan tadi di daerah kotak penalti dari Belgia. Belum membahayakan gawang dari Belgia upaya dari pemain-pemain Amerika Serikat sejauh ini. Di menit ke-55 babak yang kedua, juga masih 1-2 untuk keunggulan Belgia di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Ada Thibaut Courtois kini menguasai bola. Masih Courtois, sodorkan saja dengan tenang dia kepada Ngoy, masih angkat langsung jauh ke depan mencari kawannya, namun tidak ada kawan, yang ada lawan, bahkan tidak ada Wawan juga di sana.
3: Adanya Bakwan.
4: Balikkan lagi Richard, balikkan pada Adam, sodorkan ke tengah dia mencari Reina, berputar Reina mencari kawannya, sodorkan lagi kepada tim Rim, masih tim Rim, sodorkan bola mencari kawannya, Christian Pulisic mundur ke belakang kepada Robinson, masih Robinson, sedang menaiki salah satu pemain dari Belgia, berbahaya kini serangan dari Belgia, sodorkan lagi Van Eken, alirkan kepada Duke Kuiper, masih Kuiper, mundur lagi kepada Van Eken, alirkan lagi, ada Brandon Michel, mundur ke belakang pada Thibaut Courtois, alirkan lagi pemain-pemain, ada Nathan Ngoy, masih menguasai bola, sodorkan pada Timothy Castagne, balikan lagi Nathan Ngoy ke belakang kepada Courtois, masih menguasai bola, pemain dari Belgia di sektor sebelah kiri-kiri, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawannya, ada lagi mencoba Charles, namun keluar nampaknya Matt Fries, penjaga gawang dari Amerika Serikat, terjadi perebutan sana, mencoba lagi tendang, nampaknya memanfaatkan kesalahan dari Matt Fries tadi, membuang si kulit bundar mengenai Van Eken, berhasil ditendang langsung masuk ke gawang Amerika Serikat nih Bung Henry.
2: Iya, seorang Matt Fries tampaknya lagi nge-freeze nih Bung.
3: Benar-benar nge-freeze.
2: Iya betul, tadi mungkin hanya sepersekian detik ya sebuah keputusan yang harusnya bisa diambil oleh Matt Fries, apakah dia ingin memberikan passing, apakah dia ingin memberikan umpan lambung begitu ya, tapi ternyata bola berhasil dicuri oleh seorang Carlos de Ketelaer tadi tampaknya ya. Dan ini adalah awal dari kesalahan yang dilakukan oleh Matt Fries. Terlalu lama dia untuk mengontrol bola. Dan Hans van Aken tadi tidak membuang-buang peluang. Dia melihat memang gawang kosong melompong dengan tendangan yang sebenarnya tidak terlalu kencang, tapi tepat di posisi sebelah kiri sudut dari gawang seorang Fris. Dan Fris harus benar-benar membayar mahal. Dia nge-freeze tadi beberapa detik ya.
4: Benar-benar nge-freeze. Tadi pemain terakhir yang ada di belakang tim Rim juga tidak mampu mengantisipasi bola yang meluncur ke gawang dari Matt Fris. Unggul kini 3-1 nih Bung Tomo bagi Belgia di babak yang kedua ini.
3: Ya, cukup jauh ya keunggulan atau selisihnya antara Amerika Serikat sang tuan rumah dengan Belgia. Di babak yang kedua ini sudah memasuki menit 58 pertandingan, terjadi pergantian. Christian Pulisic, main nomor punggung 10 dari Amerika Serikat, diganti atau ditarik mundur, digantikan dengan Behalter. Main nomor punggung 14 di menit 58 pertandingan babak kedua kali ini. Kita masih menantikan jalannya pertandingan di babak kedua. Sudah dilakukan tadi tendangan kick off. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Amerika Serikat. Di sektor sebelah kanan pertahanan Amerika Serikat, Chris Richards sudah masuk dalam garis pertahanan dari Belgia. Kali ini masih melakukan 4-1-2. Chris Richards dengan Freeman kali ini masih menguasai bola, dibayangi oleh dua pemain dari Belgia. Ke tengah dia ada tim Rim, melebar ke sisi kiri dari lini serang Amerika Serikat. Ada Robinson di sana. Kembali lagi kepada pemain yang baru masuk tadi, Berhalten. Geser sedikit. Kali ini ada Chris Richards. Umpan 1-2 Chris Richards dengan tim Rim. Kali ini masih di sektor sebelah kiri. Pertahanan atau lini serang dari Amerika Serikat sudah memasuki jantung pertahanan dari Belgia. Geser ke Robinson. Robinson dibayangi oleh Castanho di sana, bergeser lagi kepada tim Rim, kembali kepada Robinson, masih mencoba untuk membuka ruang para pemain-pemain dari Amerika Serikat. Ya, sayang sekali umpan atau kontrol bola yang kurang bagus dilakukan oleh tim Rim sehingga bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Belgia di sektor kanan pertahanan dari Belgia. Sudah dilakukan kali ini, terjatuh tadi Yuri Tillemans, tidak berhasil mengontrol bola dengan baik, dicuri oleh pemain-pemain dari Amerika Serikat. Kali ini mencoba melakukan serangan, bagaimana pemain nomor punggung 3 tadi, 14, bergeser kepada pemain nomor punggung 5, Robinson, ke belakang lagi dia, tim Rim, dan juga Chris Richards kali ini di link sekitaran tengah pertandingan. Bergeser ke kanan ada Freeman di sana, kembali lagi kepada Freeman, masih menguasai bola, kali ini Reina. Bergeser dia pun kepada Riman tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Belgia. Bagaimana kali ini Kateler mencoba untuk mengejar, namun lebih dekat bola kepada tim Fris, Matt Fris. Kemudian kali ini di sektor tengah lapangan pertandingan, Belgia masih menguasai bola di sektor kanan lini serang dari Belgia. Main nomor punggung 21 di sana masih menguasai bola, Castagne ke belakang saja. Bagaimana Thibaut Courtois kali ini menguasai bola, pendek dia pada Michel. Langsung Michel umpan ke tengah, yang dituju tadi adalah Tillemans, namun tidak berhasil Tillemans, dicuri oleh pemain dari Amerika Serikat. Kali ini di tim Rims, geser dia ke kanan, ada Freeman, kembali kepada Gio Reyna. Masih Gio Reyna, pendek saja kepada tim Rim, geser ke sebelah kiri, sektor kiri lini serang Amerika Serikat. Robinson tadi kerjasama dengan pemain nomor 17 di sana, masih dari Amerika Serikat. Tillman menguasai bola, bergeser lagi kepada pemain nomor 4 Adams. Richards kali ini coba melakukan penetrasi, namun berhasil dibuang saja oleh pemain dari Belgia. Jatuh kaki ini di kaki Rick Adams, kerjasama dia dengan Richards. Masih Amerika Serikat mencoba untuk melakukan penetrasi. Kali ini pemain nomor punggung 14 yang baru saja masuk tadi, Behalter, pendek saja kepada Adams di sektor lingkaran tengah pertandingan. Tim Rim melebar dia. Robinson kali ini menguasai bola, dibayangi oleh dua pemain dari Belgia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh Robinson, tidak jadi ke belakang kali ini. Masih Amerika Serikat mencoba untuk melakukan serangan, namun salah umpan tadi. Bagaimana sekali ini pemain Belgia mencoba untuk melakukan serangan. Ada Kateler terjatuh, Kateler, namun ada Trossard membantu di sana. Dan Trossard dalam kotak penalti, namun tendangan kaki kiri dari Trossard masih mampu dihalau oleh barisan belakang dari Amerika Serikat. Gagal lagi kali ini upaya dari Trossard untuk makin menjauhkan
0: keunggulan negaranya atas Amerika Serikat. Masih skor sementara 1-3 untuk keunggulan Belgia. Dengan penjuru kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Amerika Serikat. Keunggulan untuk Belgia. Keuntungan untuk Belgia karena akan mendapatkan tendangan menjuru. Kita akan nantikan siapa yang akan mengambil dari Belgia. Di sana ada Kuiper sedang bersiap. Kuiper sudah dilakukan dengan kaki kiri dalam kotak penalti. Dibuang saja oleh Tillman tadi. Namun masih datang lagi serangan dari Belgia. Belum cukup namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Amerika Serikat. Terjadi perebutan di sektor kanan pertahanan dari Amerika Serikat. Dibuang saja kali ini bola jatuh di kaki pemain nomor 8 dari Amerika Serikat. Bagaimana tadi McKenny melakukan duel dengan dua pemain dari Belgia. Namun tidak berhasil, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Agak tertatih sepertinya tadi Michel ketika melakukan duel dengan McKenny. Tadi sehingga agak sedikit tertatih larinya ini. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Belgia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belgia. Castagne di sana pendek dia kepada Luc Bacchio, masih main Belgia. Namun salah umpan berhasil dikuasai kali ini bola oleh tim Rim. Geser kepada Gio Reyna dia. Belakang lagi, bagaimana Chris Richards kerjasama dengan Adams. Kembali lagi kepada tim Rim di sektor sebelah kiri lini serang dari Amerika Serikat. Makin mendekati lingkaran tengah pertandingan. Kali ini bergeser lagi kepada Adams. Masih Amerika Serikat di sektor belakang pertahanan mereka. Richards ke kiri dia, ada tim Rim. Makin melebar, ada Robinson di sana. Masuki garis pertahanan dari Belgia. Umpan tadi maksudnya kepada Reina, namun dipotong oleh pemain Belgia. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Volagun bawa bola, dibayangi oleh dua pemain dari Belgia. Balik pada Reina, pemain nomor 7 dari Amerika Serikat di sektor kanan pertahanan Belgia. Tim Rim kali ini melebar ke tengah dia. Ada Richards di sana. Coba Amerika Serikat dari sektor kanan. Kali ini lini serang mereka. Masih Amerika Serikat di sektor kanan. Bagaimana Freeman di sana, kebalik lagi kepada Richards. Ke belakang lagi, ada tim Rim dia. Masih bawa bola tim Rim. Cari rekannya yang akan menerima umpan. Tim Rim melebar ke sektor sebelah kiri. Ada Robinson kembali lagi kepada tim Rim. Masih di sektor kiri lini serang Amerika Serikat. Ke tengah kali ini bagaimana Richard turut membantu tendangan. Geser ke sektor kanan kali ini Amerika Serikat menggunakan serangan mereka. Umpan langsung terobosan kali ini ke dalam kotak penalti. Nah maksudnya namun berhasil dibuang saja atau dihalau oleh barisan pertahanan dari Belgia. Menghasilkan tendangan penjuru untuk Amerika Serikat di sektor kiri pertahanan dari Belgia kali ini. Kita nantikan apakah Amerika Serikat mampu memanfaatkan kesempatan ini untuk mengubah skor menjadi 3-2 melalui tendangan penjuru di sektor sebelah kiri dari pertahanan Belgia. Setidaknya ada 3 pemain dari Amerika Serikat menunggu umpan yang sudah dilakukan kali ini di dalam kotak penalti. Disundul saja oleh pemain nomor punggung 16 dari Amerika Serikat tadi, Freeman. Namun sayang sundulannya masih jauh dari sasaran, melambung tinggi di atas mister gawang Belgia yang dikawal oleh Thibaut Courtois. Belum merubah kedudukan, masih tetap 1-3 untuk Belgia. Keunggulan Belgia tadi yang terakhir adalah bisa dikatakan blunder ya. Blunder dari sang penjaga gawang yang dimanfaatkan dengan baik oleh pemain-pemain dari Belgia. Belgia kali ini memanfaatkan serangan di sektor sebelah kanan lini serang mereka. Pemain nomor punggung 17 kali ini dari Belgia masih mencoba melakukan serangan, dibantu oleh Luc Bacchio di sana. Luc Bacchio masih bawa bola, umpan niatnya Luc Bacchio, namun sepertinya salah umpan sehingga bola keluar lapangan pertandingan. Tidak berhasil Belgia memanfaatkan kesempatan ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Amerika Serikat. Di sektor tengah ada Adams di sana. Bergeser ke sektor sebelah kiri Robinson. Langsung ke tengah Robinson yang dituju adalah Balogun di sana. Namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Belgia. Dicuri lagi oleh pemain dari Amerika Serikat. Terpotong kali ini di sektor lingkaran tengah pertandingan. Terjadi pelanggaran antara pemain Belgia terhadap pemain Amerika Serikat. Dan kali ini terganti pergantian pemain untuk Belgia. 2 pemain kami lihat sedang bersiap di pinggir lapangan untuk masuk di babak yang kedua kali ini. Kita nantikan siapa yang akan ditarik mundur dan siapa yang akan dimasukkan oleh pelatih dari Belgia kali ini, Rudi Garcia. 2 pemain sedang bersiap. Di antaranya kami perhatikan adalah Romelu Lukaku. Ini salah satu daya gedor dari Belgia. Ya betul, Lukaku masuk menggantikan mencetak 2 gol, Kettler, dan juga ada Doku yang juga masuk menggantikan Luke Bekio di sektor lini kanan dari Belgia. Sudah berlangsung kembali pertandingan kali ini, lebaran ke dalam untuk Amerika Serikat di sektor kiri pertahanan dari Belgia. Pendek saja kepada Freeman di sana, masih Adams ternyata di sana. Ke tengah dia ada Tim Rim, sudah mendekati lingkaran tengah garis pertandingan. Lebar kepada Robinson, masih mencari rekannya Robinson, kembali kepada Tim Rim. Amerika Serikat masih melakukan umpan 1-2 untuk membongkar pertahanan dari Belgia. Kali ini masih main nomor 4 Adams tadi. Balik lagi kepada Adams. Tengah pada pertandingan namun berhasil dipotong saja umpan tadi oleh pemain Belgia. Kali ini Romelu Lukaku membawa bola pendek kepada Yuri Tillemans. Dia di sektor kanan lini serang dari Belgia. Terjatuh tadi pemain nomor 17 dari Amerika Serikat, Tillemans. Tillemans ini mendapatkan kartu kuning tadi setelah melanggar Yuri Tillemans. Ada, mirip-mirip ini namanya ya, cuma beda negara doang nih. Sama-sama Tillemans padahal. Apa jangan-jangan mereka Tillemans brother? Bukan juga, yeah. Itu mah penyanyi, ya kan? Anderson break berlangsung di menit 69 waktu pertandingan kali ini 1-3. Sementara Amerika Serikat tertinggal dari Belgia. Nah, ini PR berat banget ini kayaknya nih Bung Henry nih buat Amerika nih, ngejar 2 nih Bung Henry nih.
2: Ya, sebenarnya Amerika Serikat mengawali babak kedua dengan sangat baik ya. Bahkan kalau kita melihat ball possession yang sebelumnya Belgia unggul di akhir babak pertama tadi, di awal babak kedua sampai sejauh ini pun Amerika Serikat berbalik unggul soal ball possession 56% berbanding 44%. Dan bahkan tadi pergantian pemain yang dilakukan oleh Mosesino dengan menarik keluar Sergio Des dan memasukkan Giovanni Reina seperti membuat passing dari para pemain Amerika Serikat di tengah cukup baik lah untuk mengalir ke depan. Tapi sayangnya saat mereka coba untuk kebangkit, justru ada kesalahan dari seorang kiper ya, yaitu Matt Fries tadi yang melakukan kesalahan yang seharusnya kesalahan tidak perlu ya, yang seharusnya bola mudah buat dia langsung buang ke depan gitu, tapi terlalu lama dia mengontrol bola dan ada gangguan dari dekat layar dan akhirnya bisa dicuri dan menjadi gol ketiga yang ini membuat pemain Amerika Serikat akan semakin kesulitan untuk mengejar defisit 2 gol ini dalam kurun waktu mungkin hanya sekitar 20 menitan ya. Meskipun tadi Pochettino juga kembali memasukkan seorang Sebastian Berhalter dan menggantikan Pulisic yang tampaknya cedera. Dan di kubu lain ini Belgia ini malah semakin ngeri nih ya, karena masuknya Lukaku dan juga Jeremy Doku, dua pemain yang memiliki tipe berbeda dibandingkan Luke Bakio dan juga ada Ketelair ya. Lukaku sama-sama kita tahu adalah seorang striker yang bisa menjadi tembok untuk bisa memantulkan bola ke rekan-rekan setimnya. Dan itu akan membuat lini belakang dari Amerika Serikat akan lebih bekerja ekstra keras ya. Dan mungkin update di stadion saat ini hujan cukup deras ya, dan semoga tidak ada, oh ini ternyata lagi siram ya, tadi hujan ya.
0: Makanya saya juga harus khawatir lagi nih. Aduh, pending lagi nih jangan-jangan ya. Ini kan pertandingan beberapa kan sempat dipending karena
2: ujungnya ya.
0: Sprinkler itu sprinkler.
2: Ternyata masih terang ya.
0: Masih terang. Ya, kita nantikan lagi babak kedua, lanjutan babak kedua antara Amerika Serikat melawan Belgia. Di pertandingan sudah memasuki menit 71 pertandingan kali ini. Kedua tim masih melakukan sesi hydration break. Ini selain juga untuk dimanfaatkan untuk mengambil minum, juga untuk mematangkan strategi dari kedua pelatih. Ya, kalau misalkan kita perhatikan di sini juga di stadion dari Seattle ini memang unik-unik ya tampilan dari para supporter ini ya. Ada yang mukanya dicat bendera, kemudian ada yang berpenampilan layaknya patung Liberty tadi, dan juga beberapa penampilan-penampilan unik lainnya. Dan kali ini Belgia mencoba untuk melakukan ini satu serangan, patah lagi kali ini dari sesi kebelakangan dari pertahanan dari Amerika Serikat. Umpan langsung terobosan tadi maksudnya kepada Balogun, namun dapat dipatahkan oleh pemain-pemain Belgia. Kali ini mencoba untuk bangun serangan kembali Belgia dari sektor sebelah kiri pertahanan mereka ke belakang. Kali ini Kuiper langsung ke depan, yang dituju adalah pemain nomor 10 dari Trossard tadi, namun tidak berhasil. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Belgia di menit pertandingan yang sudah memasuki menit ke 72. Kita akan nantikan persiapan untuk melakukan pergantian pemain di Amerika Serikat.
4: Iya, nampaknya pergantian pemain dari Amerika Serikat, Adam sudah digantikan oleh Pepe.
0: Yang main gendang itu bukan?
4: Ah, bukan. Tapi bukan pemain Portugal.
0: Oh, bukan.
4: Pepe.
0: Itu baru saya pengen ngomong, jadi agak enak ya. Agak pelan-pelan tadi saya pengen ngomongnya itu kan.
4: Oke, Pepe mungkin tidak ada Memi ya.
0: Pepe Memi.
4: Upaya lagi dari Amerika Serikat mencoba melakukan serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belgia. Di hal saja langsung tadi keluar bagaimana Nathan Goy menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Amerika Serikat. Coba menguasai bola kini tim Rin, lahirkan kepada Robinson di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Belgia. Mencoba kirimkan bola ke depan dan kepada Tillman, namun kembali patah di tengah jalan. Upaya dari Belgia kini mengirimkan bola kepada Romelu Lukaku, dicoba digiring lagi, namun Matt Frisch tadi langsung mengamankan bola saudara kepada Robinson. Masih Robinson, coba tekanan tadi, mundur ke belakang kepada Matt Frisch. Angkat lagi Matt Frisch ke sektor sebelah kanan, lari lini serang dari Amerika Serikat. Kita nantikan, masih memainkan bola di dalam pertahanan sendiri, melebar ke sektor sebelah kiri, ada Robinson. Masih Robinson, dibayangi tadi oleh Timothy Castagne. Bola bergulir keluar lapangan kembali nampaknya. Di menit ke-73 babak yang kedua ini, ya nampaknya lemparan ke dalam bagi Belgia. Ada Timothy Castagne, sudah disodorkan bola ke depan. Tadi Korsat tadi mencoba dikejar lagi. Ya, sudah mengalami tim Rim tadi, angkat ke depan, coba mencari kawannya kepada Balogun. Bayangi ketat oleh Nathan Goy, dicocor saja keluar lapangan. Hasilkan lemparan ke dalam kembali bagi Belgia atau Amerika Serikat di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belgia. Dan Tillman, Malik Tillman, pencetak gol bagi Amerika, sodorkan bola ke depan, namun tidak ada kawan di sana. Di dekat kepada pemain Belgia yang cukup rapat melakukan pertahanan, ada Fenneken di sana. Fenneken mencetak gol ketiga bagi Belgia, terjatuh. Fenneken mendapat tekanan dari Malik Tillman tadi, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Belgia. Kita nantikan, masih di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belgia. Bola dihadapi nampaknya oleh Thibaut Courtois, penjaga gawang dari Belgia yang bersiap-siap melakukan tendangan bebas kali ini. Courtois, kita nantikan, sudah dilakukan kaki kiri. Bola melambung tinggi, jatuh di pertahanan dari Belgia, mencoba dikuasai oleh Jeremy Doku. Masih Doku menguasai bola, masuk ke daerah kotak penalti, namun dapat pengawalan ketat tadi dari Freeman. Jeremy Doku, ya nampaknya hanya berbuah tendangan gawang saja bagi Amerika Serikat. Bola dihadapi oleh Matt Frisch, coba menguasai bola. Matt Frisch siap-siap mengambil tendangan gawang, sudah dilakukan. Jatuh lagi ke kaki pemain dari Belgia di sektor sebelah dan sekolah sebagaimana Raskin. Namun mundur ke belakang dari bola, bergulir keluar lapangan. Parang ke dalam bagi Amerika Serikat. Ada Richard sekini menguasai bola. Berikan saja kepada tim Rim. Masih tim Rim. Alirkan ke sektor sebelah kiri. Lini serang dari Robinson, mundur kembali kepada tim Rim. Ada Richard kembali dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Mencoba menguasai bola. Sodorkan lagi kepada tim Rim. Melewati garis tengah tim Rim. Bayangi oleh Romelu Lukaku yang baru masuk di babak yang kedua ini. Tim Rin sodorkan masuk kepada Robinson, namun mengenai Trossard tadi. Belgia kini menguasai bola, berbahaya. Coba melakukan serangan lagi Trossard, masih mendapat tekanan dari Robinson. Pemain dari Amerika Serikat kirimkan lagi kepada Timothy Castagne. Terjadi benturan di sana oleh Robinson tadi, mencoba menggayat kaki dari Castagne. Tendangan bebas saja nampaknya kiri bagi Belgia di sisi kanan pertahanannya. Castagne masih tergeletak mencoba bangkit. Castagne tadi telah kakinya kenai oleh Robinson. Tendangan bebas kini bagi Belgia. Kedudukan masih 1-3 untuk keunggulan Belgia di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Thibaut Courtois. Bola melambung tinggi mencoba mencari mana Lukaku di sana, ada Trossard. Masih terjadi duel perebutan bola. Mencoba kini ada Malik Tillman dari Amerika Serikat memasuk ke daerah pertahanan dari Belgia. Masih Malik, dibayangi oleh pemain dari Belgia, terjatuh Malik. Menghasilkan tendangan bebas saja sudah dilakukan cepat, mundur ke belakang kepada Robinson. Masih Robinson, pendek saja lagi. Ada punggung 14 dari Amerika Serikat mencoba menguasai bola di half goal tadi. Coba sodorkan tadi kepada Tillman, namun bukan pelanggaran. Bola dikuasai oleh pemain-pemain Belgia kini. Masih sektor sebelah kanan karena memang sudah bergulir. Lemparan ke dalam saja bagi timnas Belgia di sektor sebelah kanan. Tadi ada Timothy Castagne sudah dilakukan. Dihalau lagi oleh barisan pemain dari Amerika Serikat. Malik Tillman tadi membentur lagi. Lemparan ke dalam kembali bagi Amerika Serikat. Masih di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belgia. Ya, kita nantikan. Ya, masih memperingatkan namanya Balogun dan juga Nathan Roy. Amerika kini menguasai bola. Mundur ke belakang ada Tim Rim. Ada Malik Tillman mundur kepada Richards. Masih Richard menguasai bola. Sektor sebelah kanan kini mencoba mencari kawannya. Alex Freeman mundur kembali ke belakang kepada Richards. Alirkan lagi ke Halton. Ada Reina mencoba menguasai bola pemain Amerika Serikat. Sodotkan bola ke depan. Cari Malik Tillman. Coba dikuasai kembali oleh Freeman. Sodotkan lagi umpan 1-2 dia. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Belgia. Kirimkan umpan dari penalti. Namun sayang. Datang lagi tendangan. Sayang sekali upaya dari Behalter. Nampaknya tadi dari luar kotak penalti. Namun tendangannya masih nyamping di sisi kanan gawang dari Thibaut Courtois. Hampir saja berbuah gol bagi Amerika Serikat. Yang masih tertinggal 1-3 dari Belgia. Ya, Romelu Lukaku mencoba mengejar bola. Aduh, bayamankan oleh Richard di daerah pertahanan dari Amerika Serikat dan Robinson. Bersama lagi kepada Richard. Masih Richard menatap ke depan. Diangkat saja langsung jauh ke depan bola. Namun kembali dihalau lagi pemain dari Belgia. Timothy Castagne. Kirimkan lagi namun berhasil dicuri oleh nampaknya McKennie dari Amerika Serikat. Terjatuh McKennie. Bukan pelanggaran tadi mendapat tekanan dari Doku, Jeremy Doku. Hanya menghasilkan melemparan ke dalam saja. Kini nampaknya bagi Belgia di sektor sebelah kiri pertahanannya. Lemparan ke dalam bagi Belgia. Kita nantikan. Sudah dilakukan. Coba tadi mencari Romelu Lukaku. Namun sodorkan lagi ke depan kepada Lukaku. Masih Lukaku. Pemain dari Belgia ini terjadi perebutan di sana. Kembali dapat direbut lagi pemain-pemain dari Belgia. Ada Trossard kini menguasai bola. Masih Trossard dibayangi oleh Robinson. Masih Trossard dapat direbut oleh Robinson. Sodorkan bola ke depan. Robinson mencoba menggiring bola kini pemain-pemain Amerika Serikat. Nomor 9 dari Amerika yang baru masuk namun kembali patah di tengah jalan dari Tillman. Tadi menguasai bola. Ada Fenneken mundur lagi kepada Raskin. Sodorkan lagi ke belakang. Lembar ke sektor sebelah kiri mencari Jeremy Doku. Mencoba menggiring perlahan dibayangnya oleh Freeman. Masih Jeremy Doku. Menguasai bola di sisi kanan pertahanan dari Amerika Serikat. Jeremy Doku dibayangnya oleh Freeman. Alex Freeman. Bagaimana Doku berputar-putar masih mencoba menguasai bola. Pelanggaran nampaknya. Upaya dari McKennie tadi mendorong dari Jeremy Doku. Sehingga terjatuh berbuah tendangan bebas bagi Belgia. Di sisi kanan pertahanan dari Amerika Serikat. Jeremy Doku dan juga Romelu Lukaku yang baru masuk di babak yang kedua menjadi andalan baru bagi lini serang dari Belgia. Tendangan bebas bagi Belgia sudah dilakukan mencari Trossard tadi namun terlalu deras tadi datangnya bola. Tidak mampu dikuasai pemain Belgia ini. Tendangan atau lemparan ke dalam saja bagi Amerika Serikat. Robinson sodorkan lagi jauh ke depan mencari Malik Tillman di sana mencoba lagi dicuri oleh pemain bagaimana Amerika Serikat. Ada Reina kirim kepada Balogun, masih Balogun, terlepas Balogun dari kotak penalti. Balogun kirim tendangan, oh sayang sekali masih ditepis oleh bagaimana Courtois tadi. Kirimkan lagi pemain Belgia menguasai bola, berhasil dilepaskan saja tadi bola bergulir keluar lapangan. Lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Berharter kini menguasai bola, sodorkan lagi ada McKennie, berikan lagi kepada Tim Rim, masih menguasai bola, mencoba menekan gini Amerika Serikat, mengejar ketertinggalan di sisa-sisa menit babak yang kedua ini. Kita nantikan lagi, upaya lagi di sektor sebelah kiri pertahanan dari yang Belgia, ada Richard menguasai bola, masih Richard kirim kepada ke McKennie. berputar McKenny, sodokan lagi mencari kawan yang bebas, ada Balogun dekat garis penalti, kirimkan umpan terdepan, namun dipotong saja tadi. Bagaimana Brandon Michel dari Belgia tadi memotong umpan crossing yang coba dilepaskan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belgia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Amerika Serikat. Kita nantikan jumlah pemain Amerika Serikat maju ke depan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belgia. Sudah dilakukan tendangan penjuru, mencoba disundul saja, datang lagi bagaimana Tibor Kotoa keluar saja dari sarangnya, berhasil mengamankan si kulit bundar, belum membahayakan gawang dari Belgia. Upaya dari Amerika Serikat ini berbuah tendangan gawang, bola dihadapi oleh Tibor Kotoa. Tibor Kotoa pemain yang bermain juga bagi Real Madrid di La Liga Spanyol. Ya, Amerika Serikat kembali menguasai bola di sektor sebelah tengah tadi, dengan tengah bagaimana juga Behalter menguasai bola, terjatuh Behalter, mendapat tekanan dari Kolesraskin tadi, tendangan bebas

0: ada Balogun, terjadi perebutan di sana, ada Rena, umpan tadi langsung saja disapu ke depan, lemparan ke dalam kembali, ada Malik Tillman, Malik Tillman bersama dengan Pim Rin, masih Tillman, Malik Tillman, dapat tekanan dibayangi oleh Van Eken, ada juga Romelu Lukaku, Richard sekini dekat lingkaran tengah, kembalikan lagi pada Tim Rim, masih Tim Rim, sodotan lagi kepada Malik Tillman, masih Malik Tillman mencoba dekati daerah pertahanan dari Belgia, cari celah, para pemain-pemain Amerika Serikat untuk mengejar ketertinggalan, kirimkan lagi pada Robinson, di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belgia, masih Robinson, oh dapat dipotong tadi oleh Trossard, pemain Belgia angkat langsung jauh depan, namun umpan yang kurang akurat tadi dari Trossard, bola bergulir ke lapangan, dan pandetan sudah dilakukan cepat oleh Amerika Serikat. Dan membuang waktu nampaknya bagi pemain-pemain Amerika yang mengejar ketertinggalan. Ada Richard Skinny, sodorkan saja kepada Berhalter. Berhalter sodorkan lagi ke sebelah kiri. Mui Robinson kirimkan umpan lambung tadi masuknya, namun tidak ada pemain Amerika Serikat yang lainnya. Ada Jeremy Doku kini dari Belgia mencoba menguasai bola di sektor sebelah kiri. Dan serang dari Belgia mencoba melatih garis tengah. Masih Jeremy Doku. Doku masih menguasai bola masuk ke daerah pertahanan dari bagaimana Belgia mengalahkan Romelu Lukaku. Atau mundur lagi ada Jeremy Doku. Masih Jeremy Doku kirimkan lagi ke Trossard. Trossard masih Trossard. Lalu penalti kirim tendangan namun membentur pemain dari Amerika Serikat. Datang lagi menguasai bola. Masih Trossard menguasai bola dari Belgia. Mundur ke belakang. Alirkan gini kepada Kastanyi, ada Van Eken, Kastanyi di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Amerika Serikat, umpan 1-2, menginginkan umpan, mundur lagi kembali ke belakang, coba mencari ke depan, Van Eken, kembali lagi kepada Kastanyi, angkat ke depan mencari pemainnya, bagaimana juga Raskin mencoba menguasai bola, kirimkan umpan crossing tadi masuknya namun, berhasil lagi dikuasai pemain Amerika Serikat tadi patah di tengah jalan. Ada Van Eken dari Belgia kini mencoba menguasai bola. Kastanyi berputar-putar di melalui Kastanyi dibayangi oleh Pepi tadi. Sampai pusing tadi nampaknya Kastanyi berhasil direbut lagi. Mencoba dikejar lagi. Terjadi perebutan di sana. Pelanggaran terjadi saudara-saudara. Bagaimana Malik Tillman nampaknya yang terjatuh dari pemain Amerika Serikat ini. Setelah berbenturan tadi dengan pemain Timothy Kastanyi di sektor sebelah kanan lini serang atau sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat nih Bung Tomo.
1: Ya baik, pendengar dimanapun Anda berada, pertandingan masih terus berlangsung dan temponya makin meningkat kali ini di menit 86 pertandingan ketika Amerika Serikat mencoba mengejar ketertinggalan mereka selisih defisit 2 gol dari Belgia. Kali ini masih mencoba dilakukan oleh para pemain Amerika Serikat untuk memperkecil atau mungkin juga membalikan keadaan. Kali ini di sektor kiri pertahanan dari lini serang dari Amerika Serikat gagal lagi serangan, bagaimana Belgia kali ini mencoba untuk melakukan serangan melalui sektor sebelah kiri mereka. Kali ini ada pemain Jeremy Doku masih melakukan upaya bergeser dia kepada Kuiper di sana. Masih melakukan upaya di sektor kiri melewati satu pemain Belgia tadi kembali Jeremy Doku, terjatuh Jeremy Doku, pemain yang baru saja masuk menggantikan Luke Bekio tadi, pemain nomor punggung 11 kali ini terjatuh tadi setelah bersentuhan dengan Berhalter, menghasilkan tendangan bebas untuk Belgia sudah dilakukan pendek saja, masih berada di sektor belakang kanan lini pertahanan dari Amerika Serikat. Pemain-pemain Belgia kali ini geser ke belakang lagi, bagaimana ada Kuiper di sana ke belakang kepada Thibaut Courtois. Unggoy kali ini pemain nomor 25 dari belakang bergeser langsung ke sektor sebelah kiri. Bagaimana di situ ada Jeremy Doku dituju, namun bola berhasil diamankan oleh pemain dari Amerika Serikat. Kuasai kali ini sepenuhnya oleh Tim Rim di sektor kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Mendekati garis lingkaran tengah pertandingan sudah dilakukan. Geser kali ini ke depan. Bagaimana pemain Amerika Serikat nomor punggung 11 tadi mencoba melakukan penetrasi namun tidak berhasil melakukan serangan. Belgia kali ini masih mencoba untuk menguasai bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Jaga gawang Thibaut Courtois, melihat siapa rekan yang bisa diberikan. Kali ini umpan langsung jauh kepada Romelu Lukaku yang dituju. Dibayangi oleh Tim Rim, namun lebih dekat kepada Tim Rim. Dibuang saja atau dibiarkan saja bola oleh Tim Rim tadi. Bagaimana umpan yang diberikan oleh Thibaut Courtois kepada Romelu Lukaku. Dua pergantian pemain dilakukan oleh Belgia kali ini. Pemain nomor punggung 22 dan juga pemain nomor punggung 6 bersiap masuk menggantikan pemain nomor punggung 10 dari Belgia, yaitu Tillmans, Trossard maksud saya. Trossard nomor 10 keluar dan

juga satu pemain lainnya kali ini, pemain nomor punggung 23, Raskin diganti, Nicolas Raskin diganti oleh pelatih Rudy Garcia di pertandingan yang sudah memasuki menit 88 atau 89 pagi hari ini. Amerika Serikat mengirimkan bola langsung melewati lingkaran garis tengah pertandingan yang ditunjuk oleh bola Gun kali ini, namun berhasil dicuri lagi oleh para pemain-pemain dari Belgia di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Umpan tadi maksudnya langsung diberikan, namun diblok saja oleh pemain Malik Tillman dari Amerika Serikat, lemparan ke dalam dilakukan oleh pemain Belgia Castagne langsung ke tengah dia, yang dituju tadi adalah Lukaku, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Amerika Serikat. Kali ini melalui sektor kiri lini serang Amerika Serikat mencoba melakukan serangan dari pemain kanan nomor 5 Robinson, tidak berhasil mengirimkan umpan. Sayang sekali Robinson tidak ada rekannya di dalam kotak penalti dari Belgia, sehingga bola kembali dikuasai oleh pemain-pemain Belgia. Jadi Midoku kali ini bergeser dia ke sebelah kanan, ada Kuiper di sana, langsung umpan ke depan yang dituju adalah Romelu Lukaku, berhasil dibuang oleh pemain-pemain Amerika Serikat. Kali ini rim-rim jaga atau lini belakang dari Amerika Serikat mengirimkan bola kepada Robinson, kembali kepada tim rim, makin mendekati lingkaran garis tengah pertandingan, bergeser ke kanan dia ada Chris Richards di sana, masih umpan langsung pada pemain nomor 17, bekerja sama kali ini pemain-pemain Amerika Serikat di sektor lingkaran tengah, bergeser lagi ke kiri di mana Robinson, ke belakang dia tim rim, juga pemain nomor punggung 14 Berhalter di sana, dibayangi oleh pemain Belgia, ke belakang lagi pemain Richards melebar ke sebelah kanan, kali ini kembali lagi ke belakang. Bagaimana Kenny coba untuk bergeser kepada tim rim di sana, melebar ke sektor sebelah kiri. Lini serang dari Amerika Serikat tidak jadi, kembali lagi ke belakang. Menor 14 di sana dari Amerika Serikat, Berhalter, sementara itu Gio Reyna mengirimkan bola ke sektor sebelah kanan dari lini serang Amerika Serikat, umpan langsung ke tengah, namun tidak berhasil disambut oleh bola Gun tadi menendang angin saja bola Gun, namun kali ini Jeremy Doku dari Belgia di sektor sebelah kiri coba untuk mengirimkan bola, terjatuh Jeremy Doku tadi ketika terjadi benturan dengan pemain Amerika Serikat. Belgia kali ini masih mendapatkan advantage atau keuntungan dari lini serang mereka, patah lagi dari kaki pemain dari Amerika Serikat, mencoba untuk mengembalikan situasi. Kali ini pemain Amerika Serikat nomor 8 melebar kepada Robinson di sana. Robinson sudah melewati garis tengah pertandingan, masih membawa bola. Robinson umpan kaki kiri kepada bola Gun dalam kotak penalti, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Belgia. Datang lagi serangan dari Amerika Serikat, kali ini patah lagi dari sektor tengah pertandingan di Belgia. Bola dikuasai oleh Jeremy Doku, terjadi perebutan tadi dia dengan Berhalter. Wasit meniupkan peluit, tanda pelanggaran dilakukan oleh Berhalter terhadap Jeremy Doku di dekat lingkaran tengah pertandingan. Sementara itu pergantian pemain dilakukan oleh Amerika Serikat, Balogun dan juga Robinson ditarik untuk kesempatan pagi hari ini, digantikan oleh Wright dan juga Arstein. Dua pemain langsung masuk di pertandingan yang sudah memasuki menit ke 90. Skor sementara

0: bongkar rumah tidak layak huni di Kota Jambi. Program bedah rumah ini menyasar keluarga kurang mampu yang selama ini tinggal di hunian dengan kondisi memprihatinkan, mulai dari atap bocor, dinding rapuh, hingga lantai yang belum layak. Melalui program ini, rumah akan direnovasi secara bertahap agar lebih aman, sehat, dan nyaman untuk ditempati.
1: Dan kita tahun ini ratusan rumah kita bedah. Salah satunya ada warga kita di sini, insya Allah minggu depan kita serah terimakan rumah. Hampir setiap minggu kami membedah rumah warga yang kurang mampu. Itulah kampung bahagia. Insya Allah.
2: Kota Jambi!
0: Wali Kota Jambi memfokuskan melalui program Rumah Layak Huni dan Bahagia atau RLHB yang berlokasi, maksud kami berkolaborasi dengan Basnas, bantuan perbaikan senilai 25 juta rupiah per unit disalurkan untuk masyarakat kurang mampu serta seringkali didukung oleh gotong royong warga setempat. Kedepan, pemerintah Kota Jambi berkomitmen untuk melanjutkan program serupa secara berkelanjutan sebagai dari upaya nyata dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Kota Jambi.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Demam Piala Dunia FIFA 2020 nanti tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku usaha jersey olahraga di Kabupaten Kerinci. Meningkatnya antusiasme masyarakat mendukung tim favorit membuat permintaan jersey melonjak signifikan dalam beberapa pekan terakhir. Salah seorang pelaku usaha jersey di Kerinci, Siska, mengatakan, sebelum bergulirnya Piala Dunia, usahanya menerima sekitar 150 pesanan jersey setiap minggu. Namun selama perhelatan Piala Dunia FIFA 2026, jumlah pesanan meningkat menjadi antara 200 hingga 400 potong per minggu. Pesanan didominasi jersey tim-tim unggulan yang masih bertanding. Pembeli tidak hanya berasal dari masyarakat Kerinci, tetapi juga dari luar daerah, termasuk komunitas sepak bola dan pelanggan perorangan. Lonjakan permintaan tersebut membuat pelaku usaha menambah stok bahan baku serta mempercepat proses produksi agar seluruh pesanan dapat diselesaikan tepat waktu.
4: Kalau untuk jersey sepak bola sendiri, kalau yang nggak ada event ya, datanya nggak ada event ya dari komunitas gitu, per minggunya itu kita bisa nyetak 150-an, tergantung sih. Tapi kalau pas lagi banyak kan kayak ada event tuh bisa 3.000 pieces gitu, itu bisa 100-200an. Kalau harganya sih variasi, mulai dari yang 50-an sampai yang premium, insya Allah ada. Yang paling mahal palingan di angka satuan ya, dia makanya mahal gitu. Palingan di angka 180 itu yang setelan.
0: Meningkatnya penjualan jersey menunjukkan bahwa ajang olahraga berskala internasional mampu memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi masyarakat. Pelaku usaha berharap tren peningkatan permintaan ini terus berlanjut hingga berakhirnya Piala Dunia FIFA 2026, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan memperluas peluang usaha di sektor perlengkapan olahraga. Pembangunan rumah sakit Kabupaten Kerinci dipastikan akan membawa dampak positif bagi masyarakat. Tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, tetapi juga membuka banyak peluang kerja bagi tenaga kesehatan dan masyarakat setempat. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jambi Al-Haris saat melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung rumah sakit Kabupaten Kerinci. Menurut Al-Haris, kehadiran rumah sakit baru ini akan menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari petugas kebersihan, tenaga administrasi, perawat, bidan, tenaga kesehatan lainnya, hingga dokter spesialis. Gubernur berharap masyarakat Kabupaten Kerinci yang telah menempuh pendidikan di bidang kesehatan dapat memanfaatkan peluang tersebut, sehingga mampu mengabdi dan memberikan pelayanan terbaik di daerah asalnya.
5: Kita punya satu-satu bor rumah sakit ini, kita sudah hitung berapa SDM yang kita butuhkan. Dokter bisa bertambah, perawat, nurse bisa bertambah, bidan mesti bertambah. Ini adalah permintaan Pak Presiden supaya daerah-daerah itu rutin memeriksa catatan gratis. Yang punya rumah sakit bermasalah, segera ambil langkah-langkah tindakan.
0: Selain membuka lapangan pekerjaan, pembangunan rumah sakit ini juga diharapkan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Kerinci, sehingga warga tidak lagi harus banyak dirujuk ke luar daerah untuk mendapatkan layanan medis yang lebih lengkap. Pemerintah Provinsi Jambi bersama pemerintah Kabupaten Kerinci berkomitmen mendukung

0: penyelesaian pembangunan rumah sakit tersebut agar segera dapat beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pergerakan penumpang di penghujung libur sekolah sudah mulai terlihat di Terminal Alam Barajo. Minim siswa didik baru SMP Negeri 23 Kota Jambi tetap akan jalani proses belajar mengajar. Pendengar, demikian tadi informasi yang kami sampaikan dalam buletin siang ini, dan Anda dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita kami di rri.co.id, dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui telepon atau nomor WA di 0811 6707 8850.
1: Demikian Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.
2: Jambi, siang ini.

Salah satu tahapan dalam prosesi upacara perkawinan dalam masyarakat Gayo adalah adat mengintip atau lamaran. Tahapan peminangan ini dilakukan oleh utusan dari pengantin yang disebut telangkai atau telangki. Biasanya mereka terdiri dari 3 atau 5 pasang suami istri yang masih berkerabat dekat dengan orang tua pengantin pria. Mereka datang sambil membawa bawaan yang antara lain berisi beras, tempat sirih lengkap dengan isinya, sejumlah uang, jarum, dan benang. Barang bawaan ini disebut penampung Nikuyu yang bermakna sebagai tanda pengikat agar keluarga pengantin wanita tidak menerima lamaran dari pihak lain. Jika lamaran diterima, maka barang bawaan tersebut tidak dikembalikan lagi, tetapi sebaliknya, jika tidak, maka penampung kuyu akan dikembalikan pada pengantin pria lagi. Setelah mendapat kepastian lamaran diterima, selanjutnya akan dilakukan pembicaraan antara dua pihak keluarga mengenai kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh keluarga masing-masing, termasuk membicarakan mengenai barang dan jumlah uang yang diminta oleh keluarga pengantin wanita, yang disebut sebagai acara munosah nemah atau menetapkan bawaan. Dalam pembicaraan ini, keluarga pengantin pria akan diwakili oleh telangke yang harus pandai melakukan tawar-menawar atau negosiasi dengan keluarga pengantin wanita.

0: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hih, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita nanti bergabung dengan RRI Pro 1 Jakarta. Akan ada 100% Indonesia untuk Anda tetap bersama kami di 88,5 MHz.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, nanti kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama di 100% Indonesia Nasional. Bintang tamunya ada Adi X Naf. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara, begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Berkarya secara solo bukan berarti berjalan sendiri. Setiap karya yang lahir dengan ketulusan ini tetap mampu memberi kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Tidak harus menunggu tim besar untuk membawa perubahan. Satu karya dari satu individu pun bisa menjadi kontribusi berharga untuk negara. Dan saat berkarya secara solo, ini membuktikan bahwa dedikasi dan kreativitas seorang diri tetap bisa memberikan dampak positif untuk Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional, menemani Anda kembali.
0: Siap.
1: Ya, hari ini saya Tengku Syafiq, tentunya bersama the one and only, sudah
0: produser the one and only, ampun iya ya,
1: announcer
0: pada ya, turun kan? Gunung ini.
1: Turun gunung. Siapa lagi kalau bukan Bang Yudi Ismail yang menemani Anda, para pendengar di seluruh Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Ngomong-ngomong ya, berkarya secara solo, ini berarti Tengku Syafiq solo nih? Nggak pakai tiga komposer?
1: Kapan?
0: Ini sekarang ini loh.
1: Benar.
0: Solo.
1: Solo ini. Tengku Syafiq. Ini dedikasi.
0: Dedikasi ya.
1: Untuk Radio Republik Indonesia, terutama Pro 1.
0: Bukan dari dukun.
1: RRI.
0: Oke.
1: Alright.
0: Jadi kalau siaran nasional ini dirilis semua Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia atau yang tipe B, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya dari streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Yang belum follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, silahkan di follow ya.
1: Di follow.
0: Termasuk @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Betul.
0: Jadi gimana nih?
1: Ya, ini
0: kita lagi nungguin.
1: Masih menunggu.
0: Menunggu ya.
1: Oke. Ini bintang tamunya siapa ini Bang kira-kira?
0: Ada dulu dia vokalis Naf.
1: Oh, oke. Vokalis Naf.
0: Iya, tahu kan Naf?
1: Tahu dong.
0: Tahu lah ya.
1: Siapa yang gak tahu Naf?
0: Adi Naf nanti akan ngobrol bareng sama kita. Kita menunggu sambungan dari Bang Adi X Naf. Sekarang disebutnya begitu.
1: Bang Adi X Naf.
0: X itu mantan.
1: Mantan, biar mantan tahu seperti lagu saya.
0: Kenapa?
1: Bersama
0: kenapa harus
1: tiga komposer?
0: Kenapa harus biar mantan tahu?
1: Iya, biar mantan tahu karena kalau sekarang itu kita udah bahagia.
0: Oh, tanpa mereka.
1: Tanpa
0: mantan-mantannya itu.
1: Mantan-mantan.
0: Berapa banyak mantannya Tengku Syafiq?
1: Aduh. Yang pasti enggak sebanyak Mario Kacang.
0: Oh gitu. Ya ya ya ya ya.
1: Berarti Bang Adi X Naf ini akan udah rilis single apa ini?
0: Ada ya? Beberapa single yang sudah dirilis sih semenjak beliau tidak di Naf lagi.
1: Oh, gitu.
0: Termasuk lagu-lagu Naf itu dia loh yang menulis.
1: Oh iya, oh berarti pencipta lagu juga ya?
0: Pencipta lagu juga dong.
1: Sama kayak
0: komposer
1: saya
0: juga.
1: Komposer juga.
0: Tapi ya kalau di tiga komposer,
1: betul,
0: itu ada lagu-lagu yang diciptakan bertiga, ada juga lagu-lagu yang diciptakan oleh masing-masing. Ada Tengku Syafiq,
1: Bimbi Nur,
0: sama Mario Kacang.
1: Dan Bimbi Nur.
0: Iya, dan Bimbi Nur tadi kan udah disebut.
1: Oh, udah ya. Oh, saya kok skip ya.
0: Tapi ini tidak mempengaruhi kesulitan atau gimana?
1: Enggak lah ya Bang, karena memang kan kita berawalnya sebenarnya kan pekerjaan kita secara profesional itu sebagai pencipta lagu. Jadi mungkin memang sudah berkembang secara karirnya.
0: Oke. Okay.
1: Mencipta lagu, cuman kita bertemu, kita bernyanyi gitu.
0: Oh,
1: kan. Jadi
0: iya,
1: tetap
0: iya.
1: Dengan siapa, mau Mario mau buat lagu untuk siapa gitu. Kayak saya nih kemarin buat ada untuk Jirayut, ada untuk Hari
0: Putra,
1: gitu kan. Nah, Bambi ada beberapa artis juga. Jadi memang untuk mencipta lagu ya kita bersama dengan para artis dan klien kita masing-masing. Tapi kalau tiga komposer nyanyi, tapi juga kadang bertiga ciptain lagu seperti lagu yang kita baru rilis 2 minggu yang lalu. Sabar, saya
0: serius. Dua minggu yang lalu, Pak.
1: Iya.
0: Kok diundang ke sini susah banget sih, tiga komposer ya.
1: Iya, namanya juga baru rilis, dan gitu masih ada pekerjaan. Kadang yang satu bisa, yang satu enggak bisa. Yang satu bisa, minggu depannya ini kita tiga-tiga enggak bisa harusnya, tapi karena tadi Bang Isan nelpon, sudahlah saya enggak melipir dululah ya. Gitu.
0: Melipir dululah ya.
1: Harusnya pun tadi udah bilang kan, ke orang hari ini kan harusnya kita kan bintang tamunya.
0: Iya.
1: Pasti abang pontang-panting mencari bintang.
0: Enggak sih. Enggak ya. Kalau kita kan relasinya
1: tapi memang banyak ya. Banyak loh. Musisi Indonesia itu
0: banyak banget.
1: Banyak banget. Bisa satu hari aja tuh banyak rilis lagu di digital platform kan.
0: Sekarang ini ya.
1: Iya.
0: Kalau dulu kan pusing buat merilis dalam bentuk kaset misalnya atau CD. Kalau sekarang tinggal di digital platform,
1: dinaikin, udah.
0: Tinggal kirim format yang disesuaikan kebutuhannya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Baiklah, sambil menunggu
1: yes.
0: Bang Adi Naf, ex Naf maksudnya.
1: Ya.
0: Kita ketemu dulu dengan Bang Albert di Bau-Bau.
1: Selamat siang.
2: Transmisi
0: yang
2: Indonesia.
0: Ya, Bang Albert langsung nanya sama Tengku Safiq karena Tengku Safiq baru rilis lagu.
1: Bang Albert bintang tamunya Bang Adi Naf.
0: Silakan Bang Albert.
2: Iya, Naf terkenal. Tiga komposer juga terkenal gitu.
0: Amin. Ya, Adi X Naf ya.
2: Iya, tapi kan lagu-lagu sekarang kan biasanya kayak tempo dulu. Kalau misalnya lagunya itu dinyanyikan orang lain atau pengamen, jadi yang sekarang kalau dinyanyikan sama orang lain ya ditangkap polisi.
0: Kenapa? Kalau dinyanyikan orang lain?
2: Kalau lagu-lagu yang dulu, kalau misalnya yang dulu dinyanyikan sama pengamen itu jadi yang artinya ada fakta penjaharian atau sekarang lagu-lagu sekarang kalau dinyanyikan kalau jangan dinyanyi sembarang ya, itu jangan sembarang dinyanyikan, ditangkap polisi. Artinya mungkin apa namanya itu
0: royalty
2: seperti hoax apa namanya itu seperti itu. Jadi bagaimana kalau lagu-lagu sekarang itu kalau dinyanyikan orang lain ya jadi duit juga lah untuk orang lain begitu. Masa dinyanyikan sama orang lain itu kalau kita ditangkap polisi gitu, bukan dikasih uang kan kita lapar.
0: Ya. Coba nanti kita bahas dengan ahli pencipta lagu ini.
1: Berat ini ya.
0: Salah satu personil dari tiga komposer.
1: Berat.
0: Itu aja Bang Albert.
1: Bang Albert, terima kasih.
2: Mau
1: salam-salam. Silahkan.
0: Udah itu aja ya. Oke. Baik, terima kasih Bang Albert.
1: Terima kasih Bang Albert.
0: Kita ke Bang Benijo. Selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Mas Yudi, Tengku Safi.
0: Halo.
3: Kalian berdua.
0: Alhamdulillah baik. Bang Benijo.
1: Bang Benijo baik.
3: Mas Yudi, bintang tamunya belum ada ya si Naf?
1: Belum.
0: Adi X Naf.
1: Belum hadir.
3: Adi X.
0: Iya, kita lagi nunggu sambungan. Iya, benar. Tapi ini juga ada bintang tamu loh. Kenapa? Boleh nitip pertanyaan, silakan.
1: Nitip Bang, silakan.
3: Nitip pertanyaan untuk Mas Adi X Naf, itu lagu Akhirnya Ku Menemukanmu itu ciptaannya Mas Adi mantan X Naf itu atau gimana? Terus pertanyaan kedua, kenapa keluar dari Naf sudah bersolo karir ya mungkin ya. Adi X Naf. Itu saja pertanyaan untuk Pak Bang Tengku Safiq. Lagu terbaru apa sih Tengku?
1: Iya.
0: Ditungguin ya nanti ya.
1: Bang Benijo.
3: Oke.
1: Terima kasih.
3: Salam
1: boleh.
0: Boleh silakan.
3: Salam tiga-tiga aja ya. Ada Ayo di Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Gilang Kertasono, Angkel Gaji di Padang. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terputus Bung Benijo. Kita langsung kembali mengajak yang sudah bergabung.
1: Betul.
0: Bersama kita. Ada Upi di Bone. Bang
1: halo,
0: Upi.
1: Bang Upi.
4: Halo.
1: Halo.
4: Selamat siang.
0: Bang Upi. Ini ada Tengku Safiq, Bang Upi.
1: Halo Bang Upi.
4: Halo, ya.
1: Ya.
4: Selamat siang, Bang.
0: Siang. Sehat ya, Bang Upi ya?
4: Ya, saya selalu. Ya.
0: Apa yang mau ditanyakan, Bang Upi?
4: Ya, saya mau sebenarnya sudah tersambung dengan narasumber kita hari ini. Saya mau cerita karena dia itu betul-betul ada Sulawesi Selatan, selatannya ya.
0: Daerah Sulawesi Selatan, nanti coba kita tanyakan ya. Coba
1: nanti kita tanyakan sama ya, bintang.
4: Karena dia sering anu dulu masih gabung dengan NAP. Kalau ada acara di Bone pasti sering anu sering manggung di Bone dulu itu.
0: Oh, sering manggung di Bone ya.
4: Ya.
0: Siap.
4: Kalau sudah salah di album penguasa dulu itu. Kalau dia main ya pasti mambul itu penontonnya dari acara ya, anu di Lapang Merdeka dulu.
0: Ya. Siap kalau begitu.
1: Siap, Bang.
0: Itu aja, Bang Upi. Ada yang mau ditanyakan barangkali buat Tengku Safik?
4: Kapan jalan-jalan ke Makassar atau Bone, Bang?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Terima kasih, Bang Upi.
0: Siap, Bang Upi.
4: Boleh
0: silakan. Tiga orang ya.
4: Tiga orang yang
0: buat tiga komposer.
1: Iya.
4: Untuk ya untuk tiga komposer yang kemudian ada penyiarnya yang di Makassar ada Kak Arti. Ada juga penyiarnya RRI Bone ya, ada Kak Eni. Mudah-mudahan semuanya sehat ya.
0: Amin.
4: Dan buat Kak Yudi dan Kak Tengku, mudah-mudahan selalu.

0: Saya lupa nama kafe.
1: Oh,
0: nama
1: iya, iya. Banget. Oh iya iya. Baru ya, itu kan dulu anu bangun di Bonaya.
0: Iya.
2: Oke. Okay,
0: nanti mudah-mudahan bisa ke Bonaya lagi. Anu,
1: bisa menjejak kembali jejak kakinya di Bonaya.
2: Siap ya. Kalau begitu. Bang Upi, terima kasih ya.
0: Terima kasih Bang Upi.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu penelpon satu lagi. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini?
3: Halo, selamat siang dari Hanafi di Padang.
2: Hanafi, Bang Hanafi di Padang. Gimana Bang Hanafi kabarnya?
3: Baik, sehat.
0: Sehat, Bang.
2: Apa yang mau ditanyakan?
3: Mas, kita seindah yang kau mau, tak sesempurna cinta yang semestinya. Ya, ini lagu nganap. Ini Adi, ini backing vokal atau vokal waktu di NAF?
0: Oke, backing vokal atau vokal.
2: Siap.
3: Itu aja, terima kasih. Selamat siang Bang Yudi, Bang Teguh Syafiq, buat Mikin Itabing, Bu Nancy.
2: Siap, baik, terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Diputusin, kasihan deh.
0: Kayak percintaan ya. Itu siapa yang jaga sana?
2: Yang jaga sana siapa ya?
0: Baru diputusin situ.
2: Oke, okay, kita coba nanya satu per satu.
0: Tapi sebelum dijawab ya Bang, mimpi apa? Itu memang harus bermimpi.
2: Maksudnya gimana mimpi harus bermimpi? Ya iyalah.
0: Iya benar ya. Enggak, maksudnya kita tuh memang hidup tuh harus bermimpi.
2: Mm-hmm.
0: Kayak sering banget kan saya sering kadang menggantikan Ihsan gitu ya. Kan sempat juga
2: tadi malam mimpi ngantiin Ihsan jadinya.
0: Bukan, maksudnya mimpinya adalah seru kali ya
2: siaran
0: tapi bintang tamu juga kan waktu itu San. Terus kalau tiga komposer, Ihsan jangan masuk, Abay masuk, terus Abay tidak boleh. Tapi kan terbukti ya kan.
2: Jadi terbukti
0: duduk di sini walaupun bintang tamunya belum hadir, tetap ada loh pertanyaan-pertanyaan buat saya. Jadi
2: oh, iya.
0: Memang jadi orang itu harus terus bermimpi, pasti suatu hari mimpi ya terwujud.
2: Oke, okay. Ini pertanyaan buat Tengku Syafiq ya. Dari Bang Benijo.
0: Betul.
2: Lagu terbarunya apa?
0: Lagu terbarunya judulnya Gara-Gara.
2: Gara-Gara?
0: Ya.
2: Itu lagunya tiga komposer.
0: Tiga komposer saya nyanyiin, yang ciptain kita bertiga, Maru Kacang, saya Tengku Syafiq dan Bambi Nur.
2: Okay.
0: Sudah ada di digital platform, mau lihat video klipnya bisa cari aja Gara-Gara 3 angka 3 komposer COMPOSERS pakai C ya, bukan pakai K.
2: Pakai K. Oke, okay, tadi kan apa yang disampaikan Bang Albert, ini kalau menurut pendengaran kemudian kita nalarkan, kalau di era sekarang itu kan memang banyak ya orang membawakan lagu-lagu itu. Cover di
0: mana-mana lah ya,
2: YouTube
0: mau
2: kemudian di. Ada juga bahkan yang di-upload di Spotify ya, gitu
0: betul,
2: ya
0: betul.
2: Ini ya tentu lagunya Tengku Syafiq pernah dong mengalami hal tersebut. Ini seperti apa sih? Mungkin Bang Albert minta penjelasan dari Bang Tengku Syafiq. Kalau lagu di era sekarang dinyanyikan orang lain.
0: Tapi ya memang harus dipahami dulu keperluannya itu untuk apa. Kalau memang cuma untuk cover hanya di YouTube itu nggak masalah.
2: Nggak masalah.
0: Nah yang terpenting adalah jangan lupa menuliskan judul lagu, nama pencipta gitu.
2: Okay.
0: Tapi kalau urusannya adalah nanti itu untuk lagunya akan diupload di apa digital. Nah, itu pasti akan ada urusannya dengan pembelian lagu.
2: Pembelian lagu ya.
0: Karena kan itu akan didistribusi kan.
2: Okay.
0: Gitu. Supaya ada pundi-pundi untuk royal.
2: Ya, ini kan berkaitan hukum ya, hak cipta. Itu kalau misalnya kalau hanya sekedar di cover dinaikkan ke kanal berbagi video atau YouTube lah katakanlah begitu. Ini perlu izin.
0: Enggak perlu izin. Yang penting itu tadi. Ya kalau izin
2: tergantung juga, orangnya mungkin. Ya?
0: Mungkin tergantung orangnya. Mungkin kalau mungkin sesama musisi ataupun ini dia kadang-kadang suka nge-DM, "Bang, izin ya kita cover lagu ini." Gitu.
2: Oh gitu ya.
0: Ya, terima kasih.
2: Oh gitu aja ya kalau di YT ya YouTube ya.
0: Ya, yang penting dicantumkan judul lagu, nama penciptanya, pencipta lagunya siapa.
2: Secara otomatis kalau dari YouTube share-nya langsung dapat ya enggak sih katanya begitu.
0: Iya betul, kalau dari share.
2: Jadi semakin banyak di cover semakin seneng dong.
0: Seneng banget kita. Berarti kan lagu itu banyak orang yang dengar, terus pada suka, pada nyanyiin.
2: Oke. Okay. Nah, kalau yang di apa tadi? Di

0: digital. Platform digital gimana?
1: Kalau platform digital kan balik lagi umpamanya contoh kayak lagu Pura-Pura Cinta kan dulu dinyanyiin Febrian terus akhirnya dibawakan lagi oleh
0: Isan Tarore.
1: Isan Tarore. Nah itu berarti urusannya sama label.
0: Sama jadi, label ya, karena memang dirilis secara resmi.
1: Dirilis secara resmi di platform digital platform.
0: Oke. Okay.
1: Tuh.
0: Begitu ya.
1: Dan musik yang berbeda, aransemen yang berbeda. Kalau cover kan, ya mungkin sederhana lah.
0: Sederhana, oke. Okay. Pertanyaan dari Bang Upi di Bone. Kapan tiga komposer jalan-jalan ke Sulawesi Selatan?
1: Udah lama sekali memang, ya kalau nggak salah sempat dua kali apa sekali gitu. Ya itu, kita pernah manggung juga di Makassar dan di Bone. Saya ingat banget tuh. Jadi kayak setiap minggu tuh ada tour gitu. Jadi kita waktu itu ke Sumatera Utara, Medan sama Lubuk Pakam. Minggu depannya Makassar sama Bone gitu.
0: Jauh ya dari.
1: Jauh, jadi lucu banget deh bang, jalanannya itu tiba-tiba ada itu apa kayak sapi gitu lewat. Jadi kita turun foto karena kan
0: ya namanya orang Jakarta ya,
1: iya
0: kan?
1: Kan jarang lihat sapi, jadi kita kayak seneng gitu. Kakak sapi kak gitu, mana jauh kan gitu. Terus 6 jam Mario tuh sempat demam kok nggak salah, pas baliknya kayak demam. Ya ada sapi sih, kita seneng gitu. Kakak turun dulu kita foto sama sapi. Itu arah ke Bone itu. Lupa antara dari Bone ke Makassar apa Makassar ke Bone.
0: Oke. Okay. Buat Anda yang baru nanti ya mau gabung silakan.
1: Betul.
0: Langsung mengirimkan WhatsApp di 0811 797 2792. Sekali lagi 0811 797 2792. Kalau mau telepon studio boleh juga 0213440696 atau 0213441499. Yes. Oh baiklah. Ini yang di WhatsApp. Wah,
1: adakah
0: Desi Nicolina 100% cintaku. Maksudnya 100% Indonesia.
1: Iya.
0: Selamat siang Yudi Ismail, apa kabar? Akhirnya aku menemukanmu. Cuman mau bilang hadir aja. Oh. Ya,
1: hadir.
0: Ada Tengku Safik loh.
1: Iya loh.
0: Apa nih? Terima kasih Yudi, jangan lupa akhirnya aku menemukanmu.
1: Atau bila nanti ku bersamamu. Ini kok kayak ini apa ini maksudnya ya, kode ini, atau
0: bukan ini kan lagu-lagunya lagu-lagunya Naf.
1: Memang tuh pencipta lagu tuh begitu tuh.
0: Begitu sebenarnya ya.
1: Kode-kode dia itu.
0: Kode-kode.
1: Zaman dulu ya.
0: Kode-kode. Alright, lanjut ada ini. Siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Karya anak bangsa.
1: Ya.
0: Saya War dari Aceh Sigli.
1: Tahu. Tahu dong.
0: Aceh Sigli tahu ya?
1: Tahu, tapi enggak pernah ke sana, pernah cuma ke Banda Aceh.
0: Banda Aceh ya. Oke. Okay. Ya,
1: kalau enggak salah.
0: Sama Takengon jauh enggak sih?
1: Kayak Takengon itu lebih dekat ke Tanjung Pura situ deh, kayaknya lebih jauh Sigli kayaknya.
0: Lebih jauh Sigli ya.
1: Kalau okay. Maaf kalau salah. Udah lama.
0: Salam-salaman buat ya, Isan Tarore. Ya. Dan Yudi serta Itamur Namasari juga. Betul. Ada Tengku Safik hari ini.
1: Dia kan nggak tahu soalnya tiba-tiba kan.
0: Tiba-tiba dadakan karena ada sesuatu dan lain hal di Santarere ya. Kemudian hai sobat pecinta 100% Indonesia, salam jumpa dari mana nih? Salam juga buat radio di Sigli katanya. Sigli. Dan spesial buat petugas Radio Pro 1 RRI Banda Aceh. Hai, tamu kita siang hari ini Adi Xnaf. Ya benar, kita sedang menunggu sambungan.
1: Gitu.
0: Begitu ya, mudah-mudahan nanti bisa tersambung. Ya. Salvi dan Dewi, ucapannya saya Wardania lpsk@gmail.com dari Lampung. Lung
1: dari kampung.
0: Dari kampung, Lung.
1: Kampung Lung.
0: Ke
1: Mungkiman Guci Rompong, Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi, Aceh.
0: Oh, siap kalau begitu.
1: Selamat sukses.
0: Selamat sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
1: Baik.
0: Nanti kita tunggu, mudah-mudahan bisa tersambung dengan Adi Xnaf ya.
1: Gak sabar banget ini.
0: Gak sabar banget, pengen ngobrol.
1: Yes.
0: Dan ini ada persembahan lagu.
1: Sembari menunggu, pokoknya pendengar jangan kemana-mana ya, pendengar setia RRI Pro 1.
0: Siap. Ini ada lagu yang berbau-bau gunung. Judulnya Merbabu.
1: Tahu kan? Merbabu.
0: Kita dengarkan. Tetap di 100% Indonesia.

Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si bald eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, masih ada saya Tengku Syafiq dan tentunya Bang Yudi Ismail yang memandu acara 100% Indonesia hari ini.
0: Siap.
1: Dan tentunya ada bintang tamu kita yang masih kita tunggu.
0: Masih kita tunggu ya.
1: Adi Xnaf.
0: Mudah-mudahan bisa tersambung. Ini mungkin ada kendala sesuatu hal gitu.
1: Pasti,
0: kan.
1: Pasti, karena kalau enggak mungkin.
0: Oke, okay, kita langsung menyapa dulu yang sudah merilai kita untuk siang hari ini. Selamat siang untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Selamat siang yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Lanjut, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ya, selamat siang yang ada di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta.
0: Baiklah. Oke, okay, kita masih menunggu, mudah-mudahan bisa tersambung secepatnya ya.
1: Ya.
0: Bang Adi Xnaf. Oh, ini
1: jadi dia.
0: Iwan dari Manado. Selamat siang,
1: selamat
0: Bang
1: siang,
0: Iwan.
1: Bang Iwan.
0: Halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, Bang Iwan. Silakan, ada yang mau ditanyakan?
1: Iya, Bang, silakan.
0: Tuh,
1: terputus.
0: Langsung terputus. Oke, dari Mandaru kalau gitu kita ke Banda Aceh. Ada Icut,
1: Kak Icut, Puhaba.
3: Hai, how are you? Kataku, apa namanya? Kataku Yudi Ismail.
1: Oh, Yudi Ismail. Yudi. Iya dong.
3: Iya, Kak, Yudi Ismail.
0: Yudi Safiq Tengku Ismail gitu.
3: Sama Kak Tengku, apa namanya?
1: Safiq.
3: Tengku Safiq. Iya.
1: Puhaba, Kak.
3: Puhaba, Kak.
1: Puhaba,
3: Kak. Depan di bahasa Inggris ya.
0: Lucu kali Icut ini.
1: Sehat Kak, gimana Aceh? Panas kah?
3: Apa sangat luar biasa. Soalnya panas.
0: Ini ala-ala motivator dia bilang. Betul. Sangat luar biasa
1: sangat
0: gitu ya.
1: Luar biasa.
0: Cut, ada yang mau ditanyain buat Tengku Safiq?
1: Kok ke saya ya?
0: Biarin aja.
3: Ya. Kalau orang Aceh tuh, ceweknya cantik-cantik loh.
1: Beuh.
3: Ya kan?
1: Aha. Ada istilahnya tuh.
0: Apa tuh?
1: Anapeng enainong.
0: Apa tuh?
1: Enggak ada duit, enggak ada cewek.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Ya itu. Anapeng enainong.
0: Oh, iya.
1: Bercandaannya.
3: Enggak ada cantik dah saya Icut ya. Kak Safiq ya.
1: Iya.
0: Oh, baik kalau gitu. Apa Cut yang mau ditanyain?
3: Iya, gini mau tanya Kak Syafiqnya ya. Udah berapa album dikeluarin gitu Kak Syafiq?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Udah berapa album yang dikeluarin ya?
3: Albumnya kan pernah nyanyiin sama anak ya. Amin.
0: Oh iya itu.
1: Iya.
0: Itu Naf, Adi Naf. Siap.
3: Itu kan pernah nyanyi sama Jari Kemana tidak ya.
0: Aha.
3: Itu tahun berapa tuh Kak Syafiq sama
0: Yaudah nanti kita jelaskan ya Icut. Ini Tengku Safiq Cut, bukan Adi Naf, Adi Xnaf maksudnya.
1: Enggak Kak Icut, sebenarnya emang itu bintang tamunya. Ini saya mendadak aja.
3: Maksudnya
1: merangkap.
3: Ya, maksudnya gitu ya.
0: Enggak apa-apa.
3: Maksudnya gitu betul.
0: Oke.
3: Ya, satu lagi mau itu tanya lagi.
0: Siap. Oke. Salam boleh. Cut. Lah, kok bisa suaranya menghilang?
3: Halo.
0: Halo ya, meringsut suaranya. Kecil banget Icut nggak dengar ya udahlah pokoknya gitulah ya Cut ya.
1: Pokoknya gitulah ya Kak.
3: Ya terus buat penyiar RA Sosmanasia ada Bang Amar Barasto juga.
0: Oke.
3: Okay. Buat buat Bung Menijo di Manado, saya selalu beliau dan keluarga, Kak Cilo di Makassar, Kak Ayu di Maluku, dan buat semuanya ya.
0: Oke. Okay. Okay. Siap.
1: Kak Icut.
3: Thank you.
0: Thank you juga. Waalaikumsalam.
1: Kalau
0: terima kasih bahasa Acehnya apa?
1: Itu nggak tahu. Apakah Icut terima kasih bahasa Acehnya?
3: Terima kasih.
0: Untuk kasih saya. Oke, makasih ya Cut.
3: Yo, thank you. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Dengan siapa ini?
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
4: Dari Kakak Reski di Balikpapan.
0: Kakak Reski di Balikpapan, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah baik kok, Mas. Siapa tadi bintang tamunya?
0: Ada Teguh Safiq.
1: Langsung dialihkan ya. Tapi gak enak loh sama Bang Adinaf.
0: Iya, karena belum nyambung beliau. Iya. Kita masih menunggu, mudah-mudahan nanti bisa tersambung ya. Barangkali di sana lagi ada gangguan mungkin ya.
1: Iya, Bang Reski.
0: Reski, silakan Bang Reski, apa yang mau ditanyakan?
1: Betul.
4: Oke, Mas. Tadi barusan tadi sempat nyinggung-nyinggung soal lagu yang berjudul Biar Mantan Tahu ya.
0: Oh, Biar Mantan Tahu, iya, ya.
4: Kalau boleh tahu, lagu itu menceritakan tentang apa, terus pesan-pesan apa yang disampaikan lewat tiga lagu itu.
0: Oke. Okay.
4: Terus yang kedua, saya cuma sekedar mau minta tolong aja sih sama narasumbernya. Kalau memang narasumbernya bisa berbahasa Inggris, coba dong nyanyikan salah satu lagu barat favorit saja. Di artis cantik yang satu itu tuh, namanya adalah Taylor Swift. Coba bintang tamunya suruh nyanyiin lagunya Taylor Swift.
0: Oke, nanti saya tanya manajernya dulu ya. Boleh gak nyanyi lagunya Taylor Swift? Judulnya
4: Anti-Hero ya.
0: Anti-Hero. Oke.
4: Gak apa-apa lah, nyanyikan saja dulu sedikit ya secara live ya, karena saya pengen dengar suaranya langsung.
0: Gitu aja sih. Oke. Terima kasih Bang Reski di balik pintu tadi ya.
1: Balikpapan.
0: Oh, Balikpapan.
4: Balik pintu lagi salah. Balikpapan kan ya kali di balik pintu.
0: Oke, silakan.
4: Salamnya buat seluruh pendengar yang sedang mendengarkan saja. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih banyak.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada Bang Reski di Balikpapan. Ditanyain lagu Biar Mantan Tahu ini tentang apa sih sebenarnya?
1: Ya, ini ciptaan kita bertiga. Saya, ada Bimbino, ada Mario Kaca. Ini lagu ya tentang... kita ngasih tahu bahwa ke mantan-mantan kita bahwa kita itu sudah bahagia. Biar mantan tahu kisah cintaku.
0: Terus.
1: Kini jauh lebih bahagia. Gitu. Jadi sekarang udah lebih bahagia. Biar mantan tahu masa depanku.
0: Udah bisa move on gitu ya.
1: Tanpa dirinya. Ya, jadi kita udah lebih baik, udah. Kita sudah melepas masa lalu kita, begitu. Jadi lebih kurang ceritanya seperti itu. Jadi buat pendengar-pendengar yang masih punya mantan, dengerin bahwa kita udah bahagia bersama pasangan kita yang baru.
0: Oke, okay. Seperti move on lah ya. Pertanyaan dari Icut.
1: Ya.
0: Album yang sudah dikeluarkan Tengku Safiq dan tiga komposer juga barangkali ya.
1: Nah, aku tuh agak lupa-lupa Bang kalau album. Biasanya tuh kalau yang ingat tuh Mario Kaca. Mungkin... kayaknya baru dua apa tiga gitu ya.
0: Untuk tiga komposer ya.
1: Soalnya album baru kita ini kan nanti akan rilis bulan depan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi
0: itu album yang bulan depan ya?
1: Album.
0: Oh, seru.
1: Jadi baru sekarang ini baru rilisnya single dulu. Bulan ini, bulan depan insya Allah kita keluarin 9 lagu lagi.
0: 9 lagu lagi ya.
1: Karena termasuk yang si single kan jadi 10.
0: 10. Baik.
1: Begitu. Tapi kalau aku pribadi tuh aku ada 2 album. Satu Pop Melayu Trendy, itu nyanyi lagu-lagu Melayu di tahun 2000.
0: Itu aku punya loh kasetnya. Nanti aku bawa ya.
1: Iya Bang, aku pun enggak punya loh sebenarnya. Dulu tuh punya tapi karena pindah sini jadi enggak tahu di mana. Boleh gak aku beli Bang?
0: Janganlah.
1: Atau perlu ku tanda tangan ya Bang?
0: Iya, ditanda tangan itu sebalikin ke aku lagi. Iya. Kemudian pertanyaan dari Reski di Balikpapan. Bisa gak sih nyanyiin lagunya Taylor Swift? It's Anti-Hero.
1: Itu gak tahu saya lagu. Itu Taylor kan?
0: Yang mana? Iya sih.
1: Itu lagu sih, ya kan?
0: Lagunya Taylor Swift. Oke.
1: Okay. Alright,
0: kita ke Iwan di Manado. Selamat siang,
1: waduh,
0: Bang Iwan.
5: Selamat siang, Bang
2: Iya, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Apa yang mau ditanyakan Bang Iwan?
2: Iya, sebenarnya mau tanya sama
0: Bang Adi.
2: Bang Adi, cuma Bang Adi kan belum ada ya.
0: Belum masuk ada nih.
1: Kita tampung dulu mungkin boleh.
0: Atau mau nanya sama
2: Tengku Syafiq ke Bang Syafiq
0: ini. Oh, boleh banget.
1: Aduh, terima kasih Bang Iwan.
0: Akhirnya ada yang nanya.
2: Gading penasaran tuh lagunya. Aku lagu penasaran lagunya tiga komposer yang udah lama itu.
0: Yang mana tuh?
2: Yang mana tuh? Itu yang gini, sedang apa dan di mana itu kan?
0: Dia.
2: Terus itu kan, nah yang itu.
0: Betul.
2: Apakah lagu itu apa ya? Apa itu kolaborasi, pernah minta apa itu?
0: Apa tuh?
2: Minta izin sama si penyanyi aslinya yang sebelumnya kan ada yang penyanyi aslinya itu kan?
0: Iya. Nanti dibahas kita lagu ini ya.
2: Di antara dua lirik lagu di
0: dari lagu itu ya,
2: yang
0: Bang.
2: Yang sedang apa dan di mana, terus yang dia itu loh.
1: Iya, iya, iya. Alright, Bang. Terima kasih.
0: Itu aja. Ada lagi itu barangkali aja. Bang Iwan.
2: Terima kasih ya.
1: Bang Iwan, terima kasih. Salam
0: buat Bang Iwan.
1: Sehat-sehat selalu. Yo.
0: Sedang apa dan di mana dirimu yang dulu ku cinta.
1: Ya, itu lagu aslinya.
0: Lagu aslinya.
1: Dibawakan oleh
0: Semi Simorangkir. Mario Kacang yang bikin itu ya.
1: Itu Mario Kacang. Sedang apa dan di mana dirimu yang dulu. Nah, kalau versinya kita sedang apa dan di mana
0: dia disambungin.
1: Cinta yang kutunggu. Itu lagu Afgan. Dia itu.
0: Terus
1: Bambi Nur.
0: Bambi Nur.
1: Tak ada jalannya, itu lagu baru.

0: yang tahu. Itu Febrian.
1: Febrian, Cinta Diam-Diam. Oke.
0: Tuh, jadi itu lagu judulnya tuh lagunya Salah Benar. Yang dia ciptanya Kita Bertiga, Tommy Syafiq, Maru Kacang, Bibi Nur. Itu gabungan dari 9 lagu. Jadi dipenggal-penggal lagunya itu, kita penggal-penggal lagu ciptaan kita menjadi lagu baru.
1: Menjadi lagu baru.
0: Abang kebayang kan Cinta Diam-Diam, sedih,
1: iya.
0: Apa dan di mana
1: sedih banget.
0: Jodoh Pasti Bertemu ada di situ gitu kan. Terima Kasih Cinta, Aku Diam Diam-Diam Su, Aku Diam-Diam Su, itu ada. Love Is You. Nah, gabungin yang satu ceritanya sedih, satu ceritanya senang gitu. Itu PR sih.
1: PR banget ya. Tapi aslinya di
0: akhirnya jadilah
1: ya,
0: lagu baru berjudul Salah Benar dari penggalan lagu-lagu ciptaan kita bertiga.
1: Oke. Isinya
0: di situ ada 9.
1: Itu ditanyain izin apa penyanyinya enggak sih?
0: ya sebenarnya kita enggak perlu minta izin sebenarnya, karena kan lagu yang kita cipta lagu yang ada di dalam lagu Salah Benar itu kan ciptaannya kita.
1: Oke.
0: Jadi kita masa nanya, kita tanya Syafiq permisi ya.
1: Jadi memang izinnya itu ke pencipta, bukan penyanyinya. Begitu ya Bang Iwan. Oke, lanjut kalau begitu. Ada pertanyaan apa lagi sih ini? Kolaborasi penyanyi, oh izin udah. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang
2: 100% Indonesia.
1: Dengan siapa ini?
2: Dengan Pak Mali Pekanbaru.
1: Gimana kabarnya Pak Mali?
0: Pak Mali, apa kabar?
2: Alhamdulillah. Walafiat, Yudi.
1: Siap. Ada Tengku Syafiq juga ini.
0: Menemani.
1: Ya? Ada Tengku Syafiq.
0: Iya, saya Tengku Pak Syafiq. Mali.
2: Oh, ya. Assalamualaikum Tengku Syafiq.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Mali, sehat. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
2: Ya. Ini bintang tamu siapa nih?
1: Bintang tamunya Tengku Syafiq dulu. Karena ini Bang Adi Naf sampai sekarang belum bergabung ya. Belum tahu nih ada kendala
0: mungkin apakah sinyal
1: gitu atau... ya.
2: Oh iya. Nanti kalau bergabung sampaikan salam Pak Mali depan baru ya.
1: Siap, siap Pak Mali.
2: Salam-salam dikit ya.
1: Boleh
2: ya,
1: silakan.
2: Ya, untuk Bang Bonijo juga ya. Untuk Bu Farida juga, untuk siapa lagi, Ayu ya yang di
1: Ayu, oke.
2: Oke, itu
0: Ayu Maluku bukan ya?
1: Banyak, Maluku
0: ya.
1: Tengah.
2: Lalu ya.
1: Siap.
0: Ya, siap.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Mali gak ada pertanyaan ya,
0: ada.
1: Salam aja
0: ya.
1: Buat Tengku Syafiq dan teman-temannya.
0: Betul.
1: Kita gimana ketemu ini? Dengan Mas Faris di Batu Malang. Mas
0: Halo,
1: Faris.
0: Mas Faris, kabari.
1: Mas Faris.
3: Halo.
1: Ya, ya halo Mas, halo, silakan.
3: Dengar ya suaranya di HP ya Mas ya.
1: Hah, dengar kok, kita dengar.
0: Dengar, dengar.
1: Halo Mas.
3: Iya, kalau suara saya di situ jelas, tapi di HP saya nggak jelas itu.
1: Oh, jadi
3: ini
1: gimana
3: delay
1: dong?
3: Delay malahan.
1: Oh, delay,
0: delay toh.
1: Monggo silakan langsung aja pertanyaannya, Mas Faris.
3: Iya, jadi saya harus monitor pakai radio dulu lah, An ya.
1: Oh, nggak apa-apa kalau begitu lah, An ya.
3: kirim salam aja, nggak apa-apa ya.
1: Oh, silakan, silakan. Waduh, nggak ada pertanyaan buat Tengku Syafiq ini.
0: Jangan lah. Ini kenapa jadi saya?
3: Oke, salamnya yang pertama buat Mas Ari, juga buat Mas Ruli, sama Mas Arga.
1: Oke.
3: Okay. Untuk Mas Tengku sama Mas Yudi ya.
1: Iya. Yeah.
3: Selamat bertugas, terima kasih banyak.
1: Siap Mas Faris.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, buat Mas Faris juga selamat mendengarkan kita.
1: Siap ya. Kalau begitu. Nih,
0: kita kemana lagi? Balik ke... lagi kita ke Sumatera.
1: Aceh lagi ya.
0: Balik lagi.
1: Ini gara-gara Tengku Syafiq yang siaran, orang Aceh banyak yang nelpon nih.
0: Bang Radit Puhaba, assalamualaikum.
1: Bang Radit.
4: Waalaikumsalam Tengku Syafiq.
0: Apa kabar? Sehat Bang Puhaba?
4: Alhamdulillah sehat. Kalau bahasa daerah kita yang gitu, apa kabar Tengku Syafiq? Sehat?
0: Sehat, sehat ini, ya? Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan Tengku Syafiq sehat selalu lah ya.
0: Amin, amin.
1: Amin.
0: Doa yang sama.
4: Ya ini saya bintang tamunya kan ini Tuku Sapi kan.
1: Boleh.
4: Saya mau tanya itu yang lagu dari Afgan itu Terima Kasih Cinta itu siapa yang menciptakan, apakah Tuku Sapi itu atau ada yang lainnya?
1: Oke. Okay. Terus ada lagi?
4: Ya itu yang kan karena saya suka tuh yang dari Afgan terima kasih cinta.
1: Wih, jangan-jangan Afgan ya.
0: Segalanya.
1: Terus ada lagi?
4: Lagi. Oke. Okay.
1: Kesalahan ya, ini kesempatan.
0: Oh, kesempatan.
4: Ya.
0: Apalagi ada lagi Bang Radit?
4: Pertanyaan selanjutnya yang lagu dari Afgan juga itu judulnya Terlalu Sadis. Siapa yang menciptakannya? Apakah termasuk ada Tunggu Capi juga?
0: Iya, iya.
1: Sadis.
4: Ya. Sadis. Itu saja, terima kasih Tunggu Capi. Salam pertama buat Tunggu Capi ya.
0: Iya, terima kasih Bang Radit.
4: Buannya Mas Yudi.
1: Siap.
4: Pak Mari juga tadi ya.
1: Iya.
4: Buannya warga suka itu Maluku juga dan semua-semua aja ya.
0: Siap.
4: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Afgan, Terima Kasih Cinta. Mario Kacang ya?
0: Itu ciptaan Mario Kacang.
1: Oke. Okay.
0: Teman saya sejawat satu.
1: Sejawat. Jawa Timur maksudnya. Apa Jawa Tengah?
0: Aduh, jawat banget ini.
1: Jawat banget.
0: Gawat itu ya.
1: Gawat.
0: Ya,
1: terus, itu, terus.
0: Ya satu grup sama saya, tiga komposer. Ciptaannya Mario Kacang, Terima Kasih Cinta. Ada Cinta Dua Hati, itu ciptaan dia.
1: Oke.
0: Okay. Kalau lagu sadis, terlalu sadis caramu, itu bukan Bambi Nur. Bambi Nur.
1: Bukan.
0: Bukan. Tapi
1: Baby Romeo.
0: Bukan Baby Nur. Bambi ini.
1: Bambi Romeo. Oh iya iya iya iya iya. Iya
0: ya, itu ciptaannya Mas Baby. Jadi gak ada sangkut pot sama saya sih.
1: Gak ada ya.
0: Gak ada.
1: Pernah menciptakan lagu buat Afgan?
0: Itu dia. Saya waktu itu pengen banget, tapi mungkin ya Allah belum memkasih kesempatan
1: buat Afgan.
0: Buat
1: ya.
0: Afgan. Tapi alhamdulillah teman saya Mario dan Bambi udah buatin kan.
1: Oh
0: kan,
1: iya, iya.
0: Mudah-mudahan
1: iya
0: bisa berkolaborasi. Mungkin beda angkatan kan, tapi nggak juga sih ya. Kemarin-kemarin juga Afgan juga main sih. Maksudnya ke apartemen gitu kan. Kita ada workshop. Tapi udah dikasih lagu, itu emang belum rezeki tuh kan susah.
1: Belum, gak, belum cocok lagunya.
0: Belum cocok.
1: Oke.
0: Okay. Dianya udah, tapi ya biasa lah. Kalau sama label tuh kan ada aja ya.
1: Oh iya iya iya iya iya.
0: Dianya udah.
1: Terkadang Afgannya udah minta.
0: Ya. Oh iya iya iya iya. Ya, labelnya mungkin entah udah cukup kali waktu itu albumnya lagu-lagu.
1: Tapi kok kalau sama Ihsan banyak banget lagu yang diciptakan?
0: Iya karena mungkin Ihsan kayak nggak ada pilihan ya waktu di label.
1: Maksudnya nggak ada pilihan gimana?
0: Sebenarnya nggak banyak juga sih bang. Kan Ihsan sama aku tuh kan satu label.
1: Oh iya iya iya.
0: Kan
1: iya.
0: Di Ave Records. Nah kebetulan kan di Ave Records itu aku bertanggung selain artis juga bertanggung jawab sebagai GM-nya saat itu.
1: Waktu itu ya.
0: Waktu itu. Jadi sebenarnya nggak semuanya lagu aku juga. Ada lagu beberapa temen juga kok gitu kan. Ada Yonggi Mikama kalau
1: okay
0: bilangnya. Cuma yang memproduks musiknya memang aku, karena memang tanggung jawabnya selain jadi GM aku kan juga A&R-nya juga sama si jadi produser musik juga
1: di sana ya. Sana. Cobalah bertahan ini. Bukan.
0: Cobalah, ya itu ciptaan saya banyak juga.
1: Ya sudahlah ya, kan ya, kita puterin ya. Kalau begitu Ihsan Tarore dengan Cobalah Bertahan.
0: Ihsan, cobalah bertahan.
1: Kita masih terus bertahan di 100% Indonesia menemani Anda.

0: 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia. Yang barusan lewat ini lagu dari
1: single terbaru
0: tiga komposer Gara-Gara Cinta.
1: Betul. Harusnya bertiga ya interviewnya ya.
0: Iya lo.
1: Ya. Nantilah ya kita membahas.
0: Nanti kita planningkan kembali. Tiga komposer bisa bersatu.
1: Amin.
0: Di 100% Indonesia. Tapi enggak ada gara-gara kan kalian?
1: Ada gara-gara, ternyata gara-gara cinta. Kita tetap aja sudah mungkin tahun ke-14 ya.
0: Oh, ini tahun ke-14 tiga ya, komposer
1: dari
0: ya.
1: 2012 single kita yang Salah Benar itu.
0: Aha.
1: Sampai sekarang hampir 14 tahun kan?
0: 14 tahun ya. Iya. 2012 ya.
1: 2012 ya. Jadi ternyata kita gara-gara cinta. Emang gara-gara ya, gak dipungkiri lah ya, pasti sebel ada, ibaratnya gitu kan.
0: Oke, tapi 12 tahun buat 14 tahun buat tiga komposer yang pada dasarnya masing-masing punya karya, masing-masing masih bekerja solo.
1: Betul.
0: Ini bisa solid sampai hari ini luar biasa ya.
1: Alhamdulillah. Mungkin gara-gara cinta itu, cinta kita kan kayak sudah, cinta kita itu sudah kayak keluarga itu ya, nomor
0: gitu ya?
1: Satu ya kan. Terus gara-gara kita juga satu taste dengan musiknya kita.
0: Oh oke.
1: Okay. Iya, kita dengan mungkin buat lagu kan, walaupun punya style masing-masing, tapi kita satu benang merah gitu taste-nya. Jadi mungkin itu ya. Gara-gara juga kekeluargaan itu, karena emang perjalanan kita bertiga itu ternyata saling relate bang. Jadi kakeknya Mario itu dulu temennya almarhumah ibuku waktu mereka ada misi kebudayaan sama Bung Karno ke Eropa.
0: Wow, zamannya Bung Karno ya.
1: Nah, aku kan nggak tahu sama Mario kan gitu. Ternyata dari kecil tuh sepedanya bapaknya Mario itu udah ada di rumahku.
0: Oh gitu.
1: Karena aku aja belum lahir gitu.
0: Iya iya iya.
1: Itu aneh sekali ya gitu. Terus kita dipertemukan di Twitter gitu. Terus Bambi ciptain lagu untuk Sandro Tobing, sementara Sandro Tobing
0: omnya itu adalah omnya Mario. Oke.
1: Itu makanya aku percaya bahwa semesta itu akan mempertemukan. Walaupun nggak tahu kan gitu, bisa akhirnya kenal gara-gara ya itu tuh.
0: Oke. Okay.
1: Kita dimention sama fans-fansnya Afgan gitu.
0: Ah gitu ya.
1: Di Aldiano, aku buat Febrian.
0: Gitu. Aha. Kita ke WhatsApp yang sudah masuk di 0811797927912. Ya. Silakan dibaca ini WhatsAppnya buat Tengku Safiq.
1: Assalamualaikum Kak Yudi Ismail, ini Cut Fitri di Banda Aceh. Mau tanya-tanya sama bintang tamu Tengku Syafiq, berapa album dikeluarkan oleh Tengku Syafiq? Dan pertanyaan kedua, apakah Tengku Syafiq pernah kolaborasi sama seseorang?
0: Sama seseorang.
1: Salam buat Mas Yudi. Salam buat juga Bang Benny, Joe, Kak Ayu dari Maluku, dan Kak Viola di Makassar.
0: Siap.
1: Terima kasih Kak. Sini siapa?
0: Cut Fitri.
1: Ah ya, Kak Cut Fitri, terima kasih.
0: Berapa album sudah dikeluarkan Tengku Syafiq?
1: Kalau pribadi itu ada album cuman dua bang. Itu
0: dua,
1: pertama
0: ya?
1: Album Melayu, judulnya Pop Melayu Trendy. Itu lagu-lagu Melayu kayak Fatwa Pujangga, Diambang Sore. Terus ada Mainang Pulau Kampai. Pokoknya yang lebih no-name dan Pop Melayu. Tapi aku rubah musiknya. Dari itu kan aku seneng banget sama R&B daerah itu ya. Jadi dirubah ke R&B.
0: Ada R&B-nya ya.
1: Nah, sama satu lagi album instrumental sih bang.
0: Lah kok bisa Tengku Syafiq album instrumental?
1: Ya, jadi waktu itu karena aku labelnya di Musika Studio, jadi ngeluarin album instrumental. Karena kan aku juga buat musik kan.
0: Oh, main apa rupanya?
1: Jadi itu instrumental, jadi dia kayak buat relaksasi gitu bang.
0: Oh oke.
1: Aneh-aneh kan saya.
0: Iya.
1: Tapi kalau sama tiga komposer, kayaknya ini album yang ketiga kali ya.
0: Album ketiga ya.
1: Keluar ya, tiga apa empat gitu sih.
0: Oke. Empat aja udah lupa lo dia lo.
1: Iya, kerjasama itu si tiga komposer pernah sama Kevin Aprilio.
0: Oh iya. Oke, ini yang kolaborasi ya, berarti sama Kevin Aprilio ya.
1: Kalau tiga komposer pernah.
0: Tiga komposer. Salam buat Mas Yudi. Tadi udah dibacain. Kita ke Maluku Tengah terlebih dahulu. Ada Ayu. Selamat siang Yu.
1: Ayu, ada dapat salam ini.
0: Tadi dari siapa ya?
1: Ini dari Cut Fitri.
0: Oh iya dari Cut Fitri.
1: Benar kan? Kak Ayu. Ayu.
2: Nah. Assalamualaikum. 100% Indonesia ekspresikan karya bangsa Indonesia. Bang Yudi Nursawa, Bang Deng Safi.
1: Iya. Kak Ayu. Waalaikumsalam. Warahmatullahi
2: wabarakatuh. Safi, hari ini jadi bilang tamu ya.
1: Iya nih, todongan nih karena ini
2: bintangnya belum. Tapi Bang Deng Safi yang lagu yang tadi dinyanyikan sama Alexandra itu sangat mendalam ya.
0: Sangat beneran maksudnya?
1: Sangat dalam.
0: Oh, sangat dalam.
2: Iya. Gitu loh, dan
0: coba lah
2: bertahan.
1: Ya, cocok ya sama Ihsan ya. Kalau aku sih ya, kayaknya
2: cocok. Kayak mana sih itu loh, bisa sampai membeli Ihsan.
0: Kayak mana ya?
1: Gitu mana ya?
2: Iya, kok sama, pas gitu kan.
1: Pas okay. Gitu ya. Alhamdulillah.
2: Iya, ini Bang Yudi selain Bang Ihsan siapa lagi di studio?
0: Bang Ihsan Safik.
1: Iya, saya merangkap. Oh, kalau kayak ibaratnya ketua merangkap anggota gitu. Ya,
2: komposer ya, tapi kalau Bang Safik ya, tapi enggak apa-apa sih, sukses selalu. Enggak
1: apa-apa ya.
0: Siap.
1: Amin.
2: Tetap populer gitu di dunia musik.
1: Amin.
2: Bang Tengku Safik sendiri apa namanya? Sebagai produser juga sebagai pencipta lagu nih ya. Salah memberikan karya-karya terbaik ya di musisi atau di seniman Indonesia kan.
0: Amin.
2: Atau Bang Teguh Safi ini banyak juga menciptakan lagu termasuk untuk para diva penyanyi Indonesia juga kan.
1: Iya.
0: Oke.
2: Iya itu aja sih, saya selamat Kak Cet tadi ya, Pak Menijo, Pak Mali. Saya sudah menyapa saya, terima kasih dan semuanya tetap sehat.
1: Amin. Doa yang sama.
0: Selamat siang. Ayu. Wah. Cobalah bertahan.
1: Cobalah bertahan, iya.
0: Isinya tentang apa sih sebenarnya?
1: Cobalah bertahan, cobalah bersabar. Ya jadi kayak kita bilang sama pasangan bahwa apa-apa itu coba kita
0: bertahan dulu,
1: dulu, bersabar dulu. Namanya cobaan pasti ada. Hubungan apapun kita jalani kan pasti ada cobaannya. Jadi
0: jangan tiba-tiba bilang kata-kata yang untuk berakhir.
1: Lebih ke situ sih.
0: Lebih ke situ ya.
1: Iya, lebih ke
0: tapi
1: situ.
0: Kenapa tapi bisa dalam?
1: Juga, tapi bukan juga hanya untuk percintaan. Apapun itu yang kita jalani kan kita harus bertahan.
0: Di karir harus bertahan, jangan mudah putus asa.
1: Betul,
0: tapi saya harus lagu ini untuk itu ya.
1: Iya, walaupun bos, ya ibaratnya juga bisa dimasukkan ke
0: tabel. Oh iya. Walaupun bosnya kenapa?
1: Ya ibaratnya. Ups. Ya maksudnya pastilah kan ada atasan, ada bawahan, walaupun kita gimana setiap bos kan ada aja ya ulahnya, jadi
0: sabar,
1: bertahan
0: gitu. Iya, begitulah namanya juga bos ya enggak sih?
1: Betul.
0: Lanjut ada Ibu Ana, 100% Indonesia, selamat siang Mas Yud, absen. Dan ikut hadir absen aja nih, ya, salam aja buat bintang tamu di 100% ya. Indonesia ini apa ini, semoga sukses selalu, sehat dan banyak rezekinya. Amin. Terima kasih Mas Yudi
1: yang ganteng. Kenapa pas yang gantengnya Anda diam?
0: Harus gak enak ntar dong. Itu ntar dipikir ger banget sih gitu loh. Karena aku orangnya gak enakan ya. Aku orangnya ini rendah hati.
1: Betul. Dan tidak sombong ya, tapi angkuh. Jadi pas giliran gantengnya kayak tiba-tiba kemiut ya.
0: Kemiut gitu, ada tulisan gantengnya sih memang. Terima kasih by the way Ibu Ana. Semoga selalu sehat dan sukses. Salam dari Ibu Ana di Sorong. Dadah, bye bye.
1: Sampai Sorong ke sana.
0: Iya. Tapi memang kalau ya tadi karena ada pertanyaan dari Ayu gitu kan tentang lagu Cobalah Bertahan. Sebenarnya ada resep tertentu nggak sih bikin lagu itu jadi ada nyesnya gitu loh, dalam kayak lagu-lagunya ciptaan Adinaf itu juga sebenarnya banyak yang dalam.
1: Iya hebat kan. Akhirnya ku menemukanmu, ya kan?
0: Terendap laraku. Aduh, lara itu bisa mengendap ternyata ya nggak sih?
1: Iya, itu apa ya, mungkin nggak tahu ya, kalau ingat-ingat dari awal-awal itu emang itu ungkapan perasaan hati
0: ya,
1: ketika disakiti atau apa. Cuma berjalannya waktu kan nggak mungkin sakit terus kan.
0: Aha.
1: Disakiti mulu ataupun menyakiti ya, jadi ngarang-ngarang lah.
0: Biar
1: tapi tetap tahu karena ya, udah punya pakem dan tahu bagaimana apa cara membuat nada, cara membuat lirik, ya jadi udah tahu lah ini nyari kata-katanya atau idiomnya kemana
0: gitu. Oke, siap. Ini penelpon terakhir ada Ica di Bone. Halo Ica.
2: Halo, selamat siang Mas Yudi, Bang Tengku Syafiq.
0: Selamat siang. Kemana aja, Cak? Lama nggak muncul.
2: Abis sakit.
0: Oh, sakit apa, Cak? Sehat-sehat ya, Cak? Sakit apa?
2: Sakit hati.
0: Benar kan? Oh, bikinin lagu. Cepat cerita ke Bang Syafiq biar dibikinin lagu.
1: Itu ya.
2: Lagi ada kesibukan.
0: Tadi katanya sakit, sekarang ada kesibukan. Ya, kan, gimana sih, Cak? Oh, udah sembuh tersibuk ya.
1: Jadi baru bisa nongol ya, sekarang.
0: Oke.
1: Terutama sibuk cari duit kali ya. Kok langsung narik nafas gitu?
0: Kok nangis sih, Cak? Jangan nangis loh, Cak.
1: Apa nyari tambatan hati atau apa ini, Cak?
0: Halo? Halo?
2: Lagi senang aja bisa telepon lagi di Pro 1.
0: Oh, senang-senang. Kamu juga senang ya menerima teleponnya Ica?
2: Tadi di salam aja ya.
0: Ya, apa?
2: Tadi di salam aja. Boleh. Kan tadi itu udah, tadi kan udah menyimak dari awal gitu. Jadi aku titip salam aja sama Ayu.
0: Oh, titip salam.

0: Terima kasih ya, Cak.
1: Terima kasih
0: ya
1: selalu. Makasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata masih ada lagi yang terakhir. Teteh Dinda. Teteh
2: Dinda kumaha damang atuh teh.
0: Halo.
2: Teteh kumaha damang, halo. Assalamualaikum.
0: Teteh. Teteh Dinda.
2: Teh Dinda. Manakah kau berada?
0: Kalau Dinda Bestari tahu enggak sih lagunya?
2: Enggak.
0: Enggak tahu. Tak ada lagunya si Rama Aipama, cuman aku juga lupa liriknya. Okay. Teh Dinda. Kalau enggak kita tutup nih warungnya nih.
2: Karena udah mau tutup juga ya warungnya, udah jam segini ya.
0: Teh Dinda.
2: Kayaknya
0: kok enggak ada suaranya ini.
2: Atau dia tuh apa? Dia pikir belum nyambung, jadi dia mungkin sibuk.
0: Sibuk kali ya?
2: Iya.
0: Kayak mana ini? Kita tunggu 10 menit lagi ya, Pak. Padahal kan sudah waktunya. Halo, Teteh Dinda.
2: Ya udah kalau
0: gitu. Oke, baiklah kalau begitu.
2: Nanti kita coba kembali.
0: Ya, kita coba kembali. Teteh Dinda ini kenapa kok nggak ada suaranya? Apakah sedang masak?
2: Mungkin masak akan dikirimkan ke kita kali ya.
0: Ke Bekasi, ke rumahnya Tengku Safiq. Oke. Okay. Iya. Baik. Jadi gara-gara udah resmi rilis ya.
2: Ya bisa di request di sini. Aha. Bisa didengarkan di seluruh digital platform. Bisa nonton video klipnya juga.
0: Video klipnya udah jadi
2: di YouTube ya.
0: YouTube-nya?
2: Ave Records.
0: YouTube-nya Ave Records ya. Oke. Gara-gara dari tiga komposer. Ini yang nyiptain?
2: Bertiga.
0: Mm-hmm.
2: Jadi di serunya ini di album yang baru kita ini kan, kalau dulu itu kita itu dari 10 lagu kalau buat album itu mungkin cuman buat lagu bertiga itu, ciptain lagu bertiga itu paling cuman 1 atau 2 lagu.
0: Gitu. Oke.
2: Okay. Yang lainnya sisanya tuh Mario 3 lagu sendiri ya, cipta. Aha. Mario sendiri 3, saya sendiri 3, Bimbi 3,
0: umpamanya. Oh, oke. Okay.
2: Yang ciptain satu lagu bertiga cuman satu. Nah, ini enggak. Malah ciptain bertiga lagunya itu rata-rata 7 lagu kita ciptainnya bertiga.
0: Bertiga bareng-barengan sama
2: jadi
0: ya.
2: Jadi yang lainnya sendiri-sendiri itu cuman satu-satu-satu.
0: Siap kalau begitu. Nanti aja cerita panjang lebarnya.
2: Oh iya benar kok, saya langsung mau cerita ya.
0: Kita tunggu 3 komposer di 100% Asik. Indonesia. Masih ada kok kesempatan buat 3 komposer.
2: Iya dong, harus selalu.
0: Karena 3 komposer mau bawain lagu judulnya masih ada.
2: Betul.
0: Baiklah.
2: Masih ada terus ya.
0: Iya, masih ada terus. Moga waktu kita udah habis untuk 100% Indonesia.
2: Sekali.
0: Sampai bertemu kembali di pekan depan.
2: Pekan depan. Ya, semoga.
0: Terima kasih banyak begitu ya.
2: Sampai juga bisa Isan.
0: Siap.
2: Alright.
0: Saya Yudi Ismail.
2: Saya Tengku Syafiq.
0: Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

0: Iya, pendengar Anda bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi, pendengar di kebersamaan untuk edisi hari ini ya, di hari Selasa 7 Juli 2026. Mendengar kembali, Anda dapat ikuti siaran Dialog Mitigasi Kentongan. Kali ini bersama rekan Rizky Amelia, tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi.
1: Inilah siaran mitigasi bencana. Program Kentongan.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Jumpa lagi dalam Dialog Kentongan di edisi Selasa 7 Juli 2026. Dan di kesempatan sore hari ini pendengar, kita akan berbincang terkait kesiapsiagaan BPBD menghadapi musim kemarau di Jambi dan seperti apa untuk upaya yang dilakukan dan kesiapsiagaan seperti apa dari pemerintah Provinsi Jambi melalui dalam hal ini BPBD Provinsi Jambi. Di ujung telepon saat ini kita sudah terhubung bersama Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi, Andre Eko Rinjani. Assalamualaikum, selamat sore Bang.
2: Selamat sore Mbak Lili dan seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia.
0: Iya, sehat ya Bang ya?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Ya, mungkin langsung saja ini Bang, terkait tema kita kesiapsiagaan BPBD dalam menghadapi musim kemarau ini seperti apa begitu di Provinsi Jambi, kondisi atau kesiapsiagaannya seperti apa nih Bang menghadapi kemarau ini? Silahkan.
2: Baik, pendengar setia dari upaya pencegahan ataupun penanganan kelaparan yang terjadi, kami sudah melakukan langkah-langkah terkait dengan kemasangan, mulai dari upaya pencegahan, sosialisasi, edukasi, dan juga strategi dalam upaya penanganan kelaparan di wilayah Provinsi Jambi. Kami juga dapat sampaikan pertanggal 27 April yang lalu, Provinsi Jambi melalui surat keputusan Bapak Gubernur Jambi sudah menaikkan status adalah kelautan siaga darurat kelautan lahan. Surat keputusan Riau ini berlaku dari mulai bulan April sampai dengan November 2020. Kita sudah ada 9 langkah yang kita laksanakan. Pertama, Gubernur Jambi ini sudah melaksanakan kegiatan yang dikembangkan dengan kegiatan PLTT perlahan tanpa bakar yang merupakan kegiatan memberikan bantuan dalam rangka kepada sekolah yang akan membuka lahan. Ya, kita juga melalui arahan Bapak Gubernur itu menunjukkan beberapa lingkup BPBD tapi bersama dengan TNI Polri sebagai koordinator dari tingkat kabupaten kota. Selanjutnya kita juga sudah menyampaikan lagi kepada Bupati Wali Kota itu menyampaikan upaya cegah menghadapi kota dengan benar. Terus melalui daya rawan bencana itu terjadi juga menganakan penempatan personel di daerah Rawan Karula yang itu ditetapkan pada tahun ini 21 pos terpadu di mana gas pos itu dianai pos itu dianai melalui dukungan anggaran dan dari pusat-pusat. Selanjutnya saya katakan kita menetapkan status pada saat 27 April melalui surat keputusan Gubernur nomor 329 tahun 2006. Di kepolisian juga dapat memakan Kepala Jambi melalui maklumat MHK 01 dari tentang larangan pemakaman di Jambi. Oke, selanjutnya juga ada kita rasakan operasi modifikasi cuaca. Maksudnya, kemarin dipelaksanakan dua kali. Yang pertama itu dilaksanakan oleh KS pada tanggal 19 sampai Juni. Selanjutnya yang kedua itu dilaksanakan oleh BNPBRI pada tanggal 5 Juni sampai 12 Juni 2026 dalam upaya pemasangan lahan gambut. Selanjutnya kita juga langsung melaksanakan apel siaga, kesiapsiagaan personel dan peralatan yang dilaksanakan oleh Satgas Darula merupakan sektor yang terkait pada tanggal 10 Juni. Dan yang terakhir kami juga melalui anggaran itu kita sudah mengalokasikan anggaran sebesar 3 miliar untuk penanganan Darula. Jadi berapa lagi ini sudah kita laksanakan dalam upaya penanganan kekuatan yang terjadi.
0: Iya, iya. Untuk kesiapan personil sendiri seperti apa nih Bang dalam kesiapsiagaan BPBD Provinsi Jambi dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan ini di musim kemarau?
2: Baik, terkait personil kita sudah siapkan itu 5.923 personil, di mana TNI Polri hanya 405 personil, Polda Jambi 300, BPBD Jambi dan Kabupaten 25, Manggarai 25, ada gabungan Pol PP 1.271, kelompok tani peduli api 390 orang, masyarakat peduli api 690 orang, regu pemadam kebakaran perusahaan yang ada di RPK perkebunan itu 771 personil, dan RPK di kehutanan dan bersama industri sisa 1.556. Ini sudah kita sampaikan juga ini kepada Kepala BPBD terkait dengan kesiapan personil. Dan juga kemarin kami di kita telah status kita sudah langsung dengan BPBD dengan permohonan bantuan helikopter patroli dan helikopter water bombing. Alhamdulillah ini kita dibantu dari pada satu helikopter patroli, satu pesawat patroli, dan tiga helikopter water bombing. Cuman dikarenakan punya kejadian di Jatiwaringin ini, helikopter water bombing kita untuk selama satu minggu ini direposisi dulu ke Jatiwaringin dalam upaya pemadaman kebakaran TPA yang ada di Jatiwaringin.
0: Artinya berapa sudah total bantuan untuk helikopter kita sendiri Bang dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, terutama untuk via udara ya?
2: Ya, kalau untuk udara ini sudah ada 5, 2 patroli. Saya sampaikan 3 tadi yang sekarang standby di Jambi ada 1. Duanya itu minggu ini ada posisi ke Jatiwaringin, TPA Jatiwaringin di Jakarta.
0: Karena ada, jadi digunakan sementara waktu ya, begitu ya Bang ya?
2: Ya, benar sih.
0: Baik-baik. Dari 5.000 personil yang disampaikan tadi dari gabungan itu, semuanya sudah ditempatkan di posko-posko ya Bang? Atau seperti apa ini?
2: Kalau ini di 11 pos, ini sudah kita tempatkan yang melalui anggaran OBS itu 6 personil, yaitu TNI, Polri, dan BPBD itu. Di 11 pos itu ada 66 personil. Selanjutnya di 70 pos itu ada personil gabungan TNI dan Polri yang mana itu bersumber dari anggaran perusahaan. Ini semuanya ini upaya kegiatan sosialisasi, patroli, edukasi, dan sambang kepada masyarakat. Selebihnya itu personil itu standby atau ada peningkatan kejadian itu siap diturunkan kalau ada situasi-situasi yang terjadi di luar lahan.
0: Iya, sejauh ini seperti apa Bang? Ada luasan lahan yang terbakar di wilayah Provinsi Jambi yang tercatat atau seperti apa perkembangannya ini untuk sejak ditetapkan untuk statusnya ini?
2: Baik, kalau dari data ini berdasarkan laporan yang kami terima dari kawan-kawan kabupaten kota itu sampai dengan hari ini dari tanggal 1 Januari sampai dengan 6 Juli 2026 itu di wilayah Jambi itu sudah terbakar 139,21 hektar.
0: Ya, kalau dibandingkan dengan berapa Bang? 100?
2: 139,21
0: hektar.
2: Iya.
0: Ya, ini tersebar di mana saja nih Bang? Yang paling banyak?
2: Terkait dengan kejadian ini 36,21 itu di Batanghari, 1,7 di 2,5 di Tebo, Selangun 44,90, 5,80, Tanjung Lumura 33,60. Yang terbesar ini sementara di Selangun. Jadi kami ini beberapa kejadian juga yang sudah kami dapat informasi. Cuman karena memang laporan dari kabupaten kotanya belum masuk kami, artinya belum kami bisa kami sampaikan. Jadi laporan yang ada di kami sampaikan secara 139,21 ini adalah yang telah disampaikan dan sudah diverifikasi dari kabupaten kota. Jadi mungkin ada beberapa yang memang belum terekam karena memang belum adanya laporan dari kabupaten kota.
0: Baik. Dari 11 kabupaten kota, mungkin bisa disampaikan pemetaan daerah-daerah yang menjadi rawan kebakaran hutan dan lahan ini sendiri nih Bang?
2: Baik, kalau terkait dengan pemetaan ini kita dari 11 itu memang wilayah rawan itu ada di 8 kabupaten kota itu di Nangani, Pangandaran, dan Selangor. Setelah posisi saat ini 8 kabupaten ini menaikkan 100 siaga darurat kewalahan lahan. Jadi kalau yang tadi kami sampaikan 81 pos tadi, kita sudah petakan ada rawan pos itu berkat 7 pos, Bungo 3 pos, 7 pos, Selangor 7 pos, Pangandaran 23 dan Timur dan Kebos 10 pos. Ini memang berdasarkan kita rekap berdasarkan kejadian-kejadian kemarin dalam kejadian dalam 5 tahun terakhir.
0: Baik. Sejauh ini mungkin apa yang menjadi kendala teman-teman di lapangan nih Bang dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan ini?
2: Dengan kendala mungkin yang pertama sisi kita ketahui bersama dengannya PSNG ini memang terkait anggaran. Memang kami juga awalnya kemarin tidak ada anggaran. Setelah kita tanya tadi kepada Bapak Gubernur itu terkait dengan adanya prediksi tinggi apa El Nino moderat yang ada di musim 2026 ini dan juga lalu lepas juga kita alhamdulillah disetujui itu tambahan anggaran untuk penanganan karhutla yang mana itu lebih kepada pelaksanaan penerbangan personil di pelaksanaan rawan itu juga upaya lebih pada upaya pencegahan kita lebih beralih dulu daripada kegiatan yang sifatnya preventif pada namanya upaya-upaya pencegahan dan memang kita bertahan bersama kalau ada kejadian itu pertama lebih banyak lebih tinggi dan juga biaya yang keluarkan lebih besar apabila tidak terjadi ini kami lebih fokus pada upaya-upaya pencegahan bukan upaya-upaya
0: Iya, artinya ada upaya pendekatan juga ke masyarakat ya Bang ya untuk mensosialisasikan tidak membuka lahan dengan cara membakar begitu ya.
2: Kalau yang kita sampaikan itu tadi yang saya sampaikan jadi ini kebakaran ini yang kita ketahui selama beberapa tahun ini adalah masih ada upaya pembukaan. Tadi merupakan langkah cepat dan juga minim biaya. Tapi Bapak Gubernur dengan kondisi yang ini juga membantu dengan program ya itu program yang juga sangat itu adalah program bukan lahan memang merupakan dan jambi itu
0: iya mencegah lebih baik daripada ini ya penanganannya ya Bang ya. Baik.
2: Iya benar sekali.
0: Baik, Bang Andre mungkin ada yang ingin disampaikan Bang sebagai closing statement terkait kesiapsiagaan BPBD hadapi musim kemarau di Jambi saat ini, silahkan.
2: Ya, mungkin dan kondisi tersebut kami ini ada perubahan atau perubahan dalam situasi yang sudah koordinasi dengan kepala BMKG. Jadi ini dasar pertama Juli ini sudah mulai ada turunan hujan. Kita bisa simpulkan ini sudah mulai masuknya musim kemarau. Ada upaya-upaya berapa musim kemarau ini adalah ini di wilayah Kabul tidak muka di wilayah Kabul ini apabila sudah jadi kebakaran ini kita sangat sulit untuk melaksanakan pemadaman. Kalaupun yang bisa dilaksanakan itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang cukup besar, dan ini juga sangat merugikan bagi kita semua karena hal-hal yang terdampak misalnya ekosistem, kemudian timbangan asap yang dapat merugikan masyarakat, misalnya biaya yang menghasilkan keluarga untuk pemadaman, dan juga banyak hal-hal lain, hal-hal yang ditimbulkan lagi adanya kebakaran hutan lahan itu. Jadi kami sangat mengharapkan agar tidak ada pemukaan lagi dengan cara dibakar pada posisi sudah mulai masuk walau ini, karena memang itu sangat-sangat mengganggu aktivitas masyarakat dan juga merugikan sekali bagi pemerintah Jambi. Itu yang dapat kami sampaikan, Mbak.
0: Ya, baik. Terima kasih Bang Andre untuk waktunya di sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin setelah ini nanti ada ini ya dari Pak Kalak Batangali ya, sampaikan salam saya ke
0: Baik. Nanti insya Allah disampaikan Bang Andre. Baik, Bang Andre dan pendengar, kita jeda dulu sesaat untuk nantinya akan kembali berbincang di dialog kentongan sore hari ini terkait kesiapsiagaan BPBD menghadapi musim kemarau di Jambi. Setelah yang mau lewat ini.

0: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
1: Anda masih mendengarkan program Kentongan

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

0: Anda masih mendengarkan program Kentongan.
1: Ya, masih di Dialog Kentongan pendengar di sore hari ini terkait kesiapsiagaan BPBD hadapi musim kemarau di Jambi. Dan jika tadi kita berbincang bersama Kabid Kedaratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi, Andre Korinjani, saat ini sudah terhubung di ujung telepon ada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Batanghari, Pak Solihin. Assalamualaikum, selamat sore Pak Solihin.
2: Waalaikumsalam, Mbak Listri.
1: Ya, Mbak. Ya, sehat ya, Pak ya?
2: Alhamdulillah, sehat, Mbak.
1: Iya, alhamdulillah. Iya, tadi di awal tadi ada menyampaikan amanah nih Pak Solihin, ada salam dari Bang Andre Eko nih untuk hari ini ke Pak Solihin.
2: Siap, Mbak Rizky, salam balik Bang Andre, Pak Kabid KL.
1: Baik-baik. Ya, mungkin langsung saja ini terkait tema kita nih Pak Solihin, seperti apa untuk kesiapsiagaan di BPBD Kabupaten Batanghari untuk menghadapi potensi bencana di musim kemarau ini, silahkan.
2: Ya, maksudnya untuk kesiapsiagaan kami di Batanghari terkait dengan potensi bencana terhula dan kering yang depan. Yang pertama, kami telah menetapkan status daerah siaga darurat bencana terhula. Kemudian kami sudah membentuk satuan tugas, tim petugas, dan juga kami sudah melaksanakan rapat koordinasi sama tim satgas. Kemudian juga kami sudah melaksanakan dari yang melibatkan semua stakeholder di Kabupaten Batanghari. Terkait dengan personil, kemudian sarana persolat untuk persiapan penanggulangan tahula. Dan kemarin kami juga sudah membuat surat edaran kepada daerah terkait dengan antisipasi kebakaran hutan dan bencana kekeringan di sini.
1: Baik. Sejauh ini seperti apa untuk kebakaran hutan dan lahan kasusnya? Apakah sudah ada yang lahan kita yang terbakar nih, Pak?
2: Ya, Mbak Riki. Kalau kita berdasarkan data rekapan kami untuk lahan yang terbakar dari Januari sampai dengan kemarin Minggu sudah mencapai 37,2 hektar atau 37,18 hektar.
1: Ya, ini seperti apa? Apakah kalau dibandingkan dengan tahun lalu ini terbilang cukup besar atau masih bisa terkendali nih?
2: Ya, kalau kita bandingkan dengan data sebelumnya ini masih terkendali, masih di bawah data tahun lalu, meski dan mudah-mudahan ini akan tetap terkendali sampai dengan ke depan.
1: Baik, harapannya begitu ya Pak ya. Untuk kesiapan personil sendiri seperti apa dari BPBD Kabupaten Batanghari menyiapkannya nih? Berapa banyak juga mungkin pusku atau satgas yang dibentuk ini?
2: Ya, terkait dengan personil internal kami dari BPBD, kawan-kawan TSC itu ada berjumlah 37 anggota. Dan juga nanti ada kawan-kawan dari TNI Polri yang selalu menampingi kami, dan juga kawan-kawan Manggelak nih Mbak Desi. Jadi sekitar dari Manggelak ini sekitar 30-an, jadi sekitar 100-an personil termasuk dengan TNI dan Polri.
1: Baik. Kalau untuk daerah-daerah yang menjadi titik rawan dari kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batanghari ini di mana saja nih, Pak?
2: Ya, berdasarkan data kejadian kita dengan data peta risiko bencana terhula, ada beberapa daerah wilayah yang rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Yang pertama itu di Murabuyan, berarti tepatnya itu di wilayah Sridadi Tsunami. Dan yang kedua itu di Kecamatan Bajubang, tepatnya itu di daerah Dalaman Bungku. Dan yang ketiga itu di Batin, Batin 4, kemudian juga di Mars Bolu, Mbak Resi.
1: Iya, ini sudah menjadi agenda tahunan begitu ya Pak ya, ketika musim kemarau ini potensi ini dimungkinkan terjadi begitu, dan itu daerah-daerah yang disebutkan sudah jadi pemetaan ya, jadi perhatian ya Pak ya.
2: Iya,
1: sejauh ini seperti apa kendala-kendala yang mungkin dihadapi teman-teman di lapangan nih Pak dalam upaya kesiapsiagaan ataupun mungkin upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terjadi?
2: Ya, kalau kendala di lapangan terkait dengan sumber air, Mbak Rizky. Memang sumber air ketika di lokasi itu kadang aksesnya lebih jauh dan juga tidak dapat diakses oleh kendaraan kita. Sehingga ini bukan kendala-kendala yang memang kita hadapi di lapangan.
1: Iya, sumber air ya, karena memang musim kemarau begitu ya Pak ya. Jadi seperti apa mungkin yang dilakukan, upaya-upaya yang kita lakukan Pak untuk memenuhi kebutuhan air ini? Apakah kita mengadakan sumur bor atau seperti apa ini?
2: Ya, kalau untuk di lapangan kita sekali mobilisasi dengan tanki, ya, mobilisasi itu menggunakan tanki dengan akses yang mungkin yang relatif jauh dari lokasi.
1: Upaya-upaya antisipasi yang mungkin yang sudah dilakukan dari BPBD Kabupaten Batanghari sendiri Pak dalam mengantisipasi bertambahnya jumlah kebakaran hutan dan lahan seperti apa ini?
2: Ya, silakan waktu itu kami akan memasukkan untuk sosialisasi ke desa-desa yang rawan terulah Mbak. Dan juga kami akan melaksanakan patroli rutin mungkin bukan dan juga akan memasang spanduk himbauan di lokasi-lokasi yang lawan kebakaran lahan.
1: Iya, untuk mengingatkan masyarakat ataupun semuanya ya Pak, ya. Semua lini untuk menjaga hutan atau mungkin tidak membuka lahan dengan cara membakar begitu ya Pak.
2: Iya. Iya, sejauh ini. Ya, karena sekarang masyarakat kita ini masih polanya masih pola lama dan ini kami menjalankan sama-sama kita untuk mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat kita agar membuka lahan tidak lagi dengan cara membakar.
1: Iya. Karena memang kalau ada anggapan bahwa membuka cara membakar itu lebih dinilai lebih ekonomis ya, biayanya lebih sedikit begitu
2: ya,
1: Pak ya, tapi
2: cara pembiayaan memang jauh lebih sedikit membuka lahan yang cara membakar.
1: Namun beresiko untuk terjadinya perluasan kebakaran hutan dan lahan ya Pak ya.
2: Iya.
1: Iya, selain edukasi dan sosialisasi ke masyarakat, apakah kita juga ke tempat-tempat sekolah atau seperti apa nih Pak untuk mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar ini? Ada strategi-strategi lain mungkin yang dilakukan dari BPBD Kabupaten Batanghari sendiri Pak?
2: Ya, maksudnya di samping kita sosialisasi, kita juga menggiat ke media sosial kita Mbak Suri. Media sosial, karena sekarang ini masyarakat kita lebih melek ke media sosial.
1: Baik.
2: Dan kami menggalakkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat itu melalui media sosial yang ada saat ini. Informasi tersampaikan.
1: Iya baik, karena memang sudah eranya juga ya Pak ya menggunakan media sosial.

0: melaksanakan IPR Jarum Langit, yaitu kami teman-teman keluar. Dan alhamdulillah, yang mana prediksi BMKG awal ini sudah memasuki awal kemarau. Dan di petang hari, mungkin pada umumnya di Provinsi Jambi, beberapa hari kemarin kita diguyur hujan lebat. Dan alhamdulillah, wilayah-wilayah kita saat ini agak lembab, baik sih.
1: Ya, alhamdulillah meski diprediksi kemaraunya panjang dan cukup panas gitu ya, alhamdulillah ada hujan juga ya, Pak ya.
0: Iya, kita berharap ke depan cuaca seperti ini, Pak. Berarti mudah-mudahan, dan mungkin pun nanti seandainya ada durasi waktu yang panjang kita turun hujan, kami melalui Satgas Doa kami akan melaksanakan sholat istikharah, Pak.
1: Doa minta hujan.
0: Meminta ya doa kepada agar diturunkan hujan.
1: Iya, baik, baik. Emang banyak opsi yang akan dilakukan untuk dalam menghadapi ya potensi kebakaran hutan dan lahan di memasuki di musim kemarau itu ya, Pak ya. Ya, Pak Salihin, mungkin dari yang disampaikan personil yang disiapkan tadi kan merupakan personil gabungan. Apakah sudah saat ini sudah diturunkan nih, Pak, ke posko-posko yang sudah terbentuk atau mungkin yang sudah di lapangan ini?
0: Ya, kami yang saat ini baru satu posko di Batang Nyaki, dan kemarin baru turun ke bawah dari provinsi untuk meletakkan personil di posko Tagura. Dan untuk di posko Batang Hari, kebetulan disempatkan di BPBD Kabupaten Hari langsung, kami standby 24 jam, berarti.
1: Artinya jika ada terdeteksi ada potensi kebakaran, kita siap ya, Pak ya?
0: Ya, siap. Kemudian langsung turun ke lapangan, berarti.
1: Iya. Untuk peralatan yang disiagakan ini peralatan berupa apa saja nih, Pak? Kalau untuk menghadapi potensi karhutla ini?
0: Ya, yang jelas mesin air berarti kami standbykan. Mesin air berbagai macam jenis, dari ukuran yang kecil maupun yang besar, dan juga kita standbykan tangki. Mobil tangki kita standby berarti untuk mobilisasi air di lokasi kebakaran.
1: Baik. Iya, Pak Solihin, mungkin karena kita memang terbatas waktu, ada yang ingin disampaikan, Pak, untuk closing statement-nya terkait kesiapsiagaan BPBD hadapi musim kemarau di Jambi ini seperti apa? Silakan.
0: Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat hari, terkait dengan antisipasi bencana kebakaran hutan lahan yang dan juga potensi bencana kering depan. Kami menghimbau kepada semua agar depan tidak ada lagi kita membuka lahan yang terbakar. Karena data yang kami rekap, penyebab kebakaran hutan lahan itu dikarenakan kesengajaan dan hanya sedikit hanya unsur kelalaian. Dan kami menghimbau kepada kita semua masyarakat hari khususnya, jangan membuka lahan yang membakar, kemudian juga jangan membakar sampah di semak-semak atau sampah-sampah di perkebunan. Karena itu dengan kondisi lahan yang kering itu akan ditambah lagi angin, itu akan dapat merambat dan menyebabkan kebakaran lahan. Kemudian juga terkait dengan kesiapsiagaan yang kita hadapi bencana kekeringan, kami juga menghimbau agar kita menjaga sumber-sumber air yang ada di lingkungan kita. Kemudian juga memanfaatkan air ketika pasokan lagi lancar untuk melakukan penyimpanan air bersih di saat nanti musim kemarau, yang mana puncak musim kemarau ini diprediksi oleh BMKG itu pada bulan Agustus sampai dengan September. Begitu, sama-sama kita untuk mengantisipasi terkait dengan kejadian potensi bencana yang kita hadapi ke depan. Terima kasih, Mbak.
1: Baik. Terima kasih Pak Solihin untuk informasinya di sore hari ini, Pak. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, itu tadi perbincangan kita bersama Solihin selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Batanghari dan juga tadi bersama Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi, Bang Andre Korinjani. Saya Rizky Amalia mohon undur diri di kesempatan sore hari ini. Pendengar, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jambi sore ini.
3: Baru saja usai siaran mitigasi kebencanaan dalam program Kentongan.

0: informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
1: Penyidikan Kota Jambi mengeluarkan edaran bahwa memang satu, tidak dibenarkan ada pungutan dalam bentuk apapun terkait dengan pelaksanaan penerimaan siswa baru ini.
2: Lebih ke arah persahabatan mereka itu tadi yang tidak mau, kita lebih mengarahkan kita buat lagi permen di kalungan seperti orang gila. Ada yang manusiawi.
3: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia, Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung dengan Warta Belaja Sumba. Akan menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belaja Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Untuk tema hari ini kita mengangkat terkait pelaksanaan masa pengenalan sekolah MPLS di masing-masing daerah se-Belaja Sumba. Dan inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya edisi Selasa 7 Juli 2026 bersama saya Abdurrahman Haris.

0: Pendengar, daftar ulang SMP Negeri di Kota Jambi dilaksanakan selama 2 hari sejak kemarin. Dinas Pendidikan Kota Jambi menegaskan gratis tanpa pungutan. Berikut laporan Tati Wijaya.
1: Dinas Pendidikan Kota Jambi mulai melaksanakan tahapan daftar ulang atau lapor diri bagi calon peserta didik baru SMP Negeri yang berlangsung selama 2 hari, yaitu tanggal 6 dan 7 Juli 2026. Tahapan ini merupakan lanjutan dari proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang telah berlangsung sejak 22 hingga 27 Juni dan diumumkan hasilnya pada 3 Juli lalu. Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi Zul Afni kemarin mengatakan, daftar ulang bertujuan untuk memastikan siswa yang telah dinyatakan lulus benar-benar akan bersekolah di SMP tujuan, sekaligus melakukan verifikasi data administrasi. Ia menegaskan proses daftar ulang tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun. Dinas Pendidikan telah mengeluarkan surat edaran yang melarang sekolah melakukan pungutan selama proses penerimaan murid baru. Dinas Pendidikan juga menurunkan beberapa tim monitoring ke sejumlah SMP negeri untuk memastikan pelaksanaan daftar ulang peserta didik baru berjalan sesuai aturan dan prosedur yang ditetapkan. Monitoring dilakukan antara lain di SMP Negeri 17, SMP Negeri 7, dan SMP Negeri 5.
2: Jadi Dinas Pendidikan Kota Jambi mengeluarkan edaran bahwa memang satu, tidak dibenarkan ada pungutan dalam bentuk apapun terkait dengan pelaksanaan penerimaan siswa baru ini. Jadi secara apa tidak ada pungutan atau hal-hal lain yang berkaitan dengan kewajiban yang harus dibayar oleh siswa terkait dengan daftar ulang atau lapor diri pada sekolah atau satu pendidikan yang mereka tuju.
1: Zulafni menambahkan orang tua hanya bertanggung jawab menyiapkan kebutuhan pribadi siswa seperti seragam sekolah. Namun hal tersebut tidak boleh dijadikan syarat yang menghambat siswa mengikuti proses pendidikan. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mendarat untuk Indonesia.
0: Selanjutnya dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu memastikan pelaksanaan masa MPLS tahun ajaran 2026-2027 berlangsung aman, tertib, dan bebas dari perpeloncoan. Berikut laporan Puspa Sekar Arum dari Bengkulu.
1: Memasuki tahun ajaran 2026-2027, setelah pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atas PMP, seluruh satuan pendidikan di Provinsi Bengkulu mulai mempersiapkan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 13 hingga 17 Juli 2026 sebagai tahapan awal bagi siswa baru mengenal lingkungan sekolah. MPLS diselenggarakan untuk memperkenalkan peserta didik baru terhadap lingkungan sekolah, guru, tenaga pendidikan, serta tata tertib yang berlaku. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memberikan gambaran mengenai proses belajar mengajar dan budaya positif yang diterapkan di sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Zulhendri menegaskan seluruh sekolah wajib melaksanakan MPLS secara tertib, aman, dan nyaman. Ia juga mengingatkan agar tidak ada satu sekolah pun yang menyelenggarakan kegiatan yang mengandung unsur perpeloncoan atau tindakan yang merugikan siswa baru. Menurut Zulhendri, pihak sekolah juga dilarang memberikan tugas kepada siswa baru untuk membawa barang-barang yang menyulitkan atau berpotensi dijadikan bahan lelucon. Seluruh rangkaian kegiatan harus berorientasi pada pendidikan karakter, pengenalan lingkungan sekolah, serta menciptakan suasana yang ramah bagi peserta didik.
2: Ramah lingkungan, ramah orang, dan ramah dengan yang lain. Jadi lebih ke arah persahabatan mereka yang tadi yang tidak kenal akan kita lebih mengarahkan ke keramahan. Kalau kita buat lagi pemindikan seperti orang di luar, jadi yang manusiawi.
1: Dengan adanya penegasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, diharapkan pelaksanaan MPLS tahun 2026-2027 dapat berlangsung sesuai aturan yang berlaku. Melalui kegiatan yang edukatif dan bebas dari perpeloncoan, siswa baru diharapkan dapat beradaptasi dengan baik dan memulai proses pembelajaran dengan rasa aman dan nyaman. Puspaskar Arum, RR Bengkulu melaporkan.
0: Selanjutnya, mendengar, kita menuju ke RRI Sungai Penuh.

0: Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci minta kepala sekolah aktif rangkul desa demi pemerataan murid baru. Berikut laporan Desi Hermila dari RRI Sungai Penuh.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci mengingatkan seluruh kepala sekolah, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama, untuk terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa serta masyarakat di lingkungan masing-masing. Langkah tersebut menjadi salah satu strategi dalam menjaring peserta didik baru pada tahun ajaran 2026-2027, sekaligus mendukung pemerataan penerimaan murid baru di seluruh sekolah. Dengan demikian diharapkan tidak ada lagi sekolah yang kekurangan peserta didik saat memasuki tahun ajaran baru. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, Dian Eka Satria, mengatakan komunikasi yang baik dengan pemerintah desa maupun masyarakat sangat penting dilakukan oleh setiap kepala sekolah. Menurutnya, sistem penerimaan murid baru saat ini lebih mengutamakan calon peserta didik yang berdomisili di sekitar lingkungan sekolah.
2: Kebanyakan nih sekolahnya untuk strategi dari kepala sekolah, contohnya gini, jadi koordinasinya dengan ke desa, nanti untuk koordinasi dengan ke desa, nanti kita lihatkan, jenis SPB memang jalur kita utamakan itu jalur domisili, jadi koordinasi kerjasama antar kepala sekolah dan juga kepala desa setempat untuk mensekolahkan anaknya di terdekat, karena untuk seluruh sekolah di Kabupaten Kerinci itu kan sama, yang diajarkan sama.
1: Dian Eka Satria juga mengajak para orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah yang paling dekat dengan tempat tinggal. Selain mempermudah akses pendidikan, langkah tersebut juga dapat mencegah terjadinya penumpukan siswa di sekolah tertentu, serta memberikan kesempatan yang sama bagi sekolah lain untuk memperoleh peserta didik baru. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Sungai Penuh kita menuju ke RRI Palembang.

Pendengar, berikut wawancara ragam tanggapan masyarakat terkait pelaksanaan MPLS di Sumatera Selatan yang dihimpun reporter RRI Palembang, Erlin Fartesa.

0: penting banget ya untuk bantu anak-anak beradaptasi sama lingkungan sekolah yang baru. Terus jadi mereka tuh bisa kenal sama guru, temen, dan juga aturan-aturan yang berlaku di sekolah karena mereka terbilang juga anak baru. Harapan saya kedepannya kegiatan MPLS ini dilakukan dengan cara yang lebih edukatif, terus juga menyenangkan, dan tentunya tanpa adanya bullying ataupun perundungan atau tindakan-tindakan yang mungkin memberatkan siswa-siswa lainnya. Jadi anak-anak akan lebih percaya diri dan semangat menjalani tahun ajaran baru.
1: Kalau ngomongin soal MPLS, yang saya dengar di tahun ini kan sudah ramah ya katanya. Ini bagus banget dan menarik banget karena memang jauh dari hal yang berbau-bau kekerasan, mungkin apa sih seperti bullying dan lain-lain nih begitu ya. Nah jadi mudah-mudahan dengan MPLS ramah ini benar-benar memberikan edukasi pengenalan sekolah dengan lebih bijak, lebih baik, dan itu akan lebih menarik ya dibanding dengan hal-hal negatif yang mungkin bisa merugikan justru.
2: Dari RRI Palembang, kita beralih ke RRI Sungai Liat.

0: Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur memastikan pelaksanaan MPLS di seluruh satuan pendidikan berlangsung edukatif, ramah anak, serta bebas dari praktik perundungan maupun perpeloncoan. Berikut kita ikuti wawancara reporter RRI Belitung, Septria Ningsi.
1: Ajaran baru 2026-2027. Ribuan peserta didik baru di Kabupaten Belitung Timur akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur sendiri memastikan bahwa pelaksanaan MPLS di seluruh satuan pendidikan berlangsung edukatif, ramah anak, serta bebas dari praktik perundungan ataupun perpeloncoan. Berikut perbincangan kami bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur, Sabarudin. Bagaimana kesiapan terkait pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah ataupun MPLS di tahun ini, Pak?
2: Pertama, kita sudah mengumpulkan kepala sekolah ya untuk sosialisasi MPLS, kemudian Kemdikbud, Kemendikdesmen juga sudah sosialisasi. Tema tahun ini adalah MPLS ramah. Jadi waktu penyelenggaranya 5 hari dari Senin sampai Jumat. Materinya ada tentang literasi digital, penanggulangan narkotika, anti adiktif. Kemudian juga ada tentang aku dan sekolahku. Ya. Kemudian juga ada wawasan wanita mandala. Tapi jangan lupa selalu aja dilengkapi dengan 7 kebiasaan yang sehebat. Jadi ada senam bersama, gitu ya. Kemudian ada ibadah bersama juga ada. Kemudian bermasyarakat dalam hal ini mereka saling mengenal satu.
1: Kalau kesiapan dari segi sarana dan prasarananya sendiri itu bagaimana, Pak?
2: Saya yakin sekolah juga sudah membuat panitia ya. Sudah ada panitia, kita juknis pelaksana MPLS juga sudah di-share di grup sekolah. Kemudian Kemendikbud juga sudah ada webinar tentang ini, termasuk timeline, kemudian agenda setiap hari itu ada. Jadi tinggal kita sesuaikan. Nah, untuk tahun ini Dinas Pendidikan agak istimewa ya. Kita menggandeng Satpol PP untuk sosialisasi jam malam bagi pelajar. Kemudian juga kita meminta bantuan kepada Dewan Pendidikan tentang wawasan wiyata mandala dan bagaimana kesiapan mental anak-anak ketika lanjut dari SD ke SMP dan begitu. Include lah, bergabung gitu ya. Jadi materi tambahan kan apa? Kita ketahui bersama bahwa undang-undang tentang peraturan daerah tentang jam malam ini belum begitu masif ya. Jadi ada momen yang apa yang tepat yaitu lewat kegiatan MPLS ini bagi yang baru masuk. Tapi penekanan kepada anak-anak SMP.
1: Dan dari Dinas Pendidikan sendiri nantinya itu akan melakukan peninjauan langsung selama beberapa hari di masa MPLS itu atau seperti apa, Pak?
2: Oh pasti. Jadi kita sudah buat juga surat tugas pertama kepada pengawas satuan pendidikan baik TK, SD, SMP. Kemudian juga kita menempatkan kabid untuk langsung terjun langsung ke lapangan. Kemudian pengawas juga salah satu nanti pihak yang mengisi materi gitu ya. Salah satu pengenalan lingkungan belajar dari SD kemudian dari SMP.
1: Dan terakhir mungkin apa himbauan dari Bapak selaku Kepala Dinas Pendidikan Belitung Timur terkait panitia MPLS di seluruh satuan pendidikan ini?
2: MPLS ini kan masa pengenalan lingkungan sekolah itu harus diisi dengan nyaman ya. Kondusif, jadi nggak perlu ada bullying di situ, karena bullying itu kan baik verbal maupun non verbal. Kemudian ada senioritas, ada yang muda senior, ada yang junior. Jadi ini sebagai wadah untuk apa ya? Mendekatkan siswa baru itu kepada lingkungan di mana dia sekarang berada, dari masa TK ke SD, dari SD ke SMP kan pasti berbeda dunia. Dan sebagai ajang silaturahmi juga dan saling mengenalkan. Bahwa kayak SMP itu kan dari beberapa SD kan. Nah ini sebagai alang untuk memperkuat silaturahmi antar peserta didik.
1: Dan demikian mendengar wawancara kami bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur, Sabarudin. Dari Kabupaten Belitung Timur, Septria Ningsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Sumeliat kita menuju ke RRI Bintuhan.

0: Pemkab Kaur harapkan ratusan mahasiswi unit KKN di Kabupaten Kaur memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Berikut laporan disampaikan Lili Rahman.
1: Sebanyak 847 mahasiswa Universitas Bengkulu resmi diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Kaur untuk melaksanakan kuliah kerja nyata. Penyerahan mahasiswa dilakukan oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bengkulu Dedi Suryadi kepada Pemda Kaur Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekda Kaur Herwan MSI. Ratusan mahasiswa tersebut akan ditempatkan di 93 desa yang tersebar di 11 kecamatan di Kabupaten Kaur. Penempatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan desa melalui berbagai program kerja yang telah dirancang. Asisten 3 Pemkab Kaur Herwan saat memimpin langsung apel penerimaan mahasiswa KKN menyampaikan sejumlah pesan penting kepada para mahasiswa sebelum terjun ke tengah masyarakat. Di antaranya, pihaknya menekankan pentingnya menjaga kebersihan sesuai dengan tema KKN tahun ini yang berkaitan dengan lingkungan. Ia juga menyebutkan bahwa kebersihan merupakan bagian dari program nasional yang harus didukung bersama, baik dari lingkungan, tempat tinggal maupun fasilitas umum.
2: Mereka kan ada 8 fakultas ya, sesuai bidang ilmu masing-masing. Ya, artinya mereka bisa menerapkan sesuai dengan inovasi mereka sendiri, kembangkan inovasi itu. Kemudian yang ketiga juga, Bupati berpesan untuk menjaga kearifan lokal. Dalam ini budaya setempat kan, di mana mereka nanti ditugaskan berKKN bisa bersosialisasi, bisa menghargai budaya masyarakat.
1: Tidak hanya itu, Herwan juga mengingatkan pentingnya menjaga kearifan lokal dan budaya setempat selama pelaksanaan KKN. Mahasiswa diminta untuk dapat bersosialisasi dengan baik serta menghargai adat dan tradisi masyarakat setempat. Dengan sikap tersebut, diharapkan program KKN yang dijalankan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Kehadiran mahasiswa UNIP diharapkan mampu memberikan dampak positif serta mempererat hubungan antara dunia akademik dan masyarakat. Demikian Erari Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Bandar Lampung.

0: Ditjen Pas Lampung Maulidi Hilal memastikan warga binaan yang terbukti terlibat peredaran narkoba akan dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan sebagai bentuk penindakan tegas. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Bandar Lampung, Agung Gazaldi.
1: Kambangan itu adalah bagi mereka yang bandel, kemudian dia...
2: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung Maulidi Hilal menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap warga binaan yang masih terlibat dalam peredaran narkotika dari dalam lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan. Warga binaan yang terbukti tetap mengendalikan peredaran narkoba akan dipindah ke Lapas Super Maximum Security Nusa Kambangan. Hilal mengatakan pemindahan ke Nusa Kambangan merupakan bagian dari langkah tegas Ditjen Pas dalam memutus mata rantai peredaran narkotika yang masih dikendalikan dari balik jeruji besi. Ia menegaskan kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh warga binaan yang terbukti terlibat peredaran narkotika tanpa membedakan lamanya masa pidana maupun perannya dalam jaringan narkoba. Menurut Hilal, kebijakan tersebut bukan semata-mata memberikan hukuman tambahan, melainkan sebagai upaya menciptakan efek jera sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh lapas dan rutan di Lampung. Ia menilai peredaran narkotika di dalam lapas harus diberantas karena dapat merusak tujuan utama pemasyarakatan, yakni membina warga binaan agar kembali menjadi pribadi yang lebih baik.
1: Nusa Kambangan itu adalah bagi mereka yang bandel. Bandel, kemudian dia nggak berhenti. Kan kita ini ada metodenya, putar nih. Selampung gitu.
3: Rolling.
1: Ya, ya, di rolling. Muter aja. Nanti kalau seumpama sudah 2-3 kali dia ngebadak, ya udah. Berangkat ini yang jauh. Makanya saya pesan, pesankan sama saudara-saudaranya, sama teman-temannya yang ada di dalam lapas dan rutan, jangan lagi mengendalikan narkoba dari dalam.
2: Hilal menambahkan kebijakan tersebut sejalan dengan komitmen Ditjen Pas dalam mewujudkan lapas dan rutan yang bersih dari narkoba. Seluruh jajaran di Lampung juga diinstruksikan meningkatkan pemeriksaan kamar hunian secara rutin, memperkuat pengawasan internal, serta menindak setiap bentuk penyimpangan tanpa kompromi. Dalam kesempatan itu, Hilal juga menyoroti persoalan kelebihan kapasitas penghuni lapas dan rutan yang masih menjadi tantangan di Lampung. Meski demikian, ia memastikan kondisi tersebut tidak akan mengurangi komitmen jajaran pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan maupun penegakan disiplin terhadap warga binaan. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Bandar Lampung kita menuju ke RRI Waikanan.

0: Ketahanan pangan, Dinas Ketahanan Pangan Waikanan beberkan 12 strategi berkelanjutan. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Waikanan, Ramadona.
1: Terkait penguatan ketahanan pangan yang dilakukan di Kabupaten Waikanan, bahwa kita melakukan pendekatan dan kolaborasi yang melibatkan pemerintah daerah, pemerintah kampung, masyarakat.
2: Pemerintah Kabupaten Waikanan terus mematangkan langkah dalam menjaga stabilitas dan kemandirian pangan di tingkat desa melalui pendekatan kolaboratif. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Waikanan merumuskan strategi komprehensif yang melibatkan lintas sektor mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga dunia usaha. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Waikanan, Dwi Handoyo, kepada RRI mengungkapkan bahwa kesuksesan ketahanan pangan kampung sangat bergantung pada sinergi kuat antara Pemda, pemerintah kampung, kelompok tani, dan pelaku usaha. Strategi ini nantinya dapat disesuaikan dengan potensi spesifik masing-masing kampung di Kabupaten Waikanan dengan tujuan untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan stabilitas pangan yang muaranya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Guna mencapai target tersebut, Dwi menjelaskan bahwa Dinas Ketahanan Pangan menetapkan 12 pilar strategi yang menjadi acuan penggerak di lapangan. Di antaranya ialah optimalisasi pemanfaatan lahan dengan memaksimalkan pekarangan rumah, lahan tidur, dan pengembangan kebun pangan keluarga, peningkatan produktivitas, diversifikasi pangan lokal, penguatan kelembagaan, serta peningkatan sarana dan prasarana.
1: Terkait penguatan ketahanan pangan yang dilakukan di Kabupaten Waikanan, bahwa kita melakukan pendekatan dan kolaborasi yang melibatkan pemerintah daerah, pemerintah kampung, masyarakat, dan kelompok tani serta dunia usaha. Antaranya adalah optimalisasi pemanfaatan lahan melalui pemanfaatan pekarangan, lahan tidur, dan pengembangan kebun pangan keluarga. Kemudian ada peningkatan produktivitas pertanian dengan penggunaan benih unggul, pupuk berimbang, serta penerapan teknologi tepat guna. Yang ketiga adalah melakukan diversifikasi pangan lokal dengan mengembangkan komoditas selain padi, seperti singkong, jagung, ubi, pisang, sayuran, dan kacang-kacangan. Kemudian kita melakukan penguatan kembangan petani melalui pembinaan kelompok tani, kapetan, dan koperasi agar lebih mandiri. Kolaborasi dengan dinas TPHP melalui prasarana pertanian yang meliputi irigasi, embung, jalan usaha tani, dan peralatan mesin pertanian.
2: Lebih lanjut ia mengatakan, tentu strategi tersebut diperkuat dengan kolaborasi lintas sektor mempererat kerjasama antara pemerintah daerah seperti dinas TPHP, pemerintah kampung, penyuluh, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga masyarakat. Melalui implementasi 12 strategi ini, Pemkab Waikanan berharap dan optimis setiap kampung mampu bertransformasi menjadi kawasan mandiri pangan yang tangguh terhadap ancaman krisis pangan di masa depan. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan pendengar, setelah kita dengarkan laporan dari reporter RRI Waikanan tadi, maka berakhir juga untuk Warta Belajar Sumbar ini bersama RRI Sungai Kepulauan Bangka Belitung. Saya Abdurrahman Haris, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

Oke, benar, terima kasih untuk kalian yang tetap bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Pendengar di kebersamaan edisi hari ini untuk Jambi Sore 7 Juli 2026. Saya Suci Rai yang kembali hadir untuk temani Anda. Ya, di suasana aktivitas maupun istirahat Anda mendengar di kebersamaan edisi hari ini. Kami kabarkan ada Bupati Tanjung Jabung Barat, Bapak Anwar Sadat, ini pendengar berkunjung ya, atau melaksanakan kunjungan kerja melihat secara langsung bagaimana keberadaan dermaga apung di Desa Tanjung Senjulang, Kecamatan Bram Hitam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ambruk. Dan ini tentu pada akhirnya juga mengganggu aktivitas masyarakat di sana. Dan Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat berjanji akan segera melakukan perbaikan terhadap dermaga apung yang ambruk di Desa Tanjung Senjulang itu. Dan bangunan tersebut akan dibangun, maksudnya sudah telah merupakan bangunan yang dibangun 2018 dan kondisinya tentu sudah tidak layak untuk digunakan. Ya, pendengar, perbaikan terhadap dermaga apung di Desa Tanjung Senjulang itu akan dilakukan menunggu kondisi air surut, sehingga diperkirakan dalam 2 hingga 3 hari ke depan pekerjaan tersebut bisa mulai dilakukan. Dan pendengar, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan mengkoordinasikan percepatan penanganan bersama dengan Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR sehingga proses perbaikan dermaga apung dapat segera dilaksanakan dan tentunya akan membuat masyarakat kembali dapat melakukan aktivitasnya. Dan diharapkan oleh Bupati Tanjung Jabung Barat, nantinya setelah dermaga apung diperbaiki, pengelolaan dermaga dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah desa agar pemeliharaan fasilitas itu dapat berlangsung secara berkelanjutan. Dan pembiayaan perawatannya bisa bersumber dari desa maupun dari kontribusi para penambang atau pengguna jasa transportasi, sehingga fasilitas dermaga apung tetap terawat dan juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat di sana.

Sama program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Ya, dari satu nomor lagu milik Numero dengan Wanita, kali ini Sabda Alam bersama Krisel.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

terkait dengan adanya pangkalan pasir atau stok pil pasir di lingkungan warga tersebut. Dan warga RT 3 Desa Penyengat Ola, Jaluku, Muara Jambi ini mendesak pemerintah daerah dan juga pemerintah provinsi untuk menyikapi aktivitas pangkalan tambang pasir di wilayah mereka yang disebut telah bertahun-tahun mengganggu kehidupan mereka.

yang berdekatan atau terdampak dengan keberadaan stok pil pasir ini mengaku bahwa rumah mereka mengalami keretakan pada bagian dinding, gentengnya bergeser hingga bocor pada saat hujan turun, dan kerusakan tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas stok pil pasir yang berada sangat dekat dengan pemukiman warga, yaitu di RT 3 Desa Penyengat Olak, Kecamatan Jambi Luar Kota. Ya, mendengar kerusakan bangunan atau rumah warga tersebut terjadi sudah cukup lama, namun belum ada penyelesaian maupun bentuk tanggung jawab yang diberikan pihak pengelola kepada warga di sana. Warga yang tinggal di tepi jalan juga mengaku harus menghadapi debu pasir yang berterbangan hampir setiap hari karena aktivitas kendaraan dan operasional di lokasi stok pil pasir di dekat rumah mereka, yaitu di RT 3 Desa Penyengat Olak, Jaluko, Muaro, Jambi.

Masih mendengarkan kami ya, program 1 Radio Republik Indonesia Jambi di kebersamaan Jambi sore ini. Saya Suci Rayu masih temani Anda dengan hadirkan lagu-lagu terpilih dan juga informasi menarik bersama rekan pengarah teknik ada Julio Valianza. Terima kasih mendengar untuk tetap bersama Pro 1 RRI Jambi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

Baik, kembali masih bersama kami ya, program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Berarti kebersamaan Jambi sore ini kami sampaikan satu berita panggilan berasal dari Pengadilan Negeri Sengeti Kelas 1B berupa panggilan sidang perkara gugatan bantahan ditujukan kepada Hidayati Saniah binti H. Usman Hamid di mana saja berada agar datang menghadiri sidang pada Rabu 22 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat bertempat di Pengadilan Negeri Sengeti. Baik, benar Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Jambi di kebersamaan Jambi sore ini.

Oke, benar informasi. Waktu untuk Anda saat sekarang 23 menit ya, dari pukul 5 sore kami kabarkan terkait dengan Joko Widodo. Ini menyatakan siap memenuhi panggilan pengadilan apabila diminta hadir sebagai pihak terkait dalam perkara dugaan fitnah mengenai ijazah yang membuat Roy Suryo dan Tifauzia Tiaksuma menjadi tersangka. Ya, benar hal tersebut disampaikan Jokowi saat memberikan keterangan kepada media di kediamannya pada hari ini, Selasa 7 Juli. Menurut Jokowi, setiap proses hukum harus dihormati sehingga ia akan memenuhi panggilan apabila majelis hakim memintanya hadir di persidangan dan tidak keberatan memberikan keterangan secara langsung di ruang sidang. Bahkan mengaku siap membawa dokumen pendidikan yang dimilikinya sebagai bagian dari pembuktian apabila diperlukan oleh pengadilan. Beliau mengatakan ijazah yang akan dibawa ke pengadilan itu berupa ijazah dari jenjang pendidikan sekolah dasar SMP, SMA hingga S1. Bagaimana dari Ada Band dengan Belahan Jiwa, kali ini Last Child, di satu nomor lagunya Tak Pernah Ternilai.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai VOV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.

Memang Anda masih bersama kami ya, program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Perhari kebersamaan Jambi sore ini kembali. Kali ini kami hadirkan berita panggilan berasal dari Pengadilan Negeri Sengeti Kelas 1B ditujukan kepada Baihaqi bin H. Usman Hamid berupa panggilan sidang perkara gugatan bantahan. Agar datang menghadiri sidang pada Rabu 22 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat bertempat di Pengadilan Negeri Sengeti.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
3: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
4: Pro 1.

Kamera dari Esokan Bahagia, ada Masif, Ariel, kemudian juga ada Giring, ada Momo, rame-rame nyanyi ya. Untuk menemani Anda di suasana istirahat maupun aktivitas sore hari ini. Bagi pendengar, kami sampaikan juga satu informasi dari Timnas Indonesia, di mana akan berlaga menghadapi Vietnam. Ya, pada Asian Championship 2026 atau Piala AFF. Dan awalnya ya begitu, masyarakat Vietnam mengira Timnas Indonesia ini akan menggunakan para pemain lokal yang bermain di kompetisi dalam negeri untuk Piala AFF. Tapi kemudian mereka jadi kecewa, jadi ketar-ketir, jadi agak-agak grogi begitu ya. Karena ternyata skuad Garuda itu 12 diantaranya merupakan pemain diaspora yang dinaturalisasi dan kini berstatus sebagai pemain liga lokal. Ya, dari 26 pemain Timnas Garuda yang dipanggil ke pemusatan latihan, ternyata 12 diantaranya adalah pemain diaspora yang dinaturalisasi. Pasti pada tahu lah ya siapa-siapa itu, dan ternyata ini membuat gentar Timnas Vietnam juga pada akhirnya. Ya, karena menurut Timnas Vietnam dan juga masyarakat Vietnam, 12 pemain diaspora yang ada di tim Garuda itu bisa membentuk satu tim kuat ya di bawah pelatih Timnas sekarang yaitu John Hetman. Sehingga dengan kekuatan para pemain naturalisasi, Vietnam menilai Timnas Indonesia akan mendapat banyak keuntungan. Dan Persib Bandung ini merupakan tim penyumbang pemain naturalisasi terbanyak Timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Ada nama-nama terkenal kayak Sandy Walsh, ada Tom Haye, Eliano Reinders, juga ada Dion Mark, ada Ragnar Oratmangun. Ya, dan Persib Bandung juga pendengar telah menyelesaikan kontrak dengan striker Ragnar Oratmangun. Penyerang kelahiran 1998 ini sebelumnya bermain selama beberapa tahun di Belanda dan Belgia sebelum kembali ke Indonesia. Dan ini menjadi sosok yang perlu dipertimbangkan begitu ya, karena Ragnar Oratmangun adalah pemain tim nasional dan telah menunjukkan prestasinya sejak bergabung dengan Indonesia. Dan Vietnam, Timnas Vietnam tergabung satu grup dengan Timnas Indonesia pendengar di Piala AFF 2026, yaitu di grup A. Grup tersebut juga ada negara lain, ada Timnas lain, yaitu Timnas Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Kemudian grup B itu ada Thailand, Malaysia, Laos, Myanmar, dan Filipina. Ya, doa terbaiklah untuk Timnas Indonesia ya, yang agak membuat takut begitu, karena ternyata kan pemainnya jadi tinggi-tinggi banget ya kan.

juga untuk Anda yang mendengarkan di stasiun Relay Pro 1 di Kabupaten Bungau. Kabupaten Bungau 99,4, Sarolangun 95,8, Bangko 99,8, dan di Tungkal Ilir di stasiun Relay di frekuensi 99,0 MHz. Terima kasih untuk semuanya dan selamat beraktivitas ya. Saya Suci Rayu, rekan Julio, masih temani Anda semua di kebersamaan Jambi sore hari ini. Tuhan kau tahu, Ari Lasso untuk Anda.

Metro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

هيا على الفلاح.

0: FM 88,5 1 RRI Jambi.
1: 1 RRI Jambi. FM 88,5.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Mari kita siapkan hati dan fokuskan pikiran dalam setiap sholat yang kita dirikan. Perbanyaklah doa yang kita lantunkan dan biasa dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam firman Allah. Rabbi ja'alni mukimas sholati wa min zuriyati. Rabbana wa taqabbal doa. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Quran Surah Ibrahim ayat ke-40. Sehingga sholat kita menjadi berkualitas dan tidak sekedar gerak.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengingati hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu menjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk negeri itu. Dan apabila wabah itu menjangkit ke negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Baik, pernah, terima kasih untuk tetap mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Pendengar, malam hari ini kami sampaikan perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Malam hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tebo, Tanjung Jabung Barat, Kerinci, Bungo, Sarolangun, dan juga Kabupaten Merangin. Sementara untuk dini hari, pendengar, secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tebo dan Batanghari. Ya, benar, untuk peringatan dini waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Tebo, Tanjung Jabung Barat, Kerinci, Bungo, Sarolangun, dan Merangin. Untuk suhu udara pendengar diperkirakan antara 19 hingga 29 derajat Celcius. Kelembapan udara antara 70 hingga 98%, arah angin dari tenggara menuju selatan, kecepatannya antara 6 hingga 18 km per jam. Dan untuk perkiraan tinggi gelombang laut di perairan timur Jambi dan Pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Pantauan titik panas pendengar, terdapat 12 titik panas tersebar di Kabupaten Muaro Jambi, ada 2 titik panas, Sarolangun 4, Merangin 4, Bungo 1, dan Batanghari juga ada 1 titik panas. Benar, masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Jambi di kebersamaan untuk Jambi malam ini.

Baik, ya, pendengar, tepat pukul 7 malam hari ini dapat Anda ikuti Warta Berita ya. Dan setelah itu ada mimbar agama Kristen yang kembali hadir untuk Anda malam hari ini. Baik, ya, pendengar, satu informasi terkait dengan hebohnya media sosial dengan aksi sebuah SPBU, stasiun pengisian bahan bakar umum, yang menolak melayani konsumen yang menunggak pajak kendaraan. Dan ternyata itu menjadi viral ya. SPBU itu diduga berlokasi di wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT yang tegas melarang pemilik kendaraan yang mati pajak untuk mengisi BBM bersubsidi jenis Pertalite. Ya, pada unggahan media sosial itu pendengar ada larangan bagi penunggak pajak untuk mengisi BBM bersubsidi di wilayah NTT mulai 1 Juli 2026. Ya, sedangkan kendaraan yang sudah bayar pajak tepat waktu ini mendapatkan stiker warna biru dan bisa mengisi BBM bersubsidi. Ya, dan Pertamina Patraniaga memberi

benar kita jelang tepat pukul 7 atau pukul 19.00 waktu Indonesia Barat untuk penyampaian warta berita. Terima kasih untuk Anda yang mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Dari kita, Sela on 7, kali ini Cinta dari Jauh, Cassandra kami hadirkan untuk menemani Anda di suasana aktivitas maupun istirahat malam hari ini. Terima kasih untuk tetap bersama kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
2: BKN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BKN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK.
0: Indonesia-India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia. Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Indonesia, India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kali ini sekali lagi merupakan tanda betapa kita ingin terus memelihara persahabatan dan kerjasama tersebut.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati kerjasama di berbagai sektor, di antaranya adalah kesehatan. Presiden Prabowo mengatakan salah satu bentuk kerjasama di bidang kesehatan adalah pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka siang tadi.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam kaitan tersebut, kami menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, serta penetapan tahun 2006-2027 sebagai tahun Tagore Dewan Tara bagi diplomasi budaya dan pendidikan Indonesia-India.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Modi menyatakan kesiapan untuk memasok obat-obatan yang berkualitas dan terjangkau untuk Indonesia.
4: Dunia perhoga, puri manavta perhoga.
5: Kesepakatan yang ditandatangani hari ini, obat-obatan berkualitas dan terjangkau dari India akan semakin tersedia bagi warga daerah Indonesia. Kami juga akan berkontribusi yang telah dikembangkan di India dan ketahanan pangan Indonesia akan semakin kuat dan juga kemampuan praktik-praktik baik dari sustainable farming dan agroteknologi dengan satu sama lain.
4: Dan industrial sahyog berhane per sahamati banai.
3: Adapun kerjasama lainnya, yakni di bidang ekonomi, salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi adalah konektivitas maritim antara Pelabuhan Sabang di Aceh dan Kepulauan Andaman di India. Pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR Code yang diharapkan mempermudah transaksi masyarakat dan pelaku usaha di kedua negara. Indonesia dan India akan memperluas kolaborasi di bidang energi, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, pertukaran teknologi, serta peningkatan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Yang kebudayaan, Indonesia dan India akan memperkuat kerjasama restorasi Candi Prambanan sebagai simbol hubungan sejarah kedua bangsa yang telah terjalin sejak lama. Di sektor pendidikan diantaranya, pendirian kampus Indian Institute of Technology dan Indian Institute of Management di Indonesia. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua DPR RI Puan Maharani menyepakati pentingnya sinergi strategis antara kedua negara guna menjaga stabilitas geopolitik dan menghadapi tantangan global. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
6: Yang Mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa.
7: Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato bersejarah di hadapan para anggota Parlemen Republik Indonesia pada hari ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi strategis antara India dan Indonesia sebagai dua kekuatan demokrasi terbesar di Asia untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan yang luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia bahkan menyebut momen ini sebagai salah satu hari paling berkesan dalam hidupnya.
8: Indonesia ke logo
9: atas nama miliaran rakyat India, saya menerima kasih sayang dari masyarakat Indonesia ini dengan sepenuh hati dan dengan segala kerendahan hati. Penghargaan ini adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang dijunjung oleh kedua negara, warisan bersama kita, serta simbol dari semakin kuatnya hubungan bilateral antara kedua bangsa.
7: Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut bahwa hubungan Indonesia dengan India semakin erat. Ia juga menyampaikan kedua negara memiliki kekuatan maritim di Samudra Hindia yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
6: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa. Sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang juga merupakan kakek saya, menjadi tamu kehormatan utama pada peringatan Hari Republik India yang pertama pada tahun 1950.
7: Menurut Puan, kemitraan itu semakin penting di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar, gangguan rantai pasok global, krisis pangan dan energi, serta dampak perubahan iklim. Sinergi keduanya diyakini tidak hanya akan membawa kemakmuran bagi kedua negara, tetapi juga menjadi motor penggerak stabilitas dan energi baru bagi perdamaian dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pencapaian pendapatan negara pada semester pertama 2026. Meski demikian, Badan Anggaran tetap menyoroti sejumlah indikator fiskal yang memerlukan perhatian pemerintah. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu.
11: Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, Banggar mencermati realisasi pembayaran utang semester pertama yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, serta tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA yang dinilai menunjukkan perlunya penyempurnaan perencanaan pembiayaan utang dan investasi.
10: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu, namun proyeksi defisit APBN kita direncanakan dalam APBN 2026 sebesar 689,12.68% PDB.
11: Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan, outlook APBN 2026 tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung prioritas pembangunan nasional. Pemerintah juga memperkirakan belanja negara meningkat termasuk untuk pembayaran subsidi dan kompensasi serta tetap menjaga defisit APBN berada dalam batas aman.
12: Outlook defisit APBN tercatat sebesar 734,3 triliun rupiah dengan persentase sebesar 2,85% terhadap PDB. Dengan demikian, atau pembiayaan anggaran menjadi sebesar 734,3 triliun rupiah. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini ke bawah.
11: Dalam rapat tersebut, Banggar DPR RI juga menyoroti defisit neraca pembayaran pada triwulan pertama tahun 2026 yang mencapai 8,93 miliar dolar Amerika Serikat dan meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi apabila tren tersebut berlanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Perdagangan dengan tumbuh 4,5,9%.
0: Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan.
14: Badan Gizi Nasional telah menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menyatakan bahwa pimpinan BGN telah memaparkan rencana aksi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian KPK sebelumnya. KPK sendiri akan mengawasi, mendampingi, dan memonitor pelaksanaan rencana aksi tersebut hingga seluruh rekomendasi dijalankan.
2: Diskusi sudah dilakukan dengan pimpinan dan pimpinan BGN, yang pada intinya BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK. Ada 10 rekomendasi kajian yang sudah kami berikan, dan hari ini BGN menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan nanti tentunya kami dari Kedeputian Pencegahan Monitoring akan melakukan pengawasan.
14: Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa rekomendasi KPK telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun, saat jajaran pimpinan baru BGN mulai bekerja dan berkunjung ke KPK pada 2 Juni 2026, hasil kajian tersebut belum ditindaklanjuti. Agustina menegaskan BGN memahami bahwa penyampaian dokumen rencana aksi bukan akhir dari proses. KPK sendiri akan menilai implementasi nyata dari setiap rekomendasi yang dijalankan. Ia menyebut sejumlah rekomendasi sudah mulai dijalankan. Di antaranya perbaikan validitas data penerimaan manfaat serta penyempurnaan mekanisme pembayaran untuk mencegah potensi kebocoran anggaran.
15: Ya, jadi hari ini kami seluruh jajaran pimpinan BGN hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Amin, pada tanggal 17 Maret 2026 KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari.
14: Sebelumnya, memang KPK mengungkap temuan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Temuan tersebut merupakan bagian dari kajian strategis yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Dalam kajian tersebut, KPK mengungkap 20 kajian strategis policy brief serta corruption risk assessment di berbagai sektor prioritas nasional termasuk program MBG. Salah satu sorotan utama KPK adalah mekanisme pengadaan melalui skema bantuan pemerintah. Menurut laporan KPK, skema ini berpotensi memperpanjang rantai birokrasi, meningkatkan resiko konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
16: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
17: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
16: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami, khususnya di sektor kelistrikan, dengan terlapor PLN ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi ataupun laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kalsel, mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini. Ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kalsel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik. Nah,
17: menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada penyelenggara pelayanan publik apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah dijanjikan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terdapat potensi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman sesuai kewenangannya. Dampak pemadaman listrik juga dirasakan para pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha mengaku operasional mereka terganggu akibat terhentinya pasokan listrik selama beberapa jam, sehingga aktivitas pelayanan kepada pelanggan tidak dapat berjalan secara normal. Salah satunya disampaikan Rizkan, pelaku usaha fotokopi dan percetakan di Jalan Cemara Raya. Menurutnya, pemadaman listrik selama 4 hingga 5 jam menyebabkan seluruh mesin produksi tidak dapat dioperasikan sehingga pekerjaan pelanggan tertunda.
18: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam, dampaknya ya gawean numpuk jadinya. Jadi ya numpuk ya gawean kada jalan.
19: Yang numpuknya kalau saya pesanan orang.
18: Pesanan orang ya. Kada dapat rata-rata langganan di sini sabar aja mang, jadi mau aja menunggu.
19: Oh, jadi bininya tetap mantar jalan?
18: Iya, mantar. Tapi ditinggal. Di via chat WA.
19: Dikabarilah.
17: Keluhan serupa disampaikan Mariana, pegawai usaha laundry di kawasan Jalan Pelamboyan. Ia mengatakan pemadaman listrik selama 2 hingga 5 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikaan pakaian sehingga penyelesaian pesanan pelanggan mengalami keterlambatan.
20: Iya, soalnya biasanya kan kami misalnya sore sudah tuntungan kering loh. Jadi malam tuh menggawi aja kayak itu. Nah, jadi ini kan pas mati lalu teranuai kayak itu, nah terlambat kayak itu, nah yang mengeringinya lambat jadinya, soalnya kan kada sesuai estimasi. Jadi misalnya 2 hari kan jadi anu, jadi agak anu, jadi misalnya orang ambil pada ya belum tuntung kayak itu. Biasanya kada apa-apa pengurangnya mau aja.
19: Berapa kali ya mati lampu di sini pernah?
20: 2 kali pang sudah selama aku di sini. Nah,
17: Ombudsman berharap persoalan pemadaman listrik dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan kelistrikan. Selain itu, PLN juga didorong untuk memperbaiki tata kelola informasi dan komunikasi kepada publik, termasuk menyampaikan perkembangan penanganan gangguan secara berkala serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berikut laporannya disampaikan langsung rekan kami Zahrotin Alzana. Zahro.
21: Ya, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional hingga Juni 2026 tetap terjaga. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, menyebut kondisi tersebut didukung ketahanan sektor keuangan meski ekonomi global masih dibayangi resiko geopolitik dan juga perlambatan pertumbuhan. Friderika menjelaskan OJK terus memperkuat pembiayaan bagi sektor produktif melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 ini diharapkan dapat mempercepat pembaruan data kredit dan juga meningkatkan kualitas informasi debitur. Berikut pernyataan Friderika.
22: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta, sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
21: Selain itu, komitmennya adalah memperkuat pembiayaan berkelanjutan dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kerjasama internasional serta pengembangan pembiayaan bagi sektor-sektor strategis. OJK berharap berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat dan juga dunia usaha. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Yeah. Pendengar, Dewan Pers memberikan lisensi uji kompetensi wartawan cyber kepada RRI. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
1: Nah, yang pasti adalah RRI akan senantiasa adaptif. Kita memperkuat kemampuan.
11: Dewan Pers resmi memberikan lisensi kepada LPP RRI sebagai lembaga uji kompetensi wartawan cyber. Pengesahan ini menjadi tonggak penguatan kompetensi jurnalis di tengah perkembangan media digital. Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo menyatakan kepercayaan dari Dewan Pers menjadi motivasi bagi RRI untuk terus membangun human capital. Sebagai media multi platform, RRI harus didukung wartawan yang memiliki kompetensi radio dan cyber sehingga mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Menurut Hendrasmo, penguatan kompetensi menjadi langkah penting agar insan pers RRI mampu beradaptasi dengan perkembangan industri media sekaligus menjaga kepercayaan publik.
1: Kita intinya bersama lembaga-lembaga lain itu bisa melakukan kompetensi dan ini menjadi konsep kita memang bagian dari upaya kita selama ini untuk
11: sementara itu, anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta menyatakan modul yang disusun oleh LPP RRI sangat diapresiasi oleh Dewan Pers. Dan ini merupakan modul dan lisensi uji kompetensi wartawan cyber pertama yang dirancang khusus. Dan Dewan Pers berharap produk jurnalistik RRI semakin berkualitas mengikuti kaidah pers dan menjadi rujukan bagi masyarakat.
4: Itu setelah disusun oleh RRI, semoga modul
11: sementara itu, pendengar, pengesahan lisensi tersebut menandai kesiapan RRI menyelenggarakan uji kompetensi wartawan cyber sekaligus memperkuat kualitas jurnalisme digital di lingkungan LPP RRI. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar melanda Prancis Selatan di tengah gelombang panas awal musim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dan dari lebih selusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees. Kebakaran terjadi di Trevillach dekat kota Perpignan dan telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan. Prefect Pierre Regnault de la Motte menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial X yang kami lansir dari BBC News. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan kondisi kembali memburuk pada Senin 6 Juli 2026 pagi, di mana kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara intensif. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat. Sementara Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
5: What a start to the second half for Switzerland! They've got their eyes on the last 16 now!
23: Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat di fase 16 besar Piala Dunia 2026. Pernyataan ini disampaikan sang pelatih Murat Yakin dalam konferensi pers yang berlangsung kemarin. Murat menyebut pertandingan ini akan menjadi salah satu pertandingan paling bergengsi bagi mereka. Dan ia bersyukur seluruh tim terus menerima dukungan dari para penggemar Timnas Swiss.
24: Ja, man spielt ja nicht alltäglich ein Achtelfinale.
25: Tidak setiap hari Anda bermain di babak 16 besar Piala Dunia. Ini bukan hanya kebahagiaan yang saya rasakan, tapi juga dirasakan para pemain saat sesi latihan, serta dukungan besar yang datang dari Swiss. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang besar besok. Pertandingan besar dengan para pemain besar. Ini akan menjadi pertandingan yang dinanti.
24: Die Vorfreude ist riesig. Also, ja, das ist ein offenes Spiel.
23: Sementara itu, Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Pelatih Nestor Lorenzo menjelaskan, bukan hal mudah bagi timnya untuk menyesuaikan keadaan dengan lokasi pertandingan yang terus berubah. karena para pemain harus menyesuaikan diri dengan perubahan iklim hingga perbedaan waktu di tiap lokasi.
3: Expuestos a esos cambios, sabíamos que iba a ser así.
25: Tim kami terpapar oleh perubahan itu. Kami tahu kondisinya akan seperti ini dengan Piala Dunia yang berlangsung di tiga negara yang tersebar di benua yang cukup luas. Semua orang merasakannya, termasuk kami. Kami harus menerima, berusaha mencari solusinya setiap hari dan tampil sebaik mungkin.
3: Solucionarlo en el día a día y tener la mejor prestación posible.
23: Swiss lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Aljazair di babak 32 besar. Sedangkan Kolombia menundukkan Ghana di 32 besar untuk mendapatkan tiket ke babak 16 besar. Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion BC Place Vancouver, Kanada pada Rabu dini hari nanti, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Puliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baik, pendengar, terima kasih untuk kalian yang tetap bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Dan pendengar, di kebersamaan edisi malam hari ini, Anda kembali dapat ikuti penyampaian mimbar agama Kristen ya, di bersama narasumber Dr. Anda Roma Lubis, mengangkat topik beriman teguh dan bekerja keras. Anda bersama kami, Pro 1 RRI Jambi.

Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat malam. Selamat bertemu kembali dengan saya dalam acara Mimbar Agama Kristen melalui Radio Republik Indonesia Stasiun Jambi. Semoga damai sejahtera dari Tuhan Allah senantiasa menyertai hidup kita. Bapak saudaraku yang terkasih, namun sebelum kita memulai renungan kita pada saat malam hari ini, baik terlebih dahulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita, menyerahkan waktu kita untuk datang di hadapan Tuhan. Kita berdoa, saya undang untuk kita semua berdoa. Terima kasih Bapak yang baik buat semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Tuhan menjaga, memelihara, memberkati hidup kami. Kami boleh ada semua karena kebaikan Tuhan. Dan pada saat ini kami serahkan persekutuan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau mampukan, Engkau tolong kami. Boleh kami benar-benar terfokus kepada kebenaran firman Tuhan. Mampukan hamba-Mu dalam segala kekurangan, agar apa yang hamba sampaikan melalui firman-Mu pada saat ini boleh dan dapat menjadi berkat. Ampuni segala dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan Tuhan. Kau jagai dan berkati bangsa dan negara kami. Kau berkati seluruh umat-umat Tuhan. Berkati kami semua yang ada pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan persekutuan kami nyanyi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak ibu saudaraku yang terkasih dan yang dikasihi Tuhan, boleh kita bersyukur malam ini kita bertemu kembali. Dan saya mengambil tema pada malam hari ini, beriman teguh dan bekerja keras. Beriman teguh dan bekerja keras. Dan sebagai nats firman Tuhan, saya ambil dari kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Kitab Kolose pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita semua. Kolose pasal 3 ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dan ayat kita selanjut, ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak saudaraku yang terkasih dan yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan tadi yang kita ambil dari kitab Kolose pasal 3. Kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-23. Firman Tuhan untuk kita semua jelas diingatkan bahwa kita adalah gambaran Allah. Ini dasar kualitas hidup kita manusia. Dimanapun kita berada, kita harus menggambarkan hidup kita. Lalu dengan cara apa? Dengan beriman teguh kepadanya. Kita dibentuk Tuhan dari tanah, lalu mendapat hembusan napasnya. Dan karena itu kita boleh hidup hingga pada saat ini. Jika Tuhan menarik kembali napas itu, maka kita mati. Jadi kita bergantung kepada Allah. Sikap bergantung itu kita tunjukkan melalui ibadah persekutuan kita dengan Tuhan. Kita sudah paham betapa pentingnya ibadah di dalam kehidupan kita. Kita menunjukkan kegembiraan kita dengan Allah itu melalui kerja keras. Allah itu bekerjanya total dan profesional. Semua yang dikerjakannya selalu baik. Kita dituntut seperti itu. Manusia adalah
Homo Faber atau makhluk yang bekerja. Sebagai makhluk yang bekerja, kegiatannya terarah kepada dunia untuk mengubah sesuatu dalam dunia ini supaya bermanfaat bagi kehidupan kita manusia. Dan pada awal kehadirannya di dunia ini, proses bekerja yang dikatakan itu adalah dilakukan dengan Tuhan dalam dunia ini. Pada awal kehadirannya di dunia ini, proses bekerja itu dilakukan dengan langkah yang sederhana. Manusia memetik dan menangkap sesuatu untuk langsung dimakan dan diminum. Kemudian terjadi perkembangan ke tahap berikutnya, yaitu bagaimana mengolah dan memasaknya. Lama-kelamaan pekerjaan manusia mulai terencana. Orang mulai memelihara ternak, menggarap lahan, dan lain sebagainya. Dalam kaitan dengan tahap yang lebih maju ini, masa depan pun mulai dipikirkan sambil merancang program dan strategi. Sampai sekarang ini, kerja mengalami perkembangan yang amat pesat. Muncul organisasi-organisasi kerja yang multi kompleks. Dasari atau tidak, bumi pun ikut mengalami perubahan akibat maju pesatnya kerja manusia. Bapak saudaraku yang terkasih, beriman teguh dan bekerja keras merupakan tema renungan kita pada saat ini. Beriman teguh dan bekerja keras. Kerja tidak hanya mengubah alam, tetapi juga berdampak besar bagi masyarakat sendiri. Kini kita berhadapan dengan jaringan tugas dan jabatan yang semakin rumit dan spesialis, yang sangat tinggi. Sistem produksi semakin padat. Dalam kondisi ini, bekerja bagi masyarakat pada umumnya adalah sesuatu yang rumit dan mahal dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Dampak lain boleh kita lihat dari sistem kerja yang makin maju adalah hasil kerja seringkali lama baru dirasakan karena jauhnya proses produksi menciptakan jarak yang jauh antara awal produksi dan hasil produksi itu. Semua didapat karena bekerja dan berusaha. Bekerja dan berusaha. Bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, mengapa kita harus bekerja? Muncul satu pertanyaan, mengapa kita umat Tuhan atau mengapa kita manusia harus bekerja? Ada beberapa hal yang mungkin kita dapat renungkan. Yang pertama dikatakan, mengapa kita sebagai umat individu atau umat harus bekerja? Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan hidup ini sudah pasti yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai makhluk yang jasmania dikatakan kita memerlukan materi. Dalam rangka mendapatkan materi itu, manusia perlu bekerja. Tidak akan pernah bisa dapat materi jikalau kita tidak sungguh-sungguh untuk bekerja dan bekerja. Lingkungan tidak menyediakannya begitu saja keperluan kita. Kita harus bekerja untuk mendapatkannya. Lagi pula dunia yang kita hadapi tidak langsung pas dengan diri kita. Sehingga kita betul-betul harus berusaha untuk mencari kehidupan, kebutuhan hidup kita sehari-hari. Jikalau manusia tidak ada kemauan untuk bekerja, bagaimana kita untuk mendapatkan kebutuhan yang setiap saat kita perlukan di dalam kehidupan kita? Manusia tidak berhenti bekerja, baik untuk memenuhi kebutuhan pokok atau untuk menghasilkan mutu produk yang lebih baik. Masyarakat menjadi maju jika kebutuhan pokoknya terpenuhi dan produk kerjanya bermutu. Maka hal ini bisa menguntungkan bagi kehidupan kita. Poin yang pertama dikatakan, sebagai makhluk yang jasmani, kita memerlukan materi kebutuhan hidup. Yang kedua, mengapa kita harus bekerja? Kita bekerja untuk mengatasi tantangan alam. Alam tidak akan menghasilkan apa-apa bagi kita kalau kita tidak bekerja. Tidak akan dapat menghasilkan panen-panen tumbuh-tumbuhan yang kita kerjakan kalau kita tidak mau bekerja.
lahan kosong tidak akan menghasilkan rezeki atau tidak turun mengelolanya. Alam menawarkan hasil. Kalau kita tertantang untuk mengolah dan mewujudkannya, rezeki harus direbut melalui cara kita bekerja dan berusaha. Tidak akan pernah kita, umat Tuhan, mendapatkan berkat rezeki kalau tidak ada usaha atau bekerja dan berusaha. Kita tidak akan bisa menikmatinya jika kita tidak mau berusaha. Itu poin yang kedua, mengapa kita harus bekerja. Tuntutan atau tantangan alam. Yang ketiga dikatakan, mengapa sih kita harus bekerja? Dengan bekerja, manusia mengembangkan dirinya. Orang berkembang karena dia mau bekerja, benar bukan? Dalam bekerja, potensinya dipancing keluar. Dan lahirlah apa yang disebut kreativitas. Kreativitas menjelaskan kehidupan yang dinamis. Di dalam, di mana seseorang mengusahakan dirinya menjadi pribadi yang selalu berusaha. Pribadi yang selalu menguntungkan. Pribadi yang selalu mendapatkan berkat hasil dari bekerja dan bekerja. Bapak saudaraku, pun yang keempat dikatakan, mengapa sih kita umat Tuhan? Mengapa kita manusia harus dituntut bekerja? Karena bekerja dengan baik dapat memberikan kelebihan sebagai jaminan hidup di masa depan kita. Tanpa kita bekerja, tanpa kita berusaha dan bekerja, jaminan hidup kita ke depan tidak akan kita bisa menikmatinya. Anak cucu kita pun tidak akan bisa menikmatinya. Dengan kelebihan itu, orang dapat memasuki ruang lain di mana potensialnya juga dapat dikembangkan. Akan tetapi dikatakan manusia yang terus-menerus terdesak oleh tekanan kebutuhan sehari-hari, maka tidak punya waktu dan tenaga lagi untuk yang lain. Harus diingat bahwa ruang-ruang lain pun kita butuhkan untuk meningkatkan pola dan eksistensi hidup kita. Firman Tuhan berulang kali menekankan relasi antara kerja dan hidup manusia. Misalnya seperti kita bekerja untuk mencerminkan citra diri kita sebagai gambar Allah. Dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, dipermankan kata gambar Allah di sini harus mendorong kita untuk memaknai kerja dan berusaha. Allah adalah pekerja. Bagaimana langkah penciptaan dan pemeliharaan yang dilakukan dengan baik mulai dari penciptaan yang pertama atau mulai dari hari pertama Allah bekerja. Jika diri kita dimasukkan untuk menggambarkan Allah, bukankah itu berarti bahwa kita juga harus menjadi pekerja? Bukankah itu berarti kita sebagai umatnya harus bekerja dan berusaha? Kita harus menjadi pekerja supaya dapat menguasai bumi, supaya dapat menjaga bumi, supaya dapat melestarikan bumi. Penggunaan kata berkuasa mengindikasikan bahwa alam dapat bangkit melawan manusia jika tidak dikelola dengan baik. Jadi manusia bekerja untuk membuat kondisi alam ini menjadi tempat yang kondusif bagi kelangsungan hidup kita manusia. Maksudnya ini diproklamasikan bagi oleh Allah ketika menempatkan manusia di Taman Eden. Manusia pertama sekali yang Allah ciptakan. Dalam Kejadian 2, Kejadian pasal 2 ayat 15 diingatkan, menandaskan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan dan memelihara. Kata mengusahakan dan memelihara ini identik dengan ada usaha orang, ada usaha di taman itu pada saat itu untuk mengelola, mengusahakan dan menjaganya.
Di sini jelaslah bahwa bekerja adalah cara manusia menguasai dan memelihara dunia ini dengan baik. Dalam kenyataannya, langkah manusia untuk menguasai bumi diwarnai oleh keserakahan yang tidak terhingga. Itu sering terjadi pada saat ini. Alam telah dieksploitasi demi mengejar kemewahan. Kita bisa melihat dengan kejadian-kejadian yang muncul pada saat-saat sekarang ini. Boleh. Dan itu juga bisa disebut sebagai ulah tangan-tangan pekerja-pekerja usaha manusia yang di luar kemampuan, yang di luar perintah Allah yang dikatakan untuk menjaga dan memelihara. Manusia lupa bahwa dia juga mempunyai tanggung jawab dalam hal ini. Penting untuk memelihara bumi. Tapi Bapak Ibu, apa yang kita lihat pada saat ini? Sering terjadi bencana alam, gempa bumi dan lain sebagainya. Itu sebagian mengakibatkan karena ulah manusia. Kurang memelihara dan kurang menjaga. Ini merupakan sikap manusia yang terlalu memikirkan hidup keuntungan pribadi sendiri. Manusia tidak dapat hidup tanpa alam. Jika alam rusak, hidup manusia pun ikut terganggu. Hidup dan kebutuhan manusia pun terancam. Untuk itu manusia harus memperlihatkan sikap respeknya terhadap alam. Tugas menguasai berjalan berdampingan dengan tugas memelihara, memelihara, memelihara, dan melestarikan. Bapak saudaraku yang terkasih, dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10b dikatakan, difirmankan Tuhan, jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kalau manusia atau masih berproduktif. Jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Firman Tuhan ini jelas mengingatkan kepada kita bagaimana kita yang diingatkan dalam kitab Kolose 3 ayat 17 tadi. Bagaimana kita harus berusaha dan bekerja. Tidak ada istilah malas-malasan. Tidak bekerja ya, berarti dia disebut orang malas. Tidak bekerja memberi kesempatan kepada bermacam-macam pencobaan. Rasa malas adalah bagian dari pencobaan juga yang selalu mengintai hidup umat manusia. Bekerja memungkinkan kita bertindak kasih, yakni dapat menolong dan memberi orang lain. Ini berarti pekerjaan mempunyai fungsi juga untuk melawan egoisme manusia. Dalam kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-35, manusia bekerja bukan tanpa persoalan dan hambatan. Persoalan utamanya adalah tanah di mana dia hidup dan bekerja adalah tanah yang telah berubah sama sekali dari Taman Eden. Pemberontakannya telah berdampak pada ketukan tanah. Dikatakan, terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu. Dalam kitab Kejadian 3 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Mengapa firman Tuhan ini jelas diingatkan? Terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu. Ini muncul diingatkan melalui kita karena manusia yang pertama pada saat itu adalah hidup melanggar firman Allah, melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak saudaraku terkasih dan yang dikasihi oleh Tuhan, ada sukacita dari satu pekerjaan. Memang kita sering menabur dengan mencucurkan air mata. Ini merupakan suatu sukacita dari pekerjaan kita. Jikalau kita menabur dengan mencucurkan air mata, namun kita kemudian akan menuai dengan bersorak-sorak. Dalam kitab Mazmur 126 ayat 5
Dikatakan kita sering menabur dengan mencucurkan air mata, namun kita kemudian akan menuai dengan bersorak-sorak. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita, jikalau kita memulai bekerja dengan tekun dan giat untuk melakukan pekerjaan kita, yakin suatu saat besok, lusa, dan yang akan datang, kita akan menuai dari hasil apa yang sudah kita kerjakan. Jaminan dan kuasa Tuhan jauh lebih besar, kata Paulus sebagai penjamin hidup tokoh agama. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58b. Mari kita simak baik-baik ayat yang terakhir ini. Usaha yang tidak sia-sia disoroti dari sudut pandang persekutuan dengan Tuhan. Artinya, jika kita bekerja dalam dan bersama Tuhan, maka Tuhan yang setia itu akan membuat kita berhasil. Oleh karena itu diingatkan, jika kita ingin bekerja

yang lakukan dalam persekutuan dengan dunia, karena tidak akan pernah menjamin hidupmu untuk ke depan lebih baik lagi. Jikalau kita mengharap hanya kepada dunia, ini akan merugikan, sekalipun tampak di depan akan sangat menguntungkan. Namun hal itu tidak akan menjadi berkat. Tuhan memang tidak menghapus kutuk dan keletihan dalam bekerja, tetapi Ia menghapus kesia-siaan. Dalam Pengkhotbah 2 pasal yang kedua ayat 17 dikatakan, adakah melalui pekerjaan yang kita lakukan Tuhan dimuliakan? Pekerjaan yang memuliakan Tuhan tentu saja dilakukan di dalam dan bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, mulailah hidupmu penyerahan diri kepada Tuhan. Apapun yang akan Anda kerjakan, apapun yang akan kita lakukan, bekerjalah dengan giat dan tekun. Maka engkau akan mendapatkan hasil dari usaha dan pekerjaan yang kita lakukan. Bapak saudaraku yang dikasihi, giat lawannya adalah malas. Kemalasan adalah segi buruk dalam diri manusia dan harus kita buang tanpa kompromi. Harus kita buang. Jikalau kita mau hidup lebih baik lagi, berusaha lagi di hadapan Tuhan. Ketika Rasul Paulus berkata, jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Firman Tuhan jelas diingatkan buat kita, jikalau seseorang tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. Maka tidak ada toleransi bagi kemalasan untuknya. Tidak ada toleransi bagi manusia yang hanya malas dan malas di dalam kehidupannya. Tuhan lebih keras lagi terhadap orang malas. Ketika seseorang hamba tidak berbuat apa atas talenta yang diberikan kepadanya, maka kepadanya diserukan, hai kamu hamba jahat dan malas. Atas dasar dua ayat ini cukuplah bagi kita untuk mengambil kesimpulan yang dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10 dan Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-26. Dua nats firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, oh, bahwa orang yang malas tidak akan pernah bisa menikmati makan. Tidak akan pernah bisa menikmati hidup ke depannya dengan bersorak-sorai. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku, jelas diingatkan buat kita. Atas dasar dua ayat ini cukuplah bagi kita untuk mengambil kesimpulan bahwa kita dituntut untuk bergiat dalam bekerja. Semangat, jangan kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Bapak saudaraku yang terkasih, bekerja bukan untuk dipuji. Bekerja hanya untuk dipuji menyulitkan kita untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan. Syarat kerja yang memuliakan Tuhan adalah bertindak tanpa pamrih. Jika demikian, apakah alasan utama mengapa kita harus bekerja? Yang pertama dikatakan, bekerja adalah rancangan Allah sejak penciptaan manusia. Dalam Kejadian 1 ayat 15, Allah merancangkan agar Adam mengusahakan dan memelihara taman. Dan yang kedua dikatakan, bekerja adalah cara Allah memelihara hidup kita, cara Tuhan untuk memelihara hidup kita. Dia lebih dari mampu dan memelihara hidup kita melalui mujizat-mujizatnya. Namun Ia telah menetapkan untuk memelihara hidup manusia melalui pekerjaan, melalui hasil usaha yang selalu kita kerjakan. Poin yang ketika bekerja adalah hukum alam dan siklus bumi yang Allah tetapkan untuk selamanya. Dan adalah ketetapan Allah bahwa selama bumi masih ada, manusia harus bekerja, menabur dan menuai. Bapak saudaraku yang terkasih dan yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini buat kita, mengingatkan kepada kita bagaimana kita untuk hidup menjadi orang-orang yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan, menjadi hasil pekerjaan usaha kita boleh menjadi berkat di hadapan Tuhan. Rasul Paulus memerintahkan, orang seperti itu kami perintahkan dan kami nasihati dalam nama Tuhan untuk bekerja dengan tenang dan makan rotinya sendiri dengan bersukacita. Meskipun rancangan asli Allah untuk bekerja dikatakan telah dirusak oleh kuasa dosa,
Suatu hari nanti Allah

sendiri yang akan memuliakannya. Saat itu manusia bisa bekerja tanpa disertai kutukan. Karena dosa dalam kehidupan manusia membuat pekerjaan, membuat hidup kita sering terpisah dari rencana Allah di dalam kehidupan kita. Bapak saudaraku yang terkasih dan yang dikasihi Tuhan, bagaimana respon kita, bagaimana kesimpulan kita di dalam bekerja, giat bekerja sesuai dengan firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan diingatkan, kata Tuhan kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Pekerjaan menjadi bagian dan dedikasi iman kita untuk memberikan yang terbaik, yang dapat menjadi berkat bagi sesama, bagi bangsa dan negara kita. Ada pula setiap tantangan yang muncul di tahun ini, tahun besok, lusa dan yang akan datang, dengan iman percaya kepada Tuhan bahwa apa usahamu, apa hasil gigih pekerjaanmu, tekun di dalam pekerjaanmu, yakini bahwa Tuhan memberkati, memberkati dan memberkati hidupmu. Yakini di balik semua, jikalau kita usaha bekerja, maka hidup kita akan semakin berkat dan menjadi berkat bagi sama dan bagi Tuhan. Inilah merupakan renungan buat kita pada saat ini. Dan biarlah seperti nats firman Tuhan kita, tema kita diingatkan, beriman teguh dan bekerja keras. Mari kita beriman teguh. Apa yang kita kerjakan boleh menjadi berkat di hadapan Tuhan, berkat bagi sama dan keluarga kita. Sampai di sini renungan kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Shalom.

gedhe rasa tresna. Pangangen ati bakal tak turuti. Sepiro adoe bakal tak parani. Sepiro angele bakal tak goleki. Amargo gedening rasa tresna iki. Iki pangucap saka jerone ati. Dadi janji suci. Dudu mung janji lati. Aku ora bakal ngapusi Gunung Merapi kang dadi seksi. Gedhe rasa pengarepku bisa nyanding mring sliramu. Urip bebarengan sak lawase mung pati sing bakal misahake.

0: Tilastri, apapun yang terjadi di bawah kaki Gunung Merapi ini, aku berjanji. Aku ingin sekali mengarungi hidup ini bersamamu sehidup semati.
1: Benarkah janjimu itu, Mas Sarip?
0: Iya, Tilastri. Gunung Merapi ini sebagai saksinya untuk cinta kita.
2: Merapi tak pernah ingkar janji. Naskah dan sutradara Titi Renggani. Produksi Radio Republik Indonesia, Yogyakarta.
3: Kang, Kang Jarwo, itu apa ya? Kok selalu terdengar seperti suara menggelegar di atas sana ya, Kang? Apa Gunung Merapi itu mau batuk ya, Kang? Mau meletus.
4: Jah, Uni Jah, mbok kamu itu jangan aneh-aneh toh. Sudah bertahun-tahun hingga sekarang kita sudah menjadi tua ini, tidak pernah ada ceritanya Gunung Merapi itu batuk, meletus.
3: Ah, jangan berkata begitu toh, Kang. Tapi memang kondisi Gunung Merapi itu, kata Pak RT kemarin, meningkat statusnya menjadi waspada kok.
4: Wis toh, rasa macem-macem toh. Sing penting aman-aman saja daerah kita ini. Walau jaraknya dari puncak Merapi ya cuma 5 km.
3: Tapi aku yo bener-bener was-was loh, Kang. Sebentar lagi kita kan akan menikahkan anak kita si Lastri.
4: Rasa bingung toja. Tidak akan terjadi bencana di daerah kita ini. Sudah terbukti toh. Saat dulu tahun 2004 itu, dari atas puncak Merapi menyemburkan awan panas yang mirip wedhus gembel. Ya toh, daerah kita ini aman-aman saja.

0: Aku akan melamarmu, Dilastri.
1: Benarkah? Benarkah itu, Mas Arif?
0: Kita akan segera menikah minggu depan.
1: Hah?
0: Secepatnya, Dilastri. Karena aku tidak mau kehilangan kamu. Aku harus bekerja ke Surabaya dan kamu harus ikut aku. Karena lamaran pekerjaanku diterima, bulan depan aku harus sudah mulai bekerja.
1: Iya.

0: Kang Pardi. Konco-konco. Mbok yo jangan kamu tebangi toh hutan di Gunung Merapi ini. Terus itu, kalau kalian ambil pasir, mbok ya jangan seenaknya toh.
1: Kenapa? Inilah anugerah kita yang tinggal di bawah lereng Merapi. Apa-apa serba ada dan bisa menghasilkan uang.
0: Tapi Kang Pardi, kita ini manusia, mbok ya jangan rakus. Kalau Nun Sewu lo ini, bagaimana kalau alamnya murka coba?
1: Weh, tak akan pernah terjadi murka. Lagian, juru kunci Merapi rumahnya dekat dengan rumah kita. Dan tak mungkin terjadi bencana di sekitar kita.
0: Tapi ingat lo, kita ini tinggal di kawasan rawan bencana. Dan kita tahu toh, kalau Gunung Merapi sekarang ini sedang bergemuruh, kita kok malah nekat tetap bekerja di sini?
1: Ini tanah kita, Kang Jarwo. Sudah. Biasa Gunung Merapi itu mengeluarkan lahar. Terus, ada wedhus gembel segala. Tapi, desa kita paling aman dibanding desa-desa lainnya.
0: Iya. Aku paham, Kang Pardi. Tapi siklus Merapi itu yang selalu kita dengar lewat TV dan radio serta surat kabar itu siklusnya 4 tahunan atau 8 tahunan loh.
1: Wah, percaya kayak gitu kamu itu.
0: Aku ya cuma ngomong seperti apa yang diberitakan orang-orang itu, Kang. Mau tiru-tiru, hanya meniru saja.
2: Kang Jarwo, ayo pulang. Ini sudah sore loh. Terus ambil pasirnya di Kali Boyong itu dilanjutkan besok saja.
0: Tanggung pon. Sebentar lagi aku kan juga mau libur. Kita kan mau menikahkan anak kita.
2: Ya udah, terserah.

0: saudaraku, ayo saatnya kita harus mengungsi.
1: Kang, Kang Jarwo, Kang Jarwo bangun, bangun Kang. Ayo, itu dengar suara tidak? Suara Pak RT itu memberi pengumuman. Kita itu harus segera mengungsi Kang. Bangun tuh Kang, bangun. Cepet bangun.
2: Stoyo bento. Masih ngantuk aku ini. Lagian di tempat kita lahir hingga sudah tua ini, walaupun Gunung Merapi pernah menyemburkan awan panas, desa kita ini selalu aman.
1: Ini itu bencana lho Kang Jarwo. Tidak bisa diperkirakan.
2: Wis lah, wis toh. Kalau kamu mau ngungsi ya sana, ngungsi saja.
1: Kamu itu gimana toh Kang Jarwo?

0: Jarwo, kamu itu cari acara apa toh? Kok diganti terus? Itu muter-muternya radio. Itu tadi kan berita toh?
1: Aku mau cari lagu-lagu. Hanya radio ini yang bisa menghibur. Kalau TV di sini kan gambarnya kurang bagus.
0: Ya sudah, tapi itu tadi kan berita. Dengerin berita, biar kita itu tahu perkembangan dari Gunung Merapi.
1: Wela dalah, kita ini yang berada di lereng Gunung Merapi ini lebih tahu daripada berita-berita itu, Bu.
0: Sik toh, Pak.
2: Mendengar telah terjadi guguran lava pijar yang mengarah ke Kali Kendol. Masyarakat rawan bencana diharapkan segera mengungsi ke tempat yang sudah disiapkan.
1: Gigi, rumah gigi. Sing penting iki wae. Lagu iki wae.
0: Kang, aku kok jadi ragu yo. Pernikahan anak kita, si Lastri itu kan tanggal 10 Februari. Itu kan pas Jumat Kliwon ya.
1: Alah, anak Jumat Kliwon ki njuk ngopo?
0: Aku takut deh.
1: Wis to.
3: Bahagia hatiku. Sebentar lagi aku akan melangsungkan pernikahanku dengan Mas Arif. Kebaya pengantin ini begitu bagus. Bagus sekali. Aku mencintai Mas Arif seumur hidupku.
0: Duk. Duk Lastri.
3: Ibu,
0: ayo keluar. Itu Pak Naib dan semua sudah siap. Upacara pernikahan segera dimulai, Dok.
3: Iya, Bu.
1: Sarip.
4: Iya, saya Sarip.
1: Saya nikahkan kamu dengan putriku, Lastri Pangestu,

0: terjadi ini? Bapak, Ibu,
1: Lastri,
0: Mas Ari.
1: Sudah Lastri, kamu baik-baik saja. Sudah ditangani tim medis.
0: Aduh, kakiku.
1: Jangan banyak bergerak dulu. Kaki dan tanganmu yang melepuh itu biar segera membaik.
0: Yanti, bagaimana dengan bapakku, ibuku, juga Mas Harif, Yanti?
1: Kita belum tahu kabar mereka, Lastri. Semua lagi sibuk mencari para korban. Semoga segera ditemukan ya.
0: Sudah seminggu ini belum ada kabar berita juga tentang Mas Harif. Apakah dia juga mengalami hal yang sama dengan bapak ibuku yang sudah meninggal? Bagaimana keadaannya, Mas Harif? Aku tidak kuat, Yanti.
1: Sabar, Lastri. Sabar. Berita yang terhimpun, daerah RT kita itu banyak yang meninggal. Bahkan desa kita hancur berantakan karena keganasan medus gembel.
0: Aku tidak pernah menyangka akan seperti ini, Yanti.
1: Namanya juga bencana alam, Lastri. Oh ya, ayo, sudah seminggu ini kamu tidak ganti baju loh. Sini, aku bantu ganti bajumu.
0: Yanti, jangan dulu. Baju pengantin ini masih aku kenakan hingga sekarang. Aku tidak akan melepaskan baju ini sebelum mengetahui kabar berita Mas Harif. Mas Harif belum sempat mengikrarkan pernikahan kami, tapi bencana itu sudah datang. Aku sudah bisa jalan, Yanti. Aku ingin duduk-duduk di luar tenda sana, tenda pengungsian ini, Yanti.
1: Ayo, aku bantu, Lastri.
0: Iya.
1: Tapi tetap hati-hati, karena kamu belum pulih benar luka bakarnya.
0: Iya, terima kasih, Yanti.
1: Lastri,
0: ada apa, Yanti? Kenapa kamu? Kenapa kamu tertunduk?
1: Aku baca daftar info dari barak-barak pengungsian.
0: Iya.
1: Mas Harif meninggal.
0: Apa?

0: Lastri, kamu itu aneh kok. Sudah tahu banyak kesedihan di mana-mana. Kamu asyik selalu dengerin radio. Kamu itu tidak akan bisa tahu informasi apapun dari radio ya, tentang keberadaan pacarmu si Sarip itu. Lama-lama kamu nanti malah stres.
1: Oh, Bu Parti, kita itu penting dengerin radio, Bu. Informasi banyak dari radio tentang keadaan kita ini. Bencana yang terjadi di sini ini, Bu.
0: Alah, bencana kok radio?
1: Loh, kan kita jadi tahu toh, Bu, di barak pengungsian ini, di sini tuh ada berapa orang, terus bantuan yang sudah datang atau belum, dan info-info apapun, Bu Parti.
0: Kurang kerjaan kamu itu.
2: Mendengar informasi terkini terkait dengan erupsi Merapi, tercatat 50 kakak lebih yang mengungsi akibat erupsi Merapi beberapa hari lalu.
1: Yanti, ya, tunggu. Dengarkan berita radio itu. Aku masih punya keyakinan itu berita bukan Mas Arif. Mungkin namanya sama dan keterangannya juga tidak jelas. Aku akan mencari ke barak pengungsian.
3: Jangan sekarang, Lastri. Tunggu besok pagi. Biar nanti dibantu teman-teman tim SAR. Kita susuri daerah kita.
4: Tolong, tolong aku.
1: Aku hafal sekali. Ini rumahku. Ini rumahku, Yanti. Walaupun sudah tidak terlihat lagi bentuknya.
4: Tolong, ada orang di situ.
1: Sebentar. Aku seperti mendengar suara orang merintih. Mas Arif. Mas. Wajahmu kok terkena debu seperti ini, Mas. Hingga tidak terlihat kalau ada manusia di bawah ini. Ya Allah.
4: Mas Tri.
1: Mas Arif.
4: Dek Lastri.
1: Iya, Mas Arif.
4: Aku bahagia bisa bertemu denganmu lagi.
1: Iya.
4: Tapi kini kondisiku sudah berbeda, Dek Lastri.
1: Sudahlah, Mas Arif. Aku akan tetap menerima apa adanya kamu, Mas.
4: Merapi tak pernah ingkar janji. Dengan letusannya, aku pun juga tidak akan pernah ingkar janji. Aku akan menikahi Lastri sekarang.
5: Sandiwara Radio Produksi Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Naskah dan sutradara Titik Renggani. Dengan para pemain Angger Sukisno, Putri Arnisha, Umining Priyanti, Agus Yuniawan, Agatha Erna, Hari Darmo, dan Sukamto. Teknik dan montase Halistia Putri dan Jordan Talaksoro. Merapi tak pernah ingkar janji.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama, termasuk bagi Anda para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya bersama Bang Adi menemani di kebersamaan kita sampai dengan pukul 24 atau pukul 00 waktu Indonesia Barat. Ya, kembali masih ada informasi menemani di kebersamaan kita. MPR ini perlu perbaikan sistem SPMB dan juga penguatan integritas. Ya, Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat ini menilai ini perlu perbaikan sistem pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB yang disertai penguatan budaya integritas guna mencegah berulangnya praktik kecurangan dalam proses penerimaan peserta didik. Lestari juga mengatakan pengawasan dan juga penerapan regulasi saja belum cukup guna mengatasi dugaan kecurangan yang masih terjadi dalam pelaksanaan SPMB. Ya, mengutip dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia JPPAI yang mencatat sebanyak 301 pengaduan masyarakat selama pelaksanaan SPMB 2008, dari jumlah tersebut 187 aduan terkait jalur domisili, 69 aduan jalur prestasi, 33 aduan jalur afirmasi, dan juga 12 aduan jalur mutasi. Menurut Lestari, penamaan nilai integritas sejak dini merupakan fondasi penting dalam pembentukan karakter sekaligus bagian dari upaya pencegahan korupsi. Politisi yang akrab disapa Reri itu juga menilai diperlukannya langkah terpadu untuk minimalkan potensi kecurangan melalui penyederhanaan regulasi, penguatan verifikasi data, serta sistem pengawasan yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Ombudsman, dan juga pemerintah daerah. Meski demikian, ia menegaskan upaya paling mendasar adalah pembangunan budaya integritas sejak di usia dini. Tanpa integritas, sistem pola asuh dan juga pendidikan hanya akan melahirkan lulusan cerdas secara akademik, namun rapuh secara moral. Lestari juga mendorong pendidikan anti korupsi diterapkan secara substantif, bukan sekedar seremonial, agar mampu membentuk generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tapi juga berkarakter kuat dan juga menolak segala bentuk kecurangan. Kita beralih ke informasi berikut ini. Legislator Panja perfilman dorong film jadi instrumen diplomasi budaya. Anggota DPR RI ini Samuel Watimena ini mengatakan pembahasan panitia kerja Panja perfilman masih terus berlangsung. Sejauh ini telah menggelar rapat dengar pendapat umum RDPU dengan berbagai pemangku kepentingan. Mulai dari pelaku industri, pengelolaan bioskop, produser, hingga plafon distribusi film dan juga non-konvensional. Menurut Samuel, masukan yang diterima menunjukkan ekosistem perfilman nasional jauh lebih luas dibandingkan yang selama ini terlibat. Ia juga menegaskan perhatian Panja tidak hanya tertuju pada aspek teknis produksi film, tapi juga pada kualitas konten yang mampu memperkuat identitas bangsa. Menurutnya, film dapat menjadi media untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia melalui mulai dari tradisi, kuliner, gaya hidup, hingga keindahan alam. Samuel juga mengaku pemerintah maupun DPR tidak bisa mengintervensi isi karya para sineas karena industri film didominasi sektor swasta. Peran pemerintah kota, kata dia, ini maksud kami, lebih diarahkan pada pembangunan dialog dan juga menciptakan ekosistem yang mendukung lahirnya karya-karya berkualitas. Ya, soalnya pengalaman sejumlah negara menunjukkan industri film mampu menjadi instrumen diplomasi budaya sekaligus bergerak ekonomi kreatif, yang mencontohkan Korea Selatan yang dinilai berhasil memanfaatkan industri kreatif untuk memperkuat citra negara di tingkat global.

0: Masih keliling nyari kebutuhan kebon. Cari pupuk di sekok tempat, benih di tempat lain. Obat-obatan harus cari lagi. Alamak, pening kepala kan? Tenang, kini ko ada warung tani. Pusat kebutuhan pertanian dan perkebunan yang lengkap untuk petani Indonesia. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, hingga kebutuhan kebun lainnya tersedia lengkap di Siko. Semua produk dijamin asli, sehingga Bapak Ibu bisa berusaha tani dengan lebih tenang dan percaya diri. Stok tersedia, pilihan lengkap, produknya asli dan siap membantu kebutuhan pertanian Bapak Ibu setiap harinya. Kanti-kanti datang langsung ke Warung Tani Rimbo Bujang. Di Warung Tani Rimbo Bujang, Jalan Pahlawan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Di nomor WhatsApp 0811-7484-168. Dan di Warung Tani Kuamang Kuning, Jalan Purwosari, Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Di nomor WhatsApp 0811-7877-1168. Warung Tani lengkap barangnya, jojo hargonyo, asli kualitasnya, dan sukses pula panennya. Warung Tani untuk petani sepenuh hati.
1: Pro 1.

Ya, kembali masih dan informasi menemani di kebersamaan kita. Informasi berikut ini, Walhi paparkan dampak luas pencemaran kebakaran TPA Jatiwaringin. Ya, Tangerang, kebakaran TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang yang memasuki hari ke-8 ternyata dampaknya bukan hanya asap pada kesehatan, namun juga pencemaran ekologis dari lindi sampah yang mengalir ke pemukiman warga maupun daerah aliran sungai terdekat. Ya, Kampanye Urban Nasional Walhi Wahyu Eka Setiawan mengatakan metode baru ditempuh petugas gabungan dalam proses pemadaman TPA Jatiwaringin ini. Mereka mencoba opsi ketiga menggunakan flame blows. Alasannya ia uraikan karena TPA Jatiwaringin masih pakai sistem open dumping alias sampah ditumpuk terbuka, dan juga proses pemadaman darurat dan juga udara yang menyiramkan air dalam volume raksasa justru memicu lonjakan volume air lindi beracun secara drastis. Wahyu membeberkan air lindi lindri yang dari sampah ini heterogen yang mengandung logam berat ini langsung merembes ke bawah tanah. Mereka berpotensi mencemari sumur-sumur air bersih warga serta merusak ekosistem daerah aliran sungai sekitar. Wahyu juga menegaskan solusinya pemerintah wajib transparan soal kandungan kimia yang digunakan karena ada risiko ekologis bawah permukaan yang mengancam jika permula cairan tersebut meninggalkan residu kimia non-organik dalam skala besar. Zat itu bakal larut bersama air dan juga pemadaman dan juga membuat kepekatan racun air lindi yang merembes ke tanah warga semakin parah. Selain itu juga lanjutnya penyiraman jenis ini bisa dari atas berisiko menciptakan efek kerak pada permukaan sampah plastik dan juga kelihatannya dari luar sudah padam padahal kantong-kantong gas metana dalam perut gunungan sampah justru terisolasi dan juga tetap membara di bawah permukaan. Jadi Wahyu berharap nih pemerintah tidak boleh balik setelan pabrik setelah api padam mereka kebakaran. Ini adalah bukti runtuhnya penegakan hukum lingkungan. Langkah paling mendesak pertama adalah melakukan audit lingkungan total dan juga mengusut pelanggaran hukum secara sistemik sebab Jatiwaringin terbukti melanggar pasal 44 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang mewajibkan sistem open dumping ditutup total sejak 2013 lalu. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang Walhi paparkan dampak luas pencemaran kebakaran TPA Jatiwaringin Anda dapat membaca di rri.co.id. Kita beralih ke informasi berikutnya. KPK sita Land Cruiser Bupati Kuan Sing saat geledah sejumlah lokasi. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita Toyota Land Cruiser LC300 diduga barang bukti suap penyidikan gratifikasi Kuantan Singgigi berlangsung dan juga kendaraan tersebut ditemukan di sebuah gudang penitipan kendaraan di Pematang Siantar dengan plat nomor yang diduga telah diganti. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik melakukan rangkaian penggeledahan sejak Sabtu 4 Juli 2026 hingga Senin 26 Juli 2026 di Kabupaten Kuan Sing di Kota Pekanbaru. Di Kabupaten Kuan Sing, penyidik menggeledah kantor bupati, kantor DPRD, dan juga kantor dinas perkebunan. Selain itu juga penggeledahan juga dilakukan di rumah pribadi maupun rumah dinas. Dan juga para tersangka berinisial SA, ZKN, dan juga ARD. Serta sejumlah rumah lain yang berkaitan dengan perkara termasuk rumah kepala dinas perkebunan. Sementara di Kota Pekanbaru, penyidik menggeledah salah satu kantor jasa ekspedisi. Dan kembali untuk informasi lebih lengkap tentang KPK sita Land Cruiser Bupati Kuan Sing saat geledah sejumlah lokasi, Anda dapat membaca di rri.co.id. Dan tepat nanti pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat, akan kita ikuti Ruang Rindu yang akan menemani di kebersamaan kita. Jadi tak aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

sebaiknya kamu tahu. Bosan dengan kopi hitam? Kamu bisa menambahkan beberapa bahan campuran kopi yang enak tapi juga menyehatkan. Kopi hitam tanpa gula memang lebih disarankan ketimbang kopi dengan bahan tambahan lain. Ada risiko konsumsi kalori dan gula berlebihan yang bisa mengarah pada masalah kesehatan. Akan tetapi, harus diakui, tidak semua orang bisa menikmati kopi hitam tanpa gula. Dan tidak jarang rasa pahit bisa bertahan di mulut cukup lama. Ada beberapa campuran yang justru membuat kopi lebih nikmat dan tetap menyehatkan. 1. Susu murni atau susu gandum. 2. Bubuk protein. 3. Bubuk kakao. 4. Bubuk kayu manis. 5. Perasan lemon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dengar di mana pun Anda berada, jumpa kembali di Ruang Rindu di malam hari ini. Yang bersama Bang Adi menemani di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini di Ruang Rindu dengan tema Belajar dari Membaca Alam. Ya, alam adalah guru terbaik yang mengajarkan kita ketangguhan dan juga keseimbangan. Seperti pepatah Minangkabau, alam tak kambang jadi guru. Ya, setiap elemennya menyimpan filosofi hidup. Seperti pohon mengajarkan kita untuk terus tumbuh walau diterpa badai. Air memberi pelajaran tentang kelembutan dan mampu menembus karang. Dan matahari konsisten memberi tanpa mengharap balasan. Ya, kita ketahui ketahanan pohon, ketahanan dan juga fleksibilitas pohon yang kokoh tidak melawan angin, melainkan meliuk bersamanya. Dari sini kita belajar beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan akar atau juga prinsip hidup. Sedangkan air, kesabaran dan juga ketekunan. Tetesan air yang jatuh secara konsisten mampu melubangi batu yang keras. Ini mengajarkan kita bahwa usaha kecil yang dilakukan terus-menerus akan membuahkan hasil yang luar biasa. Dan musim penerimaan. Alam memiliki siklus dari musim semi yang mekar hingga musim gugur yang meluruhkan daun. Pelajarannya adalah kehidupan memiliki fase pasang surut, dan setiap fase adalah proses pendewasaan. Sedangkan ekosistem keterhubungan, semua makhluk hidup saling bergantung dan juga melengkapi. Hal ini mengingatkan kita akan pentingnya hidup berdampingan, saling membantu dan juga menjaga keharmonisan di lingkungan sosial kita. Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz. Anda dapat gabung bersama di malam hari ini di 0811 670 7850 di malam hari ini.

Diterima di teleponnya di 0811-670785 di malam hari ini. Ya, halo malam. Oke, belum terhubung. Silakan aja kembali di teleponnya. Ya, buat Bang Abdullah, apa kabar malam hari ini? Mudah-mudahan sehat dan baik selalu gitu ya. Bang JJ juga, Bang Arman Ramlan gitu ya. Bang Rudi udah lama gak gabung nih ya.

Ya, buat Bunda Yani, apa kabarnya juga gitu ya. Dan juga semua-semuanya yang lagi pada monitor Mat Malam aja, Mat. Istirahat di malam hari ini. Dan juga tepat nanti pada pukul 23 waktunya sebarat, akan kita ikuti pesta bola tentunya di malam hari ini.

Ya, tentunya menghabiskan waktu di luar ruangan atau juga mengamati lingkungan sekitar. Ini terbukti efektif. Mengasah kepekaan dan juga menumbuhkan rasa syukur untuk mulai merenungkan makna kehidupan melalui alam. Ya, tentunya kita bisa menjelajah berbagai referensi dan juga hal-hal menarik tentang apa refleksi kehidupan dan juga di malam atau juga di luar atau juga di siang hari, pagi hari, dan tentunya tentang siklus bergantinya hari. Tentu akan memberikan pembelajaran untuk kita semua.

Iya, pendengar, pada alam kita pada belajarlah pada alam, karena alam adalah guru yang tidak pernah berdusta. Ungkapan ini mengandung makna yang begitu dalam, karena memang sejatinya alam tidak hanya menjadi tempat berlindung manusia, tapi juga sebagai tempat belajar. Dan juga artinya, selain bisa menjadi rumah untuk berlindung, tentunya untuk memenuhi kebutuhan, alam juga bisa menjadi guru bagi manusia yang berpikir. Ya, alam beserta seluruh bagiannya seperti air, udara, tanah, binatang atau juga tumbuhan adalah satu anugerah besar dan juga dari Sang Pencipta untuk melengkapi kehidupan manusia. Dan itu wajib hukumnya bagi setiap manusia untuk senantiasa bersyukur. Selain menjaga kelestarian alam dengan tidak merusak setiap ekosistem di dalamnya, rasa syukur manusia bisa dalam bentuk berpikir, merenungkan, dan juga mengantisipasi setiap detail makhluk yang ada di alam. Nah, melalui perenungan inilah manusia akan mengambil pelajaran untuk keberlangsungan hidupnya, dan akan menjadikannya manusia yang lebih bijak.

0: Bang Adi terima di teleponnya malam hari ini. Halo malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Kadir?
1: Kabar baik, kabar Bang Adi Putra.
0: Alhamdulillah baik juga.
1: Apa teman alam?
0: Iya, kita belajar dari membaca alam ini Bang. Karena banyak hal yang bisa kita pelajar dari alam, tentang kehidupan, tentang pohon, tentang ya air hujan dan sebagainya gitu.
1: Untuk kita renungkan semua kan.
0: Betul.
1: Karena masalahnya apa? Alam itu sesuai dengan kodratnya. Dia tuh ya ada dusta dan tidak ada nafsu, ya kan? Iya. Beda dengan manusia. Manusia sesuai dengan kodratnya juga, tapi mereka manusia ini punya nafsu, Bang Adi. Nah, nafsu inilah kalau sudah menjadi angkara murka, dia menjadi orang menjadi malah membuat orang itu menjadi bejat dan beresek.
0: Iya.
1: Jadi sesuai dengan kodrat, kalau dia apa bisa mengalahkan nafsu, dia makhluk yang paling mulia, ya kan?
0: Iya, mulia dan sempurna gitu ya.
1: Paling mulia dan sempurna. Kenapa? Ada malaikat. Tapi malaikat kan enggak punya nafsu, ya kan?
0: Iya.
1: Walaupun dia paling mulia, dia selalu berzikir, tapi dia tidak punya laki-laki dan perempuan. Nah, kalau manusia kan punya laki-laki, punya perempuan, punya apa kodrat untuk membuat dan mengatur serta menjalani. Nah, apalagi kalau hewan. Hewan kan nggak punya sama sekali, ya kan? Dia cuma hidup, makan.
0: Nafsu ada.
1: Ya, nafsunya ada. Gitu. Ada juga jin. Jin ini kuat. Ada juga yang Islam, ada juga yang kafir katanya. Tapi dia tidak bisa kolaborasi dengan semua makhluk, ya kan?
0: Iya.
1: Dengan manusia, kalau manusia ini paling mulia berarti bisa berkolaborasi sama makhluk lain, sama bangsa lain, bersama komponen-komponen yang lain. Walaupun bagaimana adanya, kalau manusia itu sesuai dengan kodratnya, dia paling mulia. Seperti alam tadi.
0: Iya.
1: Alam tadi juga dia sesuai dengan kodratnya bisa kita pelajari. Manusia itu sebenarnya bisa kita pelajari banget ya. Seperti mulai dari dia lahir menangis, apa sebab bayi menangis, ya kan? Kalau kita berpikir apa sebab mereka gini gitu, pasal perubahannya, pertumbuhannya. Lalu alam itu ternyata mengajar kita. Jangan jauh-jauh ya, kita melihat jalan mengantinya. Ada kelokan, ada jurang, ya kan? Ada dataran tinggi, ada dataran rendah, ada gunung, ada rawa, serta seterus dan seterusnya. Nah, itu semua menggambarkan kehidupan di pengadilnya, kan?
0: Ya, dari sanalah kita belajar, gitu kan?
1: Untuk kita pelajari. Begitulah kehidupan yang terhampar itu. Apa lurus? Tidak, ya kan? Tidak. Ada jurangnya, ada gunungnya, ada rawanya, banyak bermacam-macam, danau dan sawah, apa sungai dan segala macam yang harus kita renungkan. Tapi sayang, ada sayangnya Bang Adi, kita hanya bisa memakai, menepaankan, menikmati, tapi tidak bisa berpikir apa semua yang terjadi dari semua ini, ya kan? Jadi kalau Bang Adi cerita alam jadi guru, kayaknya betul ya. Kalau kita untuk kita renungkan.
0: Iya, untuk kita renungkan bersama.
1: Kalau aku belajar itu semua Bang Adi, aku belajar itu apa? Mengutip dari syair lagu Roma Irama Bang Adi. Nah, setiap judul-judul Roma Irama itu banyak yang membuat motivasi kita untuk kita berpikir. Termasuk alam, termasuk kehidupan, termasuk dunia dan akhirat nanti.
0: Oke.
1: Bikin aja Bang Adi kayaknya.
0: Oke, siap. Lagunya sudah Bang Adi siapkan juga. Ada Bertahan, ada juga Tanya Hati, ada juga Seisi Hati, ada juga Aku Terjatuh.
1: Kata... Tanya Hati tadi dari siapa?
0: Yang mana?
1: Hati.
0: Seisi Hati.
1: Sebelum Seisi Hati,
0: Tanya hati tadi. Tanya Hati Alisa Subandono.
1: Nah, itu aja.
0: Oke, siap. lagunya?
1: Kalau kita bertanya pada rumput yang bergoyang, rumput yang bisa jawab Bang Adi ya. Tanyakan pada hati kita sendiri.
0: Siap.
1: Ya kan?
0: Iya, betul sekali.
1: Salamnya untuk Bang Adi, malam bertugas di
0: Jatuh Sosial. Oke.
1: Lalu ya. Untuk pendengar Pro 1 di masa jabatan sampai malam. Terutama Abdullah. Amarkan.
0: Iya.
1: Terapkan di atas mengarang cinta, rombongan di kelas muda. Kang Sule, Pak Tisno, ya. Buat Bang Gigi.
0: Oke.
1: Bang Agus Black Sweet. Oh, siapa yang diserang nanti? Bunda Aisyah, ya?
0: Bunda Aisyah, ya.
1: Bunda Aisyah, malam. Mama Tia, ya. Pernikah di Transito, Sinta Palima. Buat Ayu di Kolom Buku Tengah, Buku Dapeli tadi Palu.
0: Oke, siap.
1: Dalam Jaya itu, Bang Cirusli, Bang Ajung, Bang Sumamu lah, ya.
0: Oke.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali masih bersama di Ruang Rindu malam hari ini. Ada Putra Banten. Halo, malam.
2: Halo, malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar malam hari ini, Putra Banten?
2: Kabarnya baik, Bang Adi.
0: Gimana sebaliknya? Alhamdulillah, baik. Sehat juga.
2: Iyalah, kalau sering begadang, beruntung nggak banyak begadang ya.
0: Iya. Oke, tema kita malam hari ini itu
2: apa, Bang Adi?
0: Tentang belajar dari membaca alam. Karena alam ini banyak ilmunya yang kita perlu dalami juga dan perlu kita renungkan, kita pelajari, gitu kan? Kalau menurut Abang Putra sendiri apa, gimana nih tentang alam ini?
2: Gimana masalah alam ini ya?
0: Kalau kita merusaknya, kalau kita merusaknya, tentunya pasti kehancuran akan datang juga. Dia akan, iya kan? Jadi kita merusak, kita mengganggunya dan lain-lain sebagainya. Atau juga kita mengamati saja tentang siklus kehidupan ini. Halo.
2: Ya terus ya.
0: Ya, ini krisik-krisiknya kuat banget.
2: Siapa?
0: Ah, tuh.
2: Gimana sekarang?
0: Ah.
2: Halo.
0: Halo ya.
2: Bagus.
0: Oke, kalau Bang Putra
2: ini pakai headset sih, Bang Adi.
0: Oh, gitu. Iya deh.
2: Emang kita tuh kalau kita merusak emang jadi rusak, Bang Adi. Ya tergantung itu. Alam kan banyak macamnya juga, Bang Adi. Kadang-kadang kalau kita udah tempat rame, ya seperti alam gaib juga agak menjauh dikit kan.
0: Jangan
2: cuman kalau di sini ya. Tuh kayaknya gaib-gaibnya kurang seperti yang di Jawa. Kalau di Jawa tuh sudah merata gaibnya, Bang Adi. Kalau di sini ya mungkin aman-aman saja lah, alhamdulillah kan. Kalau untuk alam semesta, kalau hutan banyak ditumbang itu, kasihan dengan populitas seperti hewan-hewan hutan lah, kasihan kan. Seperti kerah, binatang yang lainnya, beruk, apa-apa kan.
0: Iya.
2: Sebenarnya tuh habitatnya habis dirusak oleh manusia itu sendiri juga kan.
0: Iyalah. Oke.
2: Okay. Cuma kalau ayam yang lain kita kurang mendalam memang di sebab di panya tuh no besar.
0: Gitu ya. Iya. Oke, okay, kalau gitu Bang Putra Banten. Lagunya sudah Bang disiapkan juga, Mencintaimu untuk mencintai, untuk disakiti, ada Seisi Hati, ada Capek Hati, ada
2: Mencintai aja lah, mencintai.
0: Oke deh. Lagunya buat siapa aja nih?
2: Pokoknya untuk semuanya pendengar persatu ya.
0: Oke.
2: Mudah-mudahan saya selalu ya. Juga untuk penonton kru-krunya juga saya selalu.
0: Ya.
2: Begadang sih begadang, tapi jangan begadang kan. apalagi jalan bola sendiri ya, Bang Adi. Kadang-kadang kita pengen nonton, tapi ini kadang-kadang kantuk-kantuk dipaksain juga jadi penyakit juga kan.
0: Iya.
2: Selain kita lakukan masih muda dulu, kita masih kuat lah fisik kan.
0: Oke.
2: Ya aja Bang Adi ya.
0: Oke, siap.
2: Yo, makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kembali Bang Adi nantikan di teleponnya. Halo, malam.
3: Halo juga.
0: Malam juga.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang?
3: Alhamdulillah.
0: Sehat. Gitu ya. Gimana cuaca di sana? Hujan, panas, dingin, sejuk?
3: Sepertinya angin-angin campur angin-angin.
0: Mendung-mendung gitu ya. Iya deh. Iya. Oke, malam hari ini tema kita belajar dari membaca alam. Apalagi mendung-mendung gitu. Kadang mendungnya itu lama, kadang sebentar, kadang-kadang juga berubah-ubah lah kayak siklus kehidupan.
3: Kadang-kadang keliling-keliling dia yang muter-muter.
0: Iya. Ada juga yang bilang
3: bawa angin.
0: Iya, ada juga yang bilang enggak, ini apa ya? Kemarau tapi hujan terus gitu ya. Ada yang bilang sekarang hujan, tahu-tahu panas gitu kan. Ini iya. Berubah-ubah kehidupan ini nampaknya.
3: Berubah cuaca, maklum lah.
0: Tapi karena ini tadi, karena kita tidak bisa terlalu membaca alam. Alam itu juga marah gitu kan kadang.
3: Iya.
0: Tidak mau belajar dari pengalaman yang lalu-lalu gitu. Ketika kita merusak hutan, hutan juga akan marah. Ya kan, dan padahal sebagainya.
3: Padahal misalnya kita hanya nerima.
0: Iya, atau kita belajar dari
3: yang terjadilah.
0: Iya, tapi enggak bisa juga terima apa adanya, tapi kita harus menjaga lingkungan gitu kan.
3: Iya
0: deh.
3: Lagunya apa?
0: Lagunya sudah Bang Adi siapkan juga, ada ini Bertahan, ada Seisi Hati, ada Capek Hati, ada juga Aku Terjatuh, ada juga Katakan Sejujurnya, ada Cinta Bukan Dusta.
3: Katakan Sejujurnya.
0: Katakan Sejujurnya. Oke deh. Lagunya buat siapa aja nih?
3: Buat semua fans lagi pada menerasnya. Buat yang siar, makasih.
0: Oke, siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu telepon lagi tapi lagunya ikutan aja gitu ya di malam hari ini. Silakan aja untuk gabung bersama di 0811-670-7850. Ya, sambil menantikan telepon Anda, Bang Adi suguhkan lagunya.

0: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi

sebaiknya kamu tahu. Saat kita mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilder, asisten profesor kedokteran darurat di Lansdale Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan

0: Ada ribuan kasus kekerasan pada anak di Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat dari angka tersebut, yang paling banyak dialami oleh anak adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual pada anak sangat penting untuk dicegah. Hal tersebut perlu melibatkan berbagai pihak, meliputi keluarga, lingkungan rumah, dan lingkungan sekolah. Ajarkan anak-anak untuk katakan tidak, berteriak, serta kenalkan pula anggota tubuh yang tak boleh dilihat, disentuh, terutama bagian yang sensitif oleh orang tak dikenal atau orang asing. Orang tua harus mengenali tempat anaknya bermain dan mengawasi serta mendeteksi dini tanda-tanda kekerasan seksual dengan melihat perubahan perilaku pada anak. Kekerasan seksual pada anak dapat mengakibatkan gangguan psikologis serta gangguan perkembangan. Oleh sebab itu, setiap orang tua perlu memberikan pendidikan serta pemahaman lebih dalam kepada anak.
1: Cegah pelecehan seksual dan lindungi masa depan anak dari sekarang.

0: pohon dalam pertumbuhan punya andil terhadap kehidupan manusia. Pohon dapat mengurangi kandungan karbon dioksida CO2 dalam air dan mengeluarkan oksigen ke udara untuk nafas manusia. Pohon tumbuh dalam jumlah besar, mampu membuat 60% air hujan bisa terserap oleh tanah. Hal ini bisa meningkatkan pasokan air untuk keberlangsungan hidup manusia. Populasi pohon yang tinggi akan jadi lumbung air dan bisa menahan terjadinya pergeseran tanah longsor dan bencana banjir. Salah satu penyebab bencana banjir dan longsor karena hutan gundul dan lahan tidur yang tidak produktif. Ayo menanam pohon, jaga dan lestarikan yang sudah tumbuh untuk Indonesiaku.
1: Kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.

Ya, kembali masih bersama di Ruang Rindu di malam hari ini. Baik pendengar di mana pun Anda berada, Anda kembali dapat gabung bersama di telepon kami di 0811-670-78850. Ya, di malam hari ini, tepat nanti pada pukul 23, akan kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina PS Mesir, ya, akan bertanding malam hari ini.

saja menyisakan waktunya untuk menyapa alam melalui pikirannya, maka alam akan memberikan ilmu yang tidak bisa didapatkan di bangku sekolah atau juga bangku kuliah. Hal inilah yang kemudian disebut dengan filosofi alam. Dan setiap detail dari alam selalu memiliki nilai filosofis. Namun nilai-nilai ini tidak akan pernah didapat oleh manusia yang malas untuk berpikir. Karena setiap nilai filosofis suatu makhluk hanya bisa didapat melalui jalan perenungan. Seperti halnya ketika hujan turun, banyak di antara manusia yang bersumpah serapah karena merasa hujan telah mengganggu atau bahkan merusak segala rencana aktivitasnya. Padahal hujan datang dengan segala keberkahannya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tidak hanya itu, hujan datang untuk memberi pembelajaran bagi manusia yang berpikir. Ya, jika kita merenungkan lebih dalam lagi, setiap hujan turun, sejatinya hujan tidak pernah tahu akan jatuh di mana. Apakah rintiknya akan jatuh di atas tanah yang gersang, di atas tanah atau dedaunan yang hijau, atau juga di atas bunga-bunga yang mekar, di atas ranting yang kering, atau bahkan di atas danau yang tidak beriak. Hujan menjatuhkan dirinya begitu saja, menerima segala perintah Tuhan. Namun, dimanapun hujan jatuh, ia akan memberikan hal terbaik bagi sekelilingnya. Ya, buat Anda yang ingin gabung bersama di telepon kami di 0811-6707-8850, mengalir nanti kan. Silakan aja. Nah, begitu juga dengan manusia, sejatinya tidak pernah tahu dan tidak pernah meminta untuk lahir dari orang tua yang bagaimana. Apakah dari orang tua yang kaya atau miskin, baik atau buruk, dan berpendidikan atau tidak? Ya, dari itu jika manusia mau mengambil pembelajaran dari jatuhnya air hujan, manusia tidak pernah boleh mengeluh, apalagi menyesal dari siapa ia dilahirkan. Karena tidak ada satupun manusia yang dilahirkan ke dunia ini berdasarkan pesanan. Tetapi semua murni dari ketetapan Tuhan. Dari itu, yang harus dipikirkan manusia adalah bagaimana ia bisa memberikan yang terbaik bagi orang tua yang telah melahirkan, bukan sebaliknya mengeluhkan keadaan.

Ya, nilai filosofis yang lain bisa manusia ambil dari alam adalah kehidupan pohon pisang. Pohon pisang tidak akan pernah mati sebelum ia berbuah, kecuali jika pohon tersebut ditebang atau sengaja dirusak. Nah, begitu pula seharusnya kehidupan manusia, dirinya harus berupaya untuk menjadi manusia yang memberikan manfaat bagi kehidupan yang lain yang ada di sekitarnya sebelum ajal menjemputnya, tidak hanya untuk sesama manusia, tetapi juga untuk segala makhluk yang ada di alam ini.

0: Kebakaran hutan dan lahan membuat sejumlah wilayah di sekitarnya tertutup kabut asap. Akibatnya, kualitas udara pun menjadi tidak sehat. Berdasarkan riset 2013 yang dilakukan WHO, polusi udara dapat menyebabkan kanker pada manusia, terutama kanker paru-paru. Selain menyebabkan kanker, polusi udara juga dapat mempengaruhi sistem pernapasan atau paru-paru dan sistem peredaran darah tubuh, seperti diare, malaria, dan radang paru atau pneumonia. Lalu, bagaimana cara mencegah dampak polusi udara pada kesehatan kita? Pakai masker saat keluar rumah, bersihkan lantai dari debu dan kotoran tempat tinggal secara berkala, jaga kelembaban udara di dalam rumah, jaga asupan cairan dalam tubuh, konsumsi makanan-makanan sehat. Penelitian yang dilakukan Universitas Otago juga menyebutkan vitamin C lebih lama bertahan di dalam jaringan tubuh jika melalui buah dibandingkan dengan suplemen.
1: Mata Air Pancasila.
2: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan, hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

Perkembangan teknologi saat ini sudah sangat maju dengan pesat. Tidak hanya masuk ke dalam sektor industri atau perusahaan-perusahaan besar, namun juga merambah ke rumah tangga bahkan kalangan individual. Salah satu bukti perkembangan teknologi adalah munculnya smartphone dan sosial media. Saat ini, hampir seluruh orang telah memiliki HP atau smartphone, sehingga dengan mudah mengakses segala hal dan mampu untuk memberikan informasi-informasi dan berita-berita secara cepat. Untuk itu, gunakan

Sampah plastik kini semakin mendominasi, tak hanya di daratan, tapi juga memenuhi lautan. Beragam temuan menunjukkan sampah plastik jadi penyebab pencemaran di laut. Plastik sekali pakai terus mengotori lingkungan kita. Bahkan sudah sering kita lihat gambaran satwa-satwa di sekitar laut yang mati akibat memakan plastik. Tidak hanya satwa, plastik pun masuk ke dalam tubuh manusia dalam bentuk mikroplastik lewat makanan, minuman, bahkan udara yang kita hirup. Penelitian yang dilakukan Jenny Jambek menyebut, sampah plastik terbanyak berakhir ke lautan dan bermuara bertonton ke negara-negara berpantai. Plastik terus mencekik planet kita. Bebaskan bumi dari jeratan plastik sekali pakai.

Ya, kembali masih bersama di Ruang Rindu di malam hari ini dengan tentunya mengangkat tema kita yaitu belajar dari membaca alam.

Iya, pendengar di mana pun Anda berada, mengaji nantikan, silakan aja untuk gabung bersama di 0811670778850. Ya, nilai filosofis lain yang bisa diambil dari alam ini adalah kehidupan seperti pohon pisang yang tentunya dia akan mati setelah dia berbuah. Kecuali kalau memang pohonnya ditebang atau juga ya dimusnahkan gitu ya. Berdengar dengan menanam atau juga memelihara tanaman atau juga bunga yang sengaja ditanam di pekarangan rumah, menyiramnya dengan air dan juga memberikan pupuk secara teratur sudah merupakan bukti konkret bahwa manusia memberikan manfaat bagi sekitarnya. Apalagi yang dilakukan lebih dari itu. Nah, binatang pun juga memiliki nilai filosofis. Mungkin setiap manusia pernah mendengar jika ada seorang ayah yang tidak bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya. Maka manusia tersebut diibaratkan seperti ayam jantan yang biasanya hanya menyisakan telur dan anak-anaknya untuk ayam betina. Dan jika ada seorang ibu yang tidak mau bertanggung jawab atas anak dan suaminya, maka diibaratkan burung puyuh yang mana telurnya dierami dan diasuh oleh puyuh jantan. Ya, bagi pasangan manusia yang sama-sama bertanggung jawab akan keluarganya, sehingga terjalin keharmonisan dalam keluarga. Diibaratkan burung merpati yang keduanya bertanggung jawab untuk menemani telur atau mengerami telur dan juga mengasuh anak-anaknya bersama. Ya, masih banyak lagi hal lain dari alam untuk dijadikan pelajaran yang akan membuat manusia lebih bijak dan juga bermanfaat bagi semua di lingkungannya. Kapanpun alam siap menjadi tempat belajar dan guru manusia yang tiada pernah berdusta. Hanya saja pertanyaannya, maukah manusia belajar dari alam? Ya, jawabannya ada pada diri kita masing-masing manusia.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen, tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh, dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

0: Ceritanya kamu mau ikut lomba lari ya?
1: Aduh, capek. Bukan mau ikut lomba lari. Kita kan harus berolahraga setiap hari. Biar sehat.
0: Olahraga itu perlu, Kak. Tapi gak kayak itu juga kali. Sampai dipaksain seperti itu. Napas kamu aja udah ngos-ngosan.
2: Iya, betul itu, Kak. Tubuh kita memang harus bergerak. Dan minimal olahraganya 30 menit setiap hari.
0: Ya udah, sekarang kita lanjut aja olahraga. Gabung aja sama teman kita yang lagi senam.
3: 8, 1, 2.
4: Ayo, gerakan tubuh Anda dengan berolahraga setiap hari.

0: Hai teman-teman, acara reunian kita pakai baju batik ya?
1: Enggak, batik kan enggak keren. Biasanya dipakai orang tua.
2: Oh no.
3: Kamu jangan gitu. Tahu enggak, batik itu sudah diakui dunia loh.
0: Saya setuju. Batik kan banyak motifnya. Apalagi model batik sekarang. Sudah ada yang untuk kaum milenial gitu loh. Emang kamu gak pernah pakai batik?
1: Idih, manalah mau aku pakai baju batik.
0: Loh, waktu masih sekolah, baju batik seragam kamu pakai juga kan?
1: Oh iya ya, walah aku lupa.

Ya, lihatlah jauh ke alam, lalu kamu akan memahami segalanya lebih baik. Belajarlah dari alam, karena alam bisa memberikan pembelajaran dan keindahan yang tak ternilaikan. Ya, jangan hanya menikmati keindahan alam, kita harus menjaga dan merawatnya. Ya, menyatulah dengan alam. Coba selami cara alam bergerak dan beraksi. Sayangi, setelah itu baru namakan dirimu manusia. Baik pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkan di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Dan yang sudah gabung juga bersama di 0811-6707-8850 di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Dan tepat nanti pada pukul 23 waktu ini sebara akan kita ikuti siaran langsung pertandingan sepak bola di malam hari ini. Dan tentunya antara Argentina dan juga Mesir. Jadi tahu aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Aduh, bau asap.
1: Maaf pak, kena batuk ya.
0: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
1: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
2: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
0: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya, apalagi yang merokok.
3: Waduh pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
2: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
3: Bukan.
2: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
1: Bro, kalau merokok ditelan aja asapnya.
4: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.

0: Seperti manusia gak tahu sopan santun aja sih.
1: Iya kak, aku ulangi nih. Kak, tolong ya, aku nitip beli ayam geprek pas kakak keluar nanti.
0: Nah, itu dong.

0: Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Dan selanjutnya akan kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina Mesir. Selamat mengikuti.
1: Ada nomor punggung 24 Enzo Fernandez dan juga ada nomor punggung 20 gelandang sentral Alexis McAllister. Sementara untuk duet striker, ya, sementara untuk duet striker ada sosok Julian Alvarez dan juga Lionel Messi. Sementara itu pendengar, untuk pelatih Osam Hasan Hussein di kubu Mesir pada pertandingan dini hari ini mempercayakan sosok kiper kepada Mustafa Subir, nomor punggung 23. Sementara untuk duet di jantung pertahanan ada nomor punggung 2 Yasser Ibrahim dan juga Muhammad, maksud kami, Rami Rabia. Cek. Kemudian ada Muhammad Hani nomor punggung 3 dan juga 15 Karim Hafiz yang akan bermain sebagai back sayap. Sementara untuk gelandang ada sosok Muhammad Lasin dan juga Marwan Atia sebagai sosok gelandang bertahan, nanti akan menyokong duet Imam Asyur nomor punggung 8 di sayap kiri dan juga Hasim Hasan nomor punggung 12 di sayap kanan. Kemudian kapten kesebelasan ada Mohamed Salah yang akan menjadi penyerang lubang, dan untuk striker utama ada Mustafa Zico nomor punggung 11. Sementara untuk pertandingan pada pagi hari ini, wasit akan dipimpin oleh François Letessier dari Perancis. Kemudian ada Jérôme Brissard, Parifri, asisten Willy Delahout juga dari Perancis yang akan membantu di VAR Room. Sekali lagi pendengar, ini merupakan pertandingan terakhir di babak 16 besar dan ini akan menentukan nanti siapakah yang akan menghadapi lawan yang sudah memenangkan pertandingan sebelumnya, yaitu Spanyol yang mengalahkan Portugal di babak 16 besar dengan skor 1-0. Bagian mana Anda melihat skuad yang ada saat ini, Bung Esto, jika kita melihat apa yang diturunkan oleh pelatih Lionel Scaloni?
2: Iya, ada yang menarik ya, Thiago Almada tidak dimainkan di sini. Ini untuk pertama kalinya Thiago Almada tidak dimainkan di skuadnya Argentina, dan sedangkan dari Mesir masih belum bisa memainkan Ahmed Fatouh. Ahmed Fatouh ini sebenarnya salah satu back kiri yang bisa diandalkan oleh Mesir, tapi masih cedera. Sedangkan Mohamed Hani yang kemarin sempat ada analisa gegar otak, gegar di kepala, sedikit benturan, ternyata bisa belum dimainkan di pertandingan ini. Dan ini cukup menarik di sisi pertahanan. Dia pasti Hossam Hasan memainkan 4-4-2 lagi seperti ketika lawan Australia, walaupun mungkin berbedanya adalah di sana tidak ada Omar Marwos yang biasanya dimainkan sebagai winger, lalu Zico bersama Salah di depan dua bisa, dan ketika bermain si Omar Salah justru yang ke depan.

0: saat, tapi kali ini tidak dimainkan si Omar Maros dan juga Trezeguet. Omar Marmos dan juga Trezeguet. Artinya ini ada perubahan di lini depan dari Mesir. Jadi ini akan sedikit berbeda. Sedangkan duet dari Messi kali ini Julian Alvarez, biasanya Lautaro Martinez gitu. Jadi berbeda aja di depan kedua tim ini.
1: Ya, pendengar, saat ini timnas Argentina berada di sebelah kiri kami melaporkan mengenakan kostum strip kebanggaan mereka putih biru, dan kemudian timnas Mesir menggunakan kostum merah, celana hitam dan juga kaos kaki berwarna hitam. Dan reportase selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
2: Baik, saudara-saudara pendengar, di mana pertandingan babak pertama ini sudah memasuki menit ke-14 dan Argentina masih menguasai bola sepenuhnya di sektor kiri pertahanan Argentina. Umpan saja tadi ada Martinez, masukin 7 tadi adalah Romero ataupun rekannya di sana, nomor punggung 24 ada Enzo Fernandez, direbut oleh Julian Alvarez dari sektor kanan pertahanan Mesir. Namun terjadi satu pemain, namun pertandingan masih dilanjutkan. Tampaknya mesti ada satu pemain dari Argentina dari sektor kanan pertahanan Mesir terjatuh tadi, dan tampaknya wasit Francois Lixier asal Prancis menunjukkan pelit sebagai tanda berhentinya pertandingan, karena memang ada satu pemain dari Argentina tadi terjatuh setelah berbenturan dengan pemain dari Mesir nomor punggung 3 tadi. Tampaknya di sana ada Mohamed Hani. Kita masih menantikan apakah adanya open play ataupun pelanggaran justru dilakukan oleh pemain dari Mesir ini, Mohamed Hani nomor punggung 3, yang tadi memang sempat berbenturan dengan Enzo Fernandez setelah sebelumnya mendapat umpan crossing dari pemain Argentina di lini belakang Argentina sendiri. Dan saat ini pendengar, seperti kita tahu bahwa Argentina sebelumnya juga berhasil lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan Tanjung Verde. Selain itu, Mesir juga berhasil lolos ke babak 16 besar setelah sebelumnya juga berhasil mengalahkan wakil Asia Australia. Saat ini, Emiliano Martinez penjaga gawang dari Argentina bisa menguasai bola sepenuhnya, masih menahan bola sejenak dengan kaki kiri, mencoba mengutik-utik dia sebentar, arahkan bola ke sektor kanan pertahanan sendiri. Di sana ada Romero, dorongkan saja bola ke depan, yang dituju adalah nomor punggung 5, Farades, tarik lagi ke belakang kepada Emiliano Martinez, masih menahan bola sejenak dengan kaki kanannya, langsung saja memberikan umpan jauh ke depan tadi dituju ada Julian Alvarez, mampu dikuasai sepenuhnya oleh Julian Alvarez. Terjadi perebutan oleh dua pemain dari Mesir, umpan saja kepada Mark Allister, masih menguasai bola sepenuhnya saat ini Alexis Mas Allister, tarik lagi ke belakang, ada pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, umpan lagi ke belakang, dituju adalah rekannya, umpan lagi ke tengah. Tapi tarik lagi ke belakang kepada Martinez, melebar dia ke sektor kiri pertahanan dari Mesir, dan di sana tuju adalah Rodrigo de Foul, dorongkan bola tadi kepada Lionel Messi, atau tarik lagi ke belakang kepada Romero, kembalikan lagi kepada Rodrigo de Foul, masih mengutang-atik di sektor pertahanan Argentina saat ini. Tampaknya masih bermain-main dengan dari kaki ke kaki dari sektor kanan kiri atau lini pertahanan dari Argentina. Tampaknya saat ini kita masih menantikan ada Cristian Romero, masih menguasai bola sepenuhnya Cristian Romero, dorongkan ke depan ada de Foul, umpan lagi ke tengah ada Alexis Mac Allister, umpan lagi kepada Lionel Messi, mau mengutik-utik di jantung pertahanan dari Mesir, umpan ke depan, masih sulit dijangkau tadi tampaknya umpan kaki kiri Lionel Messi tadi tampaknya, dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Mesir hingga memasuki menit kedua detik 45 ini. Bagaimana ancaman pertama dilakukan oleh tim Tango Argentina? Saat ini Mesir sudah dilakukan oleh penjaga gawang tadi, ada Soibir, mundur saja ke belakang pada Rami Rabia, dorongkan lagi kepada rekannya, masih dikuasai sepenuhnya oleh Mesir dari sektor kanan. Saat ini kita masih menantikan ada Hani, Muhammad Hani, tarik mundur ke belakang pada rekannya nomor punggung 12 tadi, ataupun di sana ada Atia, tarik dorongkan lagi ke belakang kepada Lisa, tarik lagi ke belakang pada penjaga gawang tadi, umpan-umpan long ball tampaknya diterapkan oleh pemain Mesir saat ini dari sektor kiri, merangsek nomor punggung 15 tampaknya mencoba menguasai bola sepenuhnya, tarik lagi ke belakang, sana ada nomor punggung 2 ada Yasir Ibrahim, dorongkan ke kanan ada Muhammad Hani, pelan-pelan mencoba membangun serangan. Saat ini kita masih melihat Mesir dari sektor kanan pertahanan sendiri masih melakukan umpan-umpan pendek tadi, tarik lagi ke tengah, yang dituju tadi ada Hani, umpan dorongkan lagi sektor kiri, nomor punggung 15 ada Karim Hafiz, tarik lagi ke belakang kepada Embus, mampu tadi. Bagaimana penguasaan dari Imam Ashur dari sektor kiri pertahanan Mesir, masih mampu diblok oleh pemain dari Argentina, namun hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan pendek saja kepada Romero, umpan saja kepada De Foul, melebar dia ke sektor tengah, masih mengutik-utik bola dia, De Foul dorongkan lagi ke sektor kiri, ada Martinez, Sandro Martinez mencoba melewati satu pemain Brasil. Saat ini bola merangsek dari sektor kanan pertahanan Mesir, namun salah umpan tadi justru dikuasai sepenuhnya oleh Mesir, nomor punggung 19 tadi mampu merebut bola dari Argentina, dan terjadi pelanggaran justru dilakukan dilakukan oleh Enzo Fernandez terhadap tampaknya kapten dari Mesir di sana, ada Mohamed Salah. Nomor punggung 10 ini memang menjadi salah satu pemain andalan bagi Mesir di babak 16 besar ini. Dan bola sudah dilakukan tendangan bebas pelan saja yang dituju tadi adalah kepada Yasir. Yasir dorongkan ke sektor kiri pertahanan kepada Ramir Rabia, dorongkan lagi kepada Marwan Atiyah, dorong lagi ke belakang kepada Rami Rabia, melebar dia ke tengah ada Yasir, Yasir Ibrahim dorongkan lagi ke depan kepada Lasin, Lasin melilit dia ada sektor kiri pertahanan Argentina, mampu dia melewati satu pemain Argentina mencoba untuk memberikan umpan kembali. Saat ini Atia dari sektor tengah memberikan umpan, melebar dia ke sektor kanan pertahanan Argentina, kerjasama 1-2 dia bersama dengan nomor 15, umpan saja kepada Hafez, namun masih bisa di mentahkan tadi bagaimana umpan yang dilakukan oleh Hafez tadi. Dan ini masih Mesir mencoba menguasai serangan dari sektor kanan pertahanan Argentina. Di sana ada Emam, Emam mencoba melilit-lilit dah melewati satu pemain Argentina, namun tidak mampu tadi, tampaknya berhasil diintersep tadi oleh pemain Argentina. Saat ini Romero mencoba menguasai bola sepenuhnya, masih di kotak 16 pertahanan Argentina, masih bermain-main, bola-bola pendek diterapkan oleh pemain Argentina. Tampaknya Lionel Messi juga harus membantu lini pertahanan Argentina, namun masih dicuri oleh pemain Argentina tadi ataupun pemain dari Mesir. Terjadi lagi duel-duel seru di lini belakang dari Argentina, dan kembali bola kembali direbut oleh pemain dari Mesir. Justru saat ini nomor punggung 3 ada Mohamed Hani menguasai bola dari sektor tengah pertandingan, melebar dia ke sektor kiri, di sana ada Rami Rabia, umpan saja kepada Hafez, namun gagal tadi menguasai bola sepenuhnya. Justru kini bola dicuri pemain Argentina, lalu the foul dari juga salah melakukan passing. Justru kini bola sepenuhnya dikuasai oleh Amus, bagaimana Imam Asyur masih menguasai bola dari sektor kiri, serang dari Mesir, umpan pendek saja kepada rekannya ada Atia, dorongkan lagi ke sektor belakang atau lini pertahanan dari Mesir, jauh saja ke belakang, menjemput bola, tampaknya tadi kita lihat ada Lasin, dorongkan ke kanan, di sana ada Hasan, Hasan merangsek dari sektor kiri pertahanan Argentina, mampu dia melewati satu pemain Argentina, dan terjadi pelanggaran. Bagaimana laju dari Hasim Hasan tadi, mencoba dihentikan tadi tampaknya oleh pemain Argentina nomor punggung 3 tadi, tampaknya di sana ada Nicolas Tagliafico, sehingganya menghasilkan tendangan bebas dari sektor kiri pertahanan Argentina, dan tampaknya juga berjarak kurang lebih sekitar 30 meter dari mulut gawang dari Argentina, dan tendangan bebas ini akan dieksekusi langsung oleh kapten kesebelasan dari Mesir. Di sana ada Mohamed Salah, dan tampaknya juga ada satu pemain lagi, tampaknya Asyur juga masih menimang-nimang. Ya, sudah dilakukan pendek saja yang dituju kepada Atia, dorongkan lagi kepada Mohamed Salah dari sektor kiri pertahanan Argentina, dorongkan lagi ke belakang Atia, umpan lagi mulut gawang, di sana berbahaya, gagal tadi, tidak ada kawan yang menerima umpan crossing tadi kepada Hasan tadi, mencoba untuk memberikan ancaman menusuk dengan tendangan melengkung ke mulut gawang dari Argentina, namun masih bisa dimentahkan oleh pemain-pemain Argentina. Saat ini Romero dari lini belakang Argentina masih memberikan umpan pendek saja kepada Martinez, dorongkan saja Martinez kepada Enzo Fernandez, masih mencoba menguasai bola sepenuhnya. Kita masih melihat bagaimana Romero kembali lagi menerima umpan tadi kepada rekannya, dan dorongkan saja bola ke depan masuk kepada Lionel Messi, mampu dia menguasai bola sepenuhnya. Kini umpan saja ke sektor kanan, ada Enzo Fernandez, Enzo Fernandez mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya, namun lagi-lagi kontrol yang kurang baik tampaknya dilakukan oleh pemain Chelsea ini, sehingga hanya menghasilkan tendangan atau pelemparan ke dalam bagi Mesir. Dari sektor kanan sudah dilakukan umpan saja yang dituju oleh satu pemain dari Mesir, namun bisa kembali dipotong bola oleh pemain dari Argentina, kuasai sepenuhnya. Kini Enzo Fernandez kembali meliuk-liuk dari sektor kanan pertahanan Mesir, umpan pendek 1-2 dia bersama Paredes, dorongkan lagi kepada Enzo Fernandez, mencoba dia untuk berputar-putar memberikan tendangan ataupun passing pendek kepada rekannya, namun dorongkan lagi kepada Romero, umpan ke depan yang tujuh, di sana ada nomor punggung 19 Julian Alvarez, tarik lagi ke belakang kepada Molina, Juan Molina pendek saja lagi kepada Julian Alvarez, dorongkan saja ke tengah kepada Martinez, menguasai bola, memberikan umpan sarki kiri yang dituju, tampaknya di sana ada Paredes ataupun Enzo Fernandez, mampu dikuasai oleh Enzo Fernandez. Fernandez masih mencoba menguasai bola di sektor tengah, umpan saja kepada Lionel Messi, mampu dia memberikan umpan ke Lionel Messi, mampu ditahan tadi, oh kembali digagalkan, dicocor saja bola tadi yang memang sangat berbahaya. Bagaimana umpan crossing yang diberikan kepada Lionel Messi yang ada di kotak area penalti dari Mesir, kini lemparan ke dalam Molina, Juan Molina sudah dilakukan pendek saja kepada Lionel Messi, dorongkan saja dengan kaki kiri kepada Romero, umpan kepada McAllister, mampu McAllister memberikan umpan kepada Julian Alvarez, mampu dia mulai lepasan dari sisi kiri, mulai lepas, langsung shooting, dan oh! The foul tampak
3: Bahkia tadi memberikan umpan kepada Enzo Fernandez yang sudah berada di mulut gawang dari Mesir tadi. Namun bagaimana tampaknya memang saat yang bersamaan tampaknya Rodrigo De Paul sudah berdiri dalam posisi offside sebelum tadi memberikan umpan tarik kepada Enzo Fernandez. Memang bagaimana serangan yang berbahaya kita lihat tadi dilakukan oleh pemain Argentina di menit ke-9 detik 27 ini. Saat ini Mesir kembali menguasai bola dari sektor kanan pertahanan sendiri. Kita masih menantikan di sana ada nomor punggung 3. Ada Hani, Muhammad Hani tarik lagi ke belakang kepada Rami Rabia. Dorongkan lagi kepada Yasir Ibrahim. Masih Yasir Ibrahim memberikan umpan diagonal. Yang dituju tadi ada Karim Hafez. Namun kurang sempurna penguasaan dari Karim Hafez. Ini dikuasai sepenuhnya justru oleh Emiliano Martinez. Menjaga gawang Argentina. Dorongkan saja ke sektor kiri. Yang dituju adalah Lisandro Martinez. Umpan saja ke sektor kanan pertahanan dari Mesir. Terjadi sana duel sprint yang dilakukan oleh pemain belakang dari Mesir. Namun kembali bola diamankan oleh penjaga gawang dari Mesir. Ada nomor punggung 23 Mustafa Sobir. Dan terjadi lagi bagaimana duel di sini. Emma Mashur mampu memberi umpan 1-2 dia bersama rekannya di sana. Tampaknya dituju ada nomor punggung 15 tadi. Namun sampai terjadi pelanggaran justru dilakukan oleh Enzo Fernandez terhadap pemain dari Mesir tadi, nomor punggung 15. Tampaknya di sana ada Karim Hafiz yang memang merangsek ataupun menyisir dari sektor kanan pertahanan Argentina. Dan kini saat ini Mesir masih menguasai bola sepenuhnya. Ada Atia dari sektor tengah lapangan pertandingan. Kini Mesir justru kembali melakukan serangan. Dorongkan saja kepada nomor punggung 12. Di sana ada Hashim Hasan. Tarik lagi, tarik umpan ke belakang. Pada Nana Hani. Umpan lagi kepada Yasir Ibrahim. Dorongkan lagi kepada Rami Rabia. Melebar di sektor kiri tadi kepada Hafiz. Tarik lagi ke belakang kepada Rami Rabia. Dorongkan lagi kepada Yasir Ibrahim. Mencoba untuk melewati satu pemain tadi. Tampaknya tidak jadi. Umpan saja pendek ke kanan. Di sana tujuan adalah Hani. Kembali lagi tarik kepada Hasan. Hasan masih melirik dan melakukan umpan kenangan kaki kiri ke sektor kanan pertahanan Argentina tadi. Namun dipotong saja oleh Rodrigo De Paul. Tampaknya justru kini Argentina kembali mencoba menguasai bola sepenuhnya. Sandro, bagaimana Romero tadi? Cristian Romero mampu memberikan umpan kepada Martinez. Namun dikembalikan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Sudah keluar dari sarangnya, sudah keluar dari kotak 16. Penjaga gawang Argentina ini sudah lakukan tendang saja ke depan. Yang dituju tampaknya ada Julian Alvarez. Terjadi dua chip di sana. Namun kembali digagalkan oleh pemain belakang dari Mesir. Sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Argentina. Hingga memasuki menit ke-11 detik 44. Skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
1: Ya, kali ini pendengaran timnas Argentina masih menguasai lini permainan. Dan saat ini ada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez lewat di garis tengah permainan. Sodorkan saja kepada Tagliafico. Tagliafico kerjasama dengan Enzo Fernandez. Kali ini Enzo Fernandez kembali back pass ke belakang. Ada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez pindahkan ke sektor serangan sebelah kanan. Melebar saja dia kepada sosok nomor punggung 13, Cristian Romero. Cristian Romero kembali lagi back pass ke belakang. Berikan dia kepada sang kiper Emiliano Martinez. Emiliano Martinez sodorkan saja bola ke depan. Kali ini Emiliano Martinez berikan kepada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez sudah mengirim bola dia mendekati area tengah permainan. Kali ini berikan kepada Tagliafico. Tagliafico umpan 1-2, umpan sodorkan depan kepada Julian Alvarez. Berhasil dicuri. Saat ini Mesir melakukan lewat